0: seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
3: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
2: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
4: Pak, itu benar Pak, buat Jakabudi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jakabudi ya?
4: Iya. Apa benar Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh?
4: Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ngomong aja Pak.
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
7: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia, dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
6: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
7: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
8: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
7: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
9: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
7: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
10: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
11: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
12: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pedagang Pro 3 klaim Bappanas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jin Zhe Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan, dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000.

dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: siapa?
1: Ya gimana sih?
2: Sudah, baiknya kita tutupkan saja. Siapa yang mau berdiri kita?
0: Loh, ya jangan seperti itu. Semua ini pakai proses musyawarah, bro.
1: Aduh, dari sekian kandidat, sudah, kita voting saja suara terbanyak.
0: Heh, jangan begitu. Kita ini negara demokrasi. Hargai pendapat orang. Sudah, ayo kita proses pemilihan ketua kelompok kita dengan musyawarah. Sabar, teman-teman. Sebagai ketua di forum ini, ayo kita mulai dari sekarang. Setiap penyelesaian butuh musyawarah.
3: Musyawarah mufakat, hindari perselisihan, harmoni tetap terjaga.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh

Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, saya Wulan Anita, pagi hari ini bersama Anda dalam Opini Publik, kemudian lanjut Dialog Jogja Menyapa, dan tema kita pagi hari ini adalah meretas jalan menuju gelar pahlawan nasional, Mas Pahlawan Nasional Fuad Muhammad Safrudin. Dan dua narasumber nanti saya akan berbincang dengan Ki Bambang Widodo, Ketua Panitia Ad Hoc Pengusulan Gelar Pahlawan bagi Udin, dan juga dengan Dr. Andes Haji Hudono SH, Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu saja siaran kita pagi hari ini bisa Anda dengarkan di RRI Pro 1, serta juga bisa Anda lihat tayangannya di YouTube RRI Jogja Official. Ya, dan Anda ingin berbagi juga mungkin pengalaman atau mungkin opini Anda terkait tema kita pagi hari ini, silakan Anda bisa bergabung 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911. Sambil saya juga akan berikan sebuah informasi dari rekan saya Rosian Anwar yang akan menginformasikan tentang pengusulan gelar pahlawan bagi wartawan almarhum wartawan Udin.

0: Jurnalis itu tetap kepada kode etik jurnalistik.
1: Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Daerah Istimewa Yogyakarta terus melanjutkan upayanya dalam rangka pengusulan gelar pahlawan nasional bagi sosok Fuad Muhammad Safrudin alias Udin. Setelah meresmikan pergantian nama Aula PWI Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Aula Fuad Muhammad Safrudin pada 14 Agustus lalu, rombongan PWI juga beraudiensi dengan Bupati Bantul Abdul Halim Musli pada Senin 24 Agustus siang. Hudono selaku Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan, persyaratan untuk pengajuan gelar pahlawan nasional juga telah diajukan kepada pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Sampai sekarang kita masih menunggu respon dari Bupati Bantul. Kita sudah mengajukan audiensi, namun kita juga sudah memohon gitu ya ke Dinas Sosial tentang keinginan kita untuk usulan Udin sebagai pahlawan nasional. Dan kami juga sudah mendapatkan jawaban syarat-syarat yang memang harus kita penuhi. Banyak sekali itu syarat-syaratnya, namun insya Allah kita dengan tim ad hoc akan berusaha semaksimal mungkin agar syarat-syarat untuk gelar pahlawan itu bisa terrealisasi atau terpenuhi.
1: Sementara itu, Ahmad Ikhwanuddin, pemimpin redaksi Radar Jogja, yang juga sekretaris tim ad hoc pengusulan gelar pahlawan untuk Udin, menegaskan sosok Udin layak diajukan untuk mendapat gelar pahlawan nasional karena sikap kritisnya sebagai seorang jurnalis dalam menyikapi kebobrokan yang terjadi di Bantul kala itu.
0: Beliau almarhum saat itu, tahun 1996, yang dalam setiap tulisannya cukup berani untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi sebuah niat atau energi positif bagi seorang jurnalis saat itu ketika mengkritisi pemerintah adalah hal yang sangat berani.
1: Ahmad Ikhwanuddin juga menambahkan, semangat mantan wartawan harian Bernas Fuad Muhammad Safrudin alias Udin yang berani bersikap kritis untuk menjadikan pers sebagai pilar keempat demokrasi dapat menjadi contoh bagi generasi saat ini.
0: Karena fungsi jurnalis adalah sebagai pilar keempat demokrasi, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Mas Udin waktu itu patut untuk diteruskan dan dicontoh oleh jurnalis-jurnalis muda maupun anak-anak muda yang bergelut di bidang jurnalistik.
1: Dalam audiensi dengan Bupati Bantul Abdul Halim Musli, PWI Daerah Istimewa Yogyakarta juga melambungkan wacana perubahan nama Jalan Gambiran di mana kantor PWI berada untuk diubah dan diabadikan sebagai Jalan Fuad Muhammad Safrudin. Sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan juga digelar dalam rangka mengenang 30 tahun meninggalnya Udin yang meregang nyawa pada 16 Agustus 1996 silam.

Keberagaman adalah keniscayaan. Mengapa harus dipersoalkan? Bukankah justru menciptakan keindahan? Semestinya kita akrapi perbedaan. Toleransi, itulah kata kunci. Untuk kita hidup tak saling benci. Jangan ada caci maki. Sebab kita adalah saudara senegeri.

satu pilihan untuk berwisata bersama keluarga. Namun tahukah Anda mengapa pantai ada yang berpasir putih, hitam, bahkan ada yang berwarna pink? Pasir pantai berasal dari erosi atau pengikisan batuan dari berbagai peristiwa alam. Kikisan batuan kemudian terurai menjadi partikel-partikel berukuran lebih kecil dan akan kembali terkikis oleh gelombang dan pasang surut air laut. Seperti dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, pantai pasir putih menunjukkan pasir mengandung zat kuarsa atau batuan dalam jumlah yang tinggi. Pantai berpasir hitam disebabkan dari adanya kuarsa dan proses oksidasi besi. Warna pasir hitam juga bisa disebabkan dari material vulkanik yang berasal dari batuan lava gunung berapi. Sedangkan pantai berpasir merah muda berasal dari hasil pembusukan berulang organisme bernama foraminifera yang memiliki cangkang tubuh kemerahan, koral, pecahan kerang, dan kalsium karbonat yang berasal dari hewan laut.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, pukul 8 pagi. Kita mulai dialog Jogja Menyapa. Tema kita pagi hari ini adalah meretas jalan menuju gelar pahlawan nasional Fuad Muhammad Syafruddin. Dan sudah hadir dua narasumber saya hari ini di studio langsung. Kita akan berbincang. Yang pertama saya sapa dengan Ki Bambang Widodo, Ketua Panitia Ad Hoc Pengusulan Gelar Pahlawan bagi Udin. Selamat pagi Ki Bambang.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik-baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, mungkin nanti mic-nya agak lebih dekat aja Pak, biar lebih suaranya lebih menggelegar lagi.
1: Sudah
0: sampun. Baik, dan juga yang kedua saya sapa juga dengan Dr. Andes Haji Hudono SH, Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketemu lagi Pak Hudono.
2: Oh iya. Yes. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja pagi hari ini siaran kita disiarkan live YouTube. Anda bisa menyaksikan tayangannya di YouTube RRI Jogja Official. Yang ingin bertanya juga pendengar, silahkan Anda bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271119. Baik, saya ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, mungkin kita mau merefresh dulu. Kita tahu nama Fuad Muhammad Syafruddin, atau mungkin lebih dikenal dengan Udin Bernas begitu ya. Ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan kebebasan pers di Indonesia. Tapi mungkin ada beberapa pendengar atau mungkin juga generasi sekarang ini yang belum tahu atau mungkin belum mengenal betul siapa sih sosok Udin ini semasa hidupnya. Mungkin bisa diceritakan juga nih ya Pak Bambang.
1: Ya, terima kasih. Jadi Fuad Muhammad Syafruddin atau kita kenal Mas Udin itu lahir di Bantul tanggal 18 Februari 1964. Kemudian meninggal dunia 16 Agustus 1996. Jadi beliau usia 32 tahun. Beliau adalah wartawan Bernas yang berjuang menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan melalui pemberitaannya yang hebat. Kemudian, namun berita-berita itu ternyata menjadikannya beliau kemudian dianiaya oleh yang orang yang tidak dikenal. Kemudian waktu itu dianiaya pada tanggal 13 Agustus 1996. Kemudian tanggal 16 Agustus selama 3 hari dirawat di rumah sakit Bersedia meninggal dunia. Jadi tanggal 16 Agustus 2026 ini tepat 30 tahun wafatnya Mas Udin. Nanti kegiatan apa itu biar nanti kita dijelaskan oleh Pak Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian terkait dengan Mas Udin itu memang dari PWI itu waktu itu membentuk tim pencari fakta ya, yang ketuanya adalah Mas Duki Atamami, kemudian anggotanya adalah Pak Haji Sultan Asril Sultan Maraju, kemudian Pak Suteman Eka Adana, kemudian Mas Putut Wiryawan, dan kemudian Mas Nur Hadi sudah almarhum dari KR. Dari tim pencari fakta itu Mas Asril Sultan Maraju sudah sempat membuat buku Memburu Pembunuh Wartawan Investigasi Kasus Kematian Udin. Itu tahun 2007. Kesan saya, karena waktu itu saya sebagai ketua, sebagai sekretaris PWI, dan Mas Okto Lambito sebagai ketua PWI, dan Pak Asril Sultan Maraju itu sebagai wakil ketua bidang pembelaan, itu adalah di lampiran buku ini yang terakhir itu mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono itu tanggal 19 Januari 2007 nomor 50 tentang tersendatnya perkembangan penanganan kasus Udin tewasnya Udin. Ada 7 dokumen di situ ya, mm-hmm, tentang berita tentang tewasnya Udin, transkrip jumpa pers dengan Bupati Bantul waktu itu Sri Rosa Sudarmo, dan tembusannya 5 surat itu. Ketua DPR RI, Ketua Komisi Nasional HAM RI, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Ketua Umum PWI Pusat. Namun perjalanannya sampai hari ini tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Demikian selintas. Jadi luar biasa Mas Udin, perjuangannya banyak sekali, dokumen-dokumennya lengkap. Demikian Mbak.
0: Kalau dulu wartawan Udin itu dianiaya begitu, apa yang membuat dia atau mungkin bupati waktu itu sepertinya geram gitu? Tulisan-tulisan seperti apa yang tadi disebutkan pemberitaan yang hebat itu, Pak Bambang?
1: Tulisannya ya nanti biarlah Pak Hudono ya, yang dia nanti akan menjelaskan. Memang tulisannya keras waktu itu tentang penyimpangan dana, kemudian dan lain-lain lah. Tapi ini pembagian tugas, biar Pak Udono Yanti yang menjelaskan. Jadi memang waktu itu zaman Orde Baru memang susah untuk memperjuangkan pers untuk bisa bebas, demokratis, begitu ya, bersuara yang benar, itu masih dikekang gitu. Di dalam kesaksian Pak Ahmad Subarjo pun hati-hati waktu itu, sampai-sampai di dalam berita kemarin disampaikan Pak Bupati, hati-hati nanti diudinkan. Oh, itu sampai di situ. Itu Mbak, nanti.
0: Baik, dan perjuangan untuk menjadikan Udin menjadi gelar, punya gelar pahlawan atau diakui Rehni, dari tahun kapan, kemudian saat ini sampai tahap mana nih Pak Bambang?
1: Perjuangannya ini terus terang saja bermula dari konferensi Provinsi PWIDY tanggal 19 November 2025 itu diamanahkan bahwa pengurus PWI untuk dapat mengusulkan Mas Udin menjadi pahlawan nasional. Jadi dasar hukumnya adalah itu, kami sebagai pengurus, Mas Udono sebagai ketua PWI, saya kebetulan sebagai dewan penasihat PWI, kemudian diberi SK. Saya ditanting oleh Pak Udono waktu itu 26 Mei 2026 ya, di kantor PWI, Pak Bambang bersedia enggak jadi ketua tim ad hoc? Nah, saya yang menyatakan bersedia, ini tugas mulia, karena saya yang waktu itu kebetulan juga sebagai pimpinan sidang membantu tim perumus sehingga merumuskan seperti itu. Nah, nanti untuk peringatan 30 tahun Mas Udin, Pak Ketua PWI yang akan menceritakannya.
0: Baik, saya langsung ke Pak Udono nih. Pak Udono, sebenarnya apa sih yang membuat begitu ya perjuangan pengorbanan Udin ini bisa dinilai layak untuk diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional nih Pak Udono?
2: Terima kasih Mbak Wulan. Jadi kita memang mengusulkan Mas Udin sebagai pahlawan nasional tentu tidak main-main ya. Artinya ada rekam jejak bahwa yang bersangkutan punya integritas ya, moral dan juga profesional, karena dia mungkin salah satu wartawan yang langka ya di Indonesia, karena dia melakukan investigasi yang tentu saja hasilnya, produknya itu untuk kepentingan publik. Nah, berita-berita yang dihasilkan Mas Udin ini memang membuat mungkin telinga penguasa panas gitu, kira-kira begitu ya. Misalnya terkait dengan penyunatan dana IDT misalnya, seperti itu. Dan Udin itu punya bukti-bukti, jadi mereka bukan kemudian hanya asumsi atau opini, tidak ya. Jadi Udin itu melakukan investigasi, kemudian mendapatkan data di lapangan, dan itu kemudian dipublish. Nah, itulah yang kemudian membuat kita menjadi sangat berkepentingan untuk menjadikan yang bersangkutan sebagai pahlawan. Tentu saja pada saat itu tantangan di dunia pers sangat sangat berat begitu ya, karena rezim Orde Baru ini memang sungguh-sungguh sangat menekan, bahkan melakukan intimidasi dan seterusnya, sehingga wartawan yang memang betul-betul profesional barangkali bisa dihitung begitu ya. Mm-hmm. Yang berani, maksud saya yang berani melakukan investigasi. Jadi investigasi adalah metode yang dilakukan oleh Udin untuk mendapatkan liputan yang berkualitas, yang itu resikonya sangat tinggi, bahkan Mas Udin harus mengorbankan nyawa, kira-kira begitu ya.
0: Yeah.
2: Nah inilah yang kemudian mendorong kami. Kami kan PWID membentuk tim ad hoc yang diketahui oleh Mas Bambang, yang kemudian nanti memang harus bekerja keras nih, karena harus mengumpulkan dokumen-dokumen begitu. Yeah. Kemudian juga nanti harus menyelenggarakan seminar-seminar yang bersifat nasional. Kemudian juga ada prosedur-prosedur administratif ya, yang memang harus kita jalankan. Nah ini kita juga terinspirasi dengan Marsinah ya. Marsinah itu dia representasi dari buruh ya, yeah. Buruh yang memperjuangkan hak-hak buruh, yang kemudian itu diakui oleh negara dan diberi gelar pahlawan. Ini Udin saya kira sangat layak ya, sangat tepat untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Saya kira itu Mbak Wulan.
0: Iya. Dan ini menjadi tonggak juga ya. Betul. Dari perjuangan ini yang tadi dibentuk ini tahun 2025 ya, pertamanya usulannya ya Pak.
2: Iya.
1: Diputuskan.
2: Ya.
1: Ya. Dibentuknya tahun 2026, 26 Mei 2026. Tim ad hoc.
0: Tim ad hoc. Oke. Okay. Ya. Baik. Dan juga kasus Udin ini sebenarnya juga melibatkan banyak pihak begitu.
2: Betul.
0: Dan pihak-pihak yang istilahnya nama besar begitu. Mm-hmm. Nah, gimana nih kedepannya? Apakah akan memang terus jalan atau mungkin ada perlu sedikit mereda atau bagaimana strateginya ini, Pak?
2: Ya, kalau kami tentu prinsipnya adalah bahwa kebenaran itu harus diungkap ya, sepahit apapun, karena ini ada wartawan ya yang dia gugur dalam menjalankan tugasnya mengungkap kebenaran.
0: Ya.
2: Nah, saya kira meskipun secara hukum ya ini masih jadi problematik, karena beberapa pakar tuh melihat oh ini kasusnya udah kedaluwarsa karena tahun 1996 kira-kira udah 30 tahun begitu ya. Namun bagi kami dalam perspektif jurnalistik tentu tidak demikian, bahwa mengungkap kebenaran itu tidak mengenal kedaluwarsa. Jadi tugas kami bagaimana agar kasus yang selama ini misterius kira-kira begitu menjadi jelas, terang benderang. Ini penting bagi kami untuk mengungkap apa? Mengungkap kebenaran. Ada sejarah yang memang selama ini ditutup-tutupi ya, ada kabut yang menyelimuti yang sangat tebal, sehingga tugas wartawan ini untuk mengungkap. Jadi kami tim ini enggak main-main. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita melakukan gugatan ya ke Polda DIY yang kita sebut pra-peradilan ya. Mm-hmm. Tujuannya apa? Untuk mendorong kepolisian agar mengungkap kembali ya, mengungkap kasus Udin. Kalaupun kepolisian itu tidak mampu ya, terbitkanlah SP3 ya.
0: Yeah.
2: Dan gugatan itu sudah kami lakukan 2013 di Pengadilan Negeri Sleman, dan waktu itu hasilnya memang tidak diterima, bukan ditolak ya, tidak diterima. Ini secara bahasa hukum memang beda ya, tidak diterima dengan ditolak. Artinya apa? Memang masih ada peluang untuk melakukan gugatan lagi. Artinya upaya untuk membongkar misteri terbunuhnya Fuad Muhammad Syafruddin itu masih terbuka luas ya. Mm-hmm. Secara jurnalistik maupun ada ahli hukum waktu itu Pak Artijo ya, saya masih ingat betul bahwa ini masih bisa dilakukan, jadi tidak kemudian kedaluwarsa. Nah mungkin kita nanti perlu kajian-kajian lebih detail lagi, lebih mendalam dalam perspektif hukum dan juga dalam perspektif pers. Kita ingin temuan-temuan TPF tadi disampaikan Pak Bambang itu sebenarnya sudah mengerucut pada pelaku ya. Kalau teman-teman baca bukunya itu sebenarnya sudah ini kira-kira yang dicurigai siapa itu sudah mengerucut. Dan kami dari TPF ya, dari TPF dan juga dari PWI DIY itu sudah mendorong-dorong kepolisian, cobalah ini diperiksa orang-orang dekat di lingkaran bupati waktu itu, karena arahnya sebenarnya sudah jelas, dan apa namanya memang data-data yang mengarah ke seseorang itu sudah nampak gitu ya. Jadi kalau panjenengan baca bukunya itu sebenarnya sudah, oh iya, mungkin ini si X ini ya pelakunya, meskipun mungkin pelakunya sudah meninggal gitu. Tapi paling tidak itu ada sejarah yang terkuak begitu loh. Jadi ya, tidak sekedar kemudian Udin, enggak, tapi bagaimana media ini bisa melakukan kerja-kerja jurnalistik secara profesional, antara lain melakukan investigasi dan membongkar siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin, saya kira itu.
0: Mengungkap dan mengoreksi sejarah apa yang dulu kan sempat ada orang yang ditangkap juga kan ya Pak ya, untuk dikambing hitamkan untuk menjadi pelaku, betul, dan akhirnya dikeluarkan lagi begitu. Jadi prosesnya itu memang dulunya itu agak pelik begitu. Baik, dan pendengar dari obrolan kita, mungkin Anda yang ingin menanggapi, silahkan Anda bisa menelpon 580333 atau juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911. Baik, langsung Anda menelpon ini Pak Bambang dan juga Pak Hudono. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi Bang Topik. Jih, monggo Bang Topik.
3: Sumbernya siapa Pak?
0: Halo?
3: Nah, sumbernya siapa?
0: Oh iya, ini dengan Pak Hudono, Ketua PWI DIY, dan juga dengan Pak Bambang. Oh, terputus ya. Anda bisa mencoba kembali Bang Topik yang ingin bergabung 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911. Baik. Ya. Dan sepertinya kita akan break sebentar, Pak Hudono dan juga Pak Bambang, tetap bersama kami pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa.
4: Ada apaan tuh rame-rame?
5: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
4: Duh, kasihin ya kak neneknya.
5: Ya udah, yuk bantuin yuk.
4: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
5: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
6: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta, kelahiran tahun 1933, yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Alhamdulillah, dapat tempat duduk juga. Dari tadi penuh terus bisnya. Capek berdiri terus. Istirahat dulu. Loh. Itu kok ada ibu-ibu berdiri berdesak-desaan. Mana bawa anak kecil lagi. Bu, monggo silakan dipakai tempat duduk saya.
1: Gak apa-apa, matur nuwun.
0: Gak apa-apa, saya berdiri saja.
1: Waduh, jadi gak enak. Matur nuwun.
2: Berempati dengan kondisi orang lain merupakan nilai-nilai keistimewaan yang tumbuh di masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan di lingkungan keluarga kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami, saya Mersi bersama Wulan Anita, juga dengan meretas. Judul kita adalah Meretas Jalan Menuju Gelar Pahlawan Nasional Fuad Muhammad Syafruddin. Anda yang ingin bergabung, pendengar, silakan Anda bisa menelpon 580-333, juga bisa mengirimkan WhatsApp 0811-2711. Narasumber saya pagi hari ini dengan Pak Bambang Ki Bambang Widodo, Ketua Panitia Ad Hoc Pengusulan Gelar Pahlawan bagi Udin, dan juga dengan Pak Hudono, Ketua PWI DIY. Baik, kita ke telepon dulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Joni, nggih? Ya, monggo Pak Joni.
1: Pagi Pak Hudono, Pak Bambang.
2: Pagi. Pagi. Pak Joni.
1: Terkait kasus Mas Udin ya.
2: Iya. Yeah.
1: Kata Pak, Indonesia ini kan sok jadi pahlawan HAM, malah kita punya presiden HAM di Dewan PBB. Ini cuman seremonial belaka itu. Ya, tragedi lama ya, pelanggaran-pelanggaran HAM seperti tragedi 6566, tragedi Semanggi, kemudian penghilangan orang secara paksa. Itu sama sekali tidak tuntas sampai sekarang. Pantas budaya impunitas Indonesia masih kuat banget. Pelakunya pelanggaran masa lalu itu tidak diadili karena alasan kurangnya bukti yang akurat dan tidak adanya tindak lanjut hukum yang mengikat. Ini yang kita kurang setuju ya. Jadi harapan kita, Pak Bambang, Pak Udono, itu harus terus ditindaklanjuti, Pak, ya, di pemerintahan sekarang. Karena kenapa kok mesti stuck? Memang banyak sekali intervensi politik dan sebagainya di dalam itu. Jadi harapan kita, kasus Mas Udin harus tetap dilanjut kembali sampai tuntas. Saya rasa itu matur nuwun.
0: Ya, baik, matur nuwun. Pak Joni Susanto di Sleman, ya. Baik, tadi Bang Topik sempat menelpon, silakan dicoba kembali 580-333. Ya, mungkin Pak Hudono bisa menanggapi juga dari Pak Joni tadi.
2: Yeah. Pak Joni, terima kasih nih Pak Joni, ini dorongan moral yang bagi kami sangat sangat penting ya. Yeah. Karena kita memang menghadapi tantangan ya yang cukup berat, terutama terkait dengan penegakan hukum dan juga intervensi politik ya. Namun dalam konteks ini tentu kami tidak akan mundur ya, karena beberapa hal sudah kita berpelangkang sudah kita lakukan, dan kita sangat sangat serius bahwa kemudian nanti bagaimana sikap pemerintah tentu akan kami ingatkan bahwa ini adalah merawat ingatan kita bahwa ada wartawan yang meninggal karena dibunuh ya, karena tulisannya ya, yeah, bukan karena yang lain. Artinya dia adalah wartawan yang profesional, dia bekerja untuk kepentingan publik, dan kepentingan publik menjadi terhambat ketika kemudian wartawan itu dibunuh, kan begitu. Jadi setelah dibunuh kan tentu saja dia tidak bisa melakukan kerja-kerja jurnalistik karena yeah, sudah meninggal. Nah inilah yang kemudian kita ingatkan kepada pemerintah, jangan dong diam saja ya. Kita mengusulkan bahwa beliau Mas Udin ini jadi pahlawan karena memang jasanya sangat luar biasa, dan saat itu wartawan Udin itu yang kalau kita lihat kinerjanya sangat langka ya. Dia melakukan investigasi dan seterusnya yang kemudian menemukan kebenaran, dan kebenaran secara jurnalistik tentu menjadi rujukan kami ya, karena metode yang dilakukan oleh Udin juga sudah benar, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Nah inilah saya sangat sangat apresiatif dengan Pak Joni yang mendorong kami untuk terus jangan lelah memperjuangkan kebenaran. Terima kasih Pak Joni.
0: Ya, yeah, Pak, tadi Pak Udin sempat intervensi politik. Nah kemarin Pak Udina sempat juga mendatangi atau beraudiensi dengan Bupati Bantul gitu Pak. Gimana sikapnya?
2: Iya, sekarang zaman sudah berubah ya. Kalau dulu itu kan zamannya Orde Baru di mana pemerintahan saat itu memang sangat represif gitu ya. Intervensi politik juga sangat kuat ya. Sekarang sudah berubah ya, di mana memang kedaulatan itu kembali ke rakyat lagi, kira-kira begitu. Bahkan dari ini ada demo nih ya.
0: Iya.
2: Ya saya kira itu sah-sah saja karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat, dan kita ingatkan sampaikan kepada pengambil kepentingan, ke pengambil kebijakan di DPR, bahkan di kepresidenan ya, bahwa mereka bekerja itu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Saya kira ini momentumnya sangat tepat begitu, bahwa kami sangat optimis nanti pemerintahan atau rezim yang sekarang ini begitu ya, bisa memenuhi harapan kami, aspirasi kami begitu, untuk menjadikan Udin sebagai pahlawan. Saya kira teman-teman selain di apa di dunia jurnalistik juga ada teman-teman di luar sana begitu ya, juga sama dengan kita mendukung kebenaran, bahwa kebenaran itu harus ditegakkan, dan kita akan terus memperjuangkan itu. Jangan sampai kemudian kita lelah, kemudian kita berhenti, kemudian hilang dari ingatan. Saya kira ini jadi musibah nanti kalau sampai semacam ini. Jadi saya sangat terima kasih dukungan mengalir, dan pemerintah yang baru ini, kemarin kita audiensi dengan Bupati Bantul ya, insya Allah begitu ya, karena memang nggak ada hambatan ya pemerintahan yang sekarang ini untuk menegakkan demokrasi, demokrasi lokal, demokrasi internasional. Saya kira ada benang merah yang memang perlu kita tumbuh suburkan ya, termasuk dalam kerangka pengusulan Udin sebagai pahlawan nasional. Saya kira itu Mbak Wulan.
0: Jadi lampu hijau ya, silakan jalan terus ya, begitu ya, betul, ya Pak ya. Betul. Baik. Baik, 580333 tadi sempat berdering, silakan Anda coba kembali pendengar untuk yang ingin bergabung. Baik, nah hari ini Pak Bambang di studio hadir bersama dengan banyak sekali dokumen-dokumen begitu ya Pak ya. Nah mungkin bisa diceritakan juga apa yang sudah dipersiapkan, dokumen seperti apa yang sudah dipersiapkan panitia ad hoc ini ya Pak Bambang.
3: Baik, terima kasih. Jadi begini ya, untuk pengusulan pahlawan nasional itu sekarang kita harus mengusulkan. Tidak seperti dulu, Ki Hajar Dewantoro, Bapak jurnalis Indonesia itu begitu wafat, karena jasa-jasanya jadi pahlawan nasional ya. Kemudian sekarang ini pengusulannya itu ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2009. Ada Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2010. Kemudian ada Peraturan Menteri Sosial nomor 15 tahun 2012. Ya, kami kemudian juga kemarin sudah diberi masukan oleh wakil dari Dinas Sosial DIY, item-item apa yang harus dipersiapkan. Nah, oleh karena itu maka menambahi apa yang disampaikan Pak Hudono, 30 tahun Mas Udin itu apa? Nah, kemudian kira rapat ya, rapat koordinasi di Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa itu tanggal 23 Juni 2026 sepakat. Yuk. Kemudian jadilah tadi namanya Mas Udin itu diabadikan di Aula PWI. Jadi Aula PWI mulai tanggal 14 Agustus 2026 adalah Aula Fuad Muhammad Safrudin. Kemudian dilanjut siang harinya Pak Ketua PWI yang membuka selubung itu tetenger ya di makam Astono Giri Mulyo Trirenggo Bantul. Kalimatnya sederhana, tetengernya itu, di sini istirahat dengan tenang pahlawan pes nasional Fuad Muhammad Safrudin, nomor anggota PWI itu panjang, tapi dia adalah nomor 3794. Nah, kemudian di sana ditandatangani oleh Ketua PWI Mas Dr. Andes Haji Budi. Jadi ini sejarah pertama ya, untuk dikenang siapapun nanti yang menggunakan aula, di sana akan dikenakan, oh Mas Udin pahlawan pes nasional. Ya. Kemudian memang apa yang disampaikan Mas Hudono ini, memang tetenger itu sebagai semangat kebebasan pes ya, menjadi semangat baru kebebasan pes, demokrasi, keberanian menjunjung nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan, kemudian independensi dan kepedulian sosial. Itulah mudah-mudahan ini menjadi menambah semangat baru bagi wartawan batan muda, pantang mundur, terus berkarya untuk menjunjung kebenaran.
0: Mm-hmm. Yeah.
3: Itu Mbak.
0: Ya, dan kemudian step-stepnya apa lagi nih Pak?
3: Ya, kita stepnya sudah mulai mengumpulkan, sudah dengan keluarga, sudah setuju, kemudian tentu biodata, kemudian tanggal lahir, dan kemudian lah KTP dan sebagainya, kemudian juga buku sudah ada, kemudian nanti juga kami harus kami akan menyelenggarakan seminar nasional. Ya, seminar nasional atau sarasnya nasional yang ya setidaknya dihadiri oleh tokoh-tokoh pers, sejarawan dan sebagainya. Kemudian setelah itu hasil itu dirumuskan ya bahwa memang masyarakat Yogyakarta setuju Mas Fuad Muhammad Sahrudin diusulkan menjadi pahlawan nasional. Tentu nanti ada tim perumusnya. Nah, setelah itu kita sampaikan kepada Bupati Bantul mohon rekomendasi. Terus berjenjang, kemudian Bupati Bantul nanti rekomendasi, kita teruskan ke Gubernur DIY melalui Dinas Sosial DIY, tentu dengan kelengkapan berkas-berkas yang komplit, dokumen-dokumen. Yang ini juga saya bergembira, berita 30 tahun Mas Udin itu beritanya menggelora, setiap hari. Betul. Mengalir dari PWI di daerah-daerah. Nah, ini kita dokumenkan, nanti kita pilih untuk melampiri dalam usulan yang akan datang. Itu sementara, Mbak.
0: Baik, kita ke penelpon lagi. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, dengan Pak siapa nih, Pak?
4: Pak Deni.
0: Pak Deni kecil sekali suaranya, bisa lebih dekat lagi dan lebih keras lagi. Monggo, Pak Deni. Ya, silakan Pak Deni.
4: Ya, selamat pagi Bapak narasumber. Ini Bapak, saya memang mendukung sekali atas keinginan para anggota PWI atas jadi usulkannya Pak Udin, baru Pak Udin menjadi pahlawan nasional. Tetapi sebenarnya lingga kalau diulas sedikit tentang apa isi tulisan Pak Udin itu, kalau itu tidak rahasia bisa nggak diceritakan sedikit ya, tentang apa itu komplek di penuh itu apa sebabnya gitu Pak. Lingga itu.
0: Oke, baik. Ya, baik, matur nuwun. Itu saja Pak.
4: Ye, sampun.
0: Ye, sampun, matur nuwun Pak Deni. Ya, tadi sempat disinggung ya. Ada penelpon lagi nih, Pak. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, terputus ya. Bisa coba kembali pendengar 580333 line telepon kami. Bisa coba kembali yang ingin bergabung 580333 atau WhatsApp 0811271111. Nah, ini Pak Deni ini tadi sempat menanyakan seperti apa sih tulisannya, tulisan-tulisannya Bang Udin. Apakah ada terdokumentasi juga clipping-clipping mungkin tulisan-tulisan dari Bang Udin itu? Monggo Pak Hudono.
2: Terima kasih ini pertanyaannya Pak Deni. Jadi kita memang sudah mengumpulkan dokumen-dokumen termasuk buku ya. Jadi tulisan-tulisan Udin juga kita insya Allah lengkap begitu. Dan yang paling

0: termasuk ya penggunaan dana IDT. Itu salah satu saja, tapi yang kemudian sangat apa mengguncangkan kira-kira begitu ya, ketika Pak Bupati Bantul saat itu bersedia memberikan uang 1 miliar ya kepada Yayasan Dharma Ais ya kalau dia terpilih sebagai bupati saat itu ya. Nah, itu dokumennya juga ada ya. Dokumennya ada. Jadi di bukunya Pak Asril Sutan Marjo juga ada. Jadi kesanggupan untuk memberikan dana 1 miliar. 1 miliar itu tahun 1996 itu waduh nilainya
1: 15 miliar.
2: Itu emas baru dasyat berapa ya, Pak?
0: Yang sekarang aja banyak ya, apalagi dulu kan. Nah, ini dokumennya ada, Mbak Wulan. Jadi kita memang melihat ini Udin sangat-sangat berani ya untuk mengungkap itu. Bahkan sebelum itu publish itu kan mungkin ada apa ya, semacam pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Karena begitu itu diungkap, geger kan. Tapi dengan keberanian demi menegakkan kebenaran begitu, kemudian itu diungkap ya oleh Mas Udin, dan dampaknya itu tadi ya, kemudian dia apa diancam, bahkan kemudian dianiaya hingga meninggal begitu ya. Itu kan karena terkait dengan pemberitaannya yang sangat kritis, yang saat itu mengoreksi lah kira-kira begitu, mengoreksi kebijakan pemerintah Bantul yang nggak benar gitu ya. Dan kemudian tadi Mbak Wulan sempat menyinggung ya, kok kemudian yang dijadikan kambing hitam itu apa seseorang yang sama sekali nggak ada kaitannya, Mas Dwi Sumadi waktu itu di Pengadilan Negeri Bantul kan, itu luar biasa sangat fenomenal. Jadi Pengadilan Negeri Bantul itu jaksanya itu sampai menuntut bebas pada terdakwanya, karena apa? Karena nggak ada bukti sama sekali keterlibatan dia.
2: Orang di pinggir jalan diambil.
0: Nah, betul. Jadi saya tahu betul. Kemudian waktu itu Kapolri Jenderal Sutarman saya mengatakan bahwa ini penanganan kasus Udin sudah salah sejak awal ya. Misalnya ada peristiwa pidana, orang dianiaya hingga meninggal, tapi polisi tidak mengamankan TKP misalnya gitu, sehingga TKP-nya kan rusak, untuk mencari bukti kan jadi sulit kan begitu. Setelah 1 minggu lebih baru kemudian TKP-nya kemudian diteliti dan seterusnya, itu kan sudah terlambat. Kemudian darah Udin dilarung ke laut ya. Ini kan tindakan-tindakan yang tidak profesional dari aparat kepolisian saat itu ya. Dan itu diakui sendiri oleh Kapolri Jenderal Sutarman, sehingga itu boleh dikatakan peradilan yang sesat lah kira-kira begitu. Sehingga kita juga melihat bahwa ini sampai sekarang masih belum terungkap. Kalau Iwi itu jelas itu rekayasa ya, rekayasa menjadikan Iwi sebagai terdakwa, dan akhirnya jaksanya malah menuntut bebas ya. Pengadilan juga akhirnya membebaskan yang bersangkutan karena sama sekali tidak ada keterkaitan dengan kasus Udin ya, kira-kira.
2: Dan sebelum dianiaya pada tanggal 13 itu juga sudah mengalami proses teror dan lain sebagainya.
0: Iya, itu kan sudah udah istilahnya mungkin diindik kalau bahasa Jawanya. Iya, tadi dibuntuti gitu ya.
2: Jadi target
0: ya. Iya, jadi target gitu loh. Jadi bukan kemudian ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk begitu. Jadi kita ada data-data ya yang kemudian menunjukkan bahwa memang saat itu ada keterlibatan rezim lah kira-kira begitu. Dengan adanya tadi misalnya bupati waktu itu bersedia menyerahkan uang 1 miliar begitu, datanya kan kita ada tuh. Ya sampai sekarang masih ada, belum rusak lah, sehingga teman-teman bisa membaca begitu. Dan angka itu sangat-sangat tinggi untuk menjadi bupati butuh 1 miliar, itu janji untuk memberikan 1 miliar kepada Yayasan Dharma Ais saat itu.
2: Dan itu berada di bawah rezim.
0: Iya, betul.
2: Iya, monggo Pak Bambang.
1: Jadi begini, saya tambahkan ya, tadi sudah saya sampaikan Pak Deni bahwa dokumen itu lengkap ya, 7 dokumen itu sudah dikirimkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ini tentu masih disimpan dengan baik oleh Pak Haji Asril Sutan Marajo yang anggota TPF, dan juga beliau adalah anggota penasihat tim pencari fakta Udin. Saya sudah 2 kali silaturahmi ke beliau, beliau sampaikan lanjutkan. Nah, jadi angin segar bagi saya karena dokumen-dokumen

0: Dan beliau tentu masih tersimpan dengan baik seperti yang disampaikan oleh Pak Udono tadi. Yeah. Itu tambahan saya.
1: Baik, Pak Bambang, jika nantinya Udin ini mendapatkan gelar pahlawan nasional, apa yang mungkin paling diharapkan dari panitia ad hoc ini, Pak? Pengakuan negara seperti apa?
0: Ya, jadi pengakuan negara yang kami harapkan adalah betul-betul bahwa Mas Udin itu diakui sebagai pahlawan nasional di bidang jurnalistik, karena perjuangannya di bidang jurnalistik luar biasa, sudah disampaikan Pak Udono tadi. Jadi sudahlah, yang masa lalu sudah, tapi tetap diteruskan sampai ketemu siapa kali itu. Tapi ini bagaimana untuk penghargaan kepada Mas Udin dengan perjuangannya itu. Tadi sampaikan bahwa Bu Marsinah sudah kita berusaha untuk bisa pemerintah bisa memberi penghargaan Mas Udin sebagai pahlawan nasional. Kalau dari PWI sudah memberi penghargaan pahlawan PES nasional. Nah, sekarang pemerintah dengan kewenangan yang ada, kami mohon pada saatnya setelah kami mengumpulkan data-data, kemudian mendapat rekomendasi semuanya, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama gitu bisa diangkat menjadi pahlawan nasional di bidang jurnalistik. Harapan kami itu.
1: Ya, bahkan nanti usulannya juga di Jalan Gambiran depan kantor PWI ini akan menjadi Jalan Fuad Muhammad Safrudin, begitu ya Pak ya? Atau sudah?
0: Ini Pak Udono yang bisa menjelaskan. Kami belum sampai di situ. Kami kemarin sudah ke Bantul karena Mas Udin posisinya di rumahnya di Bantul. Nanti menjadi bahan pertimbangan Pak Bupati tentu dengan DPR-kan mana yang cocok jalan yang untuk diberi nama Mas Udin, karena ini salah satu persyaratan. Tentu boleh jadi terjadi, bisa nanti pengurus PWI, karena kantor PWI itu di Jalan Gambiran, karena belum ada namanya, barangkali nanti bisa juga Pak Wali Kota Yogyakarta, kami nanti juga pada saatnya audiensi, bisa memberi nama Jalan Fuad Muhammad Safrudin. Ini pokoknya ini jalan kita tempuh satu persatu dulu memenuhi ketentuan dari pemerintah. Begitu.
1: Baik, mungkin Pak Udono bisa menambahkan.
2: Iya, memang itu jadi persyaratan ya untuk nama jalan. Dan kemarin waktu kita audiensi dengan Pak Bupati, responnya sangat bagus begitu ya. Tinggal nanti dicarikan aja kira-kira yang representatif, kira-kira jalan mana. Karena kalau kita lihat di Bantul juga banyak jalan yang belum ada namanya.
1: Iya, betul.
2: Iya. Kemudian di Jogja ini juga tidak tertutup kemungkinan ya. Nanti kita usulkan mungkin di depan kantor PWI atau di tempat lain, jadi nggak masalah. Saya kira nanti yang penting komitmen ya, political will dari pemerintah kabupaten maupun kota ya untuk menjadikan Udin sebagai pahlawan nasional. Nah, yang selama ini kita lakukan memang step by step gitu, karena ini salah satu dari rangkaian persyaratan, dan juga kami juga butuh ini dukungan dari masyarakat. Mungkin masyarakat bisa aja mengusulkan, oh ini jalan ini kalau bisa dinamakan Jalan Fuad Muhammad Safrudin misalnya, seperti itu. Artinya kita tidak kemudian menutup diri, kita membuka ruang seluas-luasnya pada masyarakat untuk mengusulkan kira-kira jalan mana yang kira-kira representatif untuk diberi nama Fuad Muhammad Safrudin. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, ada yang bertanya lewat WhatsApp dari Pak Tanto di Sagan, mau bertanya bagaimana dengan nasib mahasiswa yang gugur saat tahun 98 masa reformasi, apa juga bisa diusulkan sebagai pahlawan nasional, khususnya pahlawan reformasi. Nah, ini era-era Udin ini kan 96, ini 98 kemudian bergejolak begitu. Nah, kenapa juga mungkin 30 tahun ini Pak, 2025-2026 ini baru diusulkan? Dulu-dulunya mungkin, atau mungkin harus menempuh waktu lama dulu baru diusulkan, atau seperti apa nih Pak?
2: Ya, tentu saja momentum ya, kita ini momentumnya. Jadi kita yang penting itu punya komitmen dulu ya, komitmen untuk menjadikan para pejuang ini sebagai pahlawan. Nah, kalau kemudian mahasiswa yang berjuang ya menegakkan keadilan ya, saat reformasi dulu tahun 98 ya, kebetulan saya juga ikut meliput itu, antaranya termasuk yang di Gejayan itu ya, ada Moses Gadut Kaca itu, kemudian ada nama jalan itu di sana kan, Moses Gadut Kaca. Nah prinsipnya sebenarnya kan tidak saling menutup, ketika Udin kemudian diusul jadi pahlawan, tidak kemudian menutup yang lain untuk diusulkan pula jadi pahlawan. Nah, cuman kita sekarang sedang fokus pada anggota PWI begitu ya, tapi saya mendukung teman-teman yang gugur ketika demo reformasi dulu untuk diusulkan pula sebagai pahlawan lah, kira-kira begitu. Dan prosedur itu memang harus dipenuhi ya, karena kita ada beberapa regulasi yang tidak bisa disimpangi, sehingga step by step harus kita jalankan. Jadi prinsipnya tetap kita punya komitmen yang sama sebenarnya untuk memuliakan ya para pejuang yang telah gugur begitu dalam memperjuangkan demokrasi, kebenaran dan keadilan. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik. Baik, pendengar 580333 masih bisa Anda manfaatkan untuk bergabung pagi hari ini dalam Dialog Jogja Menyapa. Temanya kita hari ini adalah meretas jalan menuju gelar pahlawan nasional Fuad Muhammad Safrudin. Juga bisa mengirimkan WhatsApp 0811-2711-911. Baik, ini kita ada masuk lagi juga, Bu Wati. Di tengah tantangan yang sekarang ini dihadapi, termasuk juga tekanan, intimidasi, perkembangan media digital, apa relevansi semangat perjuangan Udin ini bagi wartawan di masa kini? Begitu. Pak Hudono mungkin bisa menjawab.
2: Iya, saya kira jadi penamaan atau pengusulan gelar pahlawan nasional itu bukan sekedar seremonial begitu ya. Kita tetap ada makna yang sangat dalam untuk mengingatkan, merawat ingatan kita bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran, keadilan itu tidak boleh berhenti. Jadi harus selalu diingatkan ya, termasuk mengingatkan kepada siapa? Kepada pemerintah, kepada negara ya, bahwa ada warga negara yang berjuang sampai sampai berkorban nyawa, dan itu kemudian tidak mendapat perhatian, bahkan kasusnya sampai terkatung-katung. Ini kan bentuk-bentuk pengabaian yang saya kira memang kita harus mengkritisi itu. Jadi kita ingatkan lagi kepada pemerintah ya, sebagai regulator ya, kira-kira begitu, termasuk apa dalam regulasi tentang pengusulan pahlawan. Jadi kita berharap apa yang kita lakukan selama ini step by step itu bisa diproses ya secara adil ya, bukan kemudian terkait dengan karena ini rezim dan sering enggak ya, tapi memang ada makna yang sangat apa sangat kuat begitu, perjuangan yang harus diwarisi oleh kalangan muda termasuk generasi Gen Z gitu ya, ya yang mereka mungkin tidak tahu siapa Udin gitu ya, tapi melalui forum semacam ini di Pro 1 RRI, saya kira kita menjadi lebih apa lebih hangat lagi, lebih dinamis lagi diskusinya, dan mengingatkan kepada mereka ternyata ada wartawan yang memang dia pejuang yang tidak kenal takut, menjaga integritas, melakukan kerja-kerja jurnalistik secara profesional begitu, sampai mengorbankan nyawa. Nah ini penting ya bagi teman-teman, apalagi di era digital ini, yang penting adalah semangatnya ya, bagaimana semangat. Tantangannya mungkin berbeda tapi substansinya sama ya, bahwa kemerdekaan pers itu tetap harus diperjuangkan sampai kapanpun. Saya kira itu
1: betul ya. Baik, dan juga Pak mungkin Pak Bambang, bagaimana masyarakat yang ingin mendukung juga, apakah juga ada kanal-kanal yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang ingin mendukung pengusulan gelar pahlawan ini, apakah juga membuka kanal-kanal seperti itu dukungan untuk masyarakat?
0: Iya, terima kasih. Jadi nanti pada saatnya memang kita akan menyelenggarakan seminar nasional, di sanalah nanti tokoh-tokoh masyarakat akan kita undang. Kemudian juga para pakar kita padukan bahwa memang benar, apakah benar, dan menurut hemat kami benar, saya sebagai wartawan ini juga benar, Mas Udin memang hebat gitu ya, berjuang sampai titik usia 32 tahun meninggalkan dua anak demi memperjuangkan kebenaran. Jadi saya harapkan ini salah satunya Mbak Ulan, ini adalah mensosialisasikan ya tim ad hoc mengusulan Mas Udin sebagai pahlawan nasional. Tentu nanti terbuka lagi di tempat lain, sehingga masyarakat tahu. Setidak-tidaknya dengan pemberitaan yang masif ya, terus-menerus nih, boleh dikatakan tiada hari tanpa berita Udin. Sekarang ini loh, saya targetkan sebagai ketua tim, tiada hari tanpa berita Udin, untuk bagaimana memberi semangat masyarakat supaya tahu, oh betul bahwa di Bantul itu ada wartawan yang akan terlupakan. Nah, 30 tahun inilah semangat untuk menggugah kembali ingatan, supaya benar-benar, oh iya, kalau memang wartawan salah, dihukum betul. Tapi kalau wartawan itu memang benar, ya tolong diberi penghargaan. Itu harapan kami.
1: Ya, Pak. Baik. Kita akan jeda sejenak, dan pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
4: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
7: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dalam Dialog Jogja Menyapa, tema kita pagi hari ini adalah meretas jalan menuju gelar pahlawan nasional Fuad Muhammad Syafruddin. Bersama dengan Ketua Panitia Ad Hoc pengusulan gelar pahlawan bagi Udin, dengan Pak Bambang Widodo, Pak Ki Bambang Widodo, dan juga dengan Ketua PWI DIY dengan Pak Hudono pagi hari ini. Ini sesi terakhir nih Pak, yang akan menutup kita pagi hari ini. Jika Udin kelak ditetapkan sebagai pahlawan nasional, apa yang sebenarnya kita rayakan? Apa yang sedang kita rayakan ini? Sosok Udin semata, ataukah perjuangan yang lebih besar dari itu? Kebebasan pers, demokrasi, tadi juga sempat disinggung terus, menyampaikan kebenaran ini. Monggo Pak Hudono.
1: Ya, ya. Jadi kita memaknai bukan dalam artian yang sempit ya, sekedar Udin saja kemudian mendapat gelar pahlawan, enggak. Tapi ada makna yang lebih dalam, paling tidak itu mengingatkan kepada negara bahwa negara tidak boleh diam ketika ada warganya yang berjuang sampai meninggal bahkan gitu ya, untuk memberikan informasi secara akurat ya kepada masyarakat, kepada publik ya, itu harus mendapat penghargaan gitu ya. Karena Udin itu bekerja bukan untuk kepentingan dirinya, tapi dia bekerja untuk kepentingan publik, yaitu hak masyarakat untuk mengetahui tentang apa yang sesungguhnya terjadi di lingkungannya. Inilah yang dijalankan Udin. Dan ke depan tentu kita melihatnya dalam perspektif yang lebih luas lagi, bahwa untuk menegakkan kebenaran, keadilan begitu, dan untuk menekan kemerdekaan pers itu memang butuh effort ya, butuh kerja keras, dan itu tidak akan berhenti. Siapapun rezimnya, ada kecenderungan ya untuk membatasi gerak dari teman-teman wartawan, dan itu bagi kami adalah tantangan. Nah, ini Udin menjadi contoh betapa Udin ini berhasil melalui berbagai rintangan dan tetap komitmen untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan juga kebebasan pers. Integritasnya tentu tidak diragukan, dan itu diharapkan diwarisi oleh teman-teman yang ada sekarang, Gen Z terutama ya. Jadi mereka yang selama ini tidak tahu Udin menjadi tahu. Kira-kira oh, inilah perjuangan yang memang harus ditegakkan dan tidak boleh berhenti. Saya kira itu.
0: Baik. Mbak Ulan. Pak Bambang mungkin juga bisa nampak, mungkin target gitu ya. Target ini bisa terjadi gitu, bahwa gelar pahlawan ini bisa dipegang begitu. Mungkin ada target-target khusus juga nih Pak?
2: Ya, kita serius benar ini, karena didukung oleh pengurus PWD Indonesia ya, juga data-data. Tentu saya ingin membandingkan ya, kalau karena di sana persyaratan pahlawan. Kalau pahlawan bersenjata itu jelas jasa-jasanya. Kita mengenal pahlawan revolusi, ya, Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono dibunuh karena G30 SPKI 65, ya, bersenjata. Mas Udin juga pahlawan, tapi dengan penanya, dengan tulisan-tulisannya dibunuh tahun 1996. Jadi mari kita usahakan bersama-sama bahwa pahlawan itu, pahlawan dengan penanya, dengan tulisan-tulisannya pun bisa menjadi pahlawan nasional. Ingat satu, Ki Hadjar Dewantara pun dulu dengan penanya kemudian harus dibuang ke negeri Belanda karena tulisannya yang pedas, seandainya aku seorang Belanda. Nah, itu juga karena pena di penjara. Tapi kemudian dia berjasa sebagai perintis kemerdekaan Indonesia, perintis kebudayaan Indonesia, perintis kebudayaan Indonesia. Alhamdulillah di Yogyakarta semua. Itu harapan kami. Saya optimis pada saatnya kita hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga terbuka hati nurani para pejabat di pemerintah itu betul-betul tersentuh nurani bahwa pers itu adalah ujung tombak di dalam berbangsa dan bernegara juga. Terima kasih.
0: Baik, matur nuwun Ki Bambang Widodo dan juga Pak Hudono. Yes. Pagi hari ini berbincang banyak sekali dan semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Semoga perjuangan-perjuangan ini mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan.
2: Amin.
0: Amin. Amin. Terima kasih. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Saya Wulan Andita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

yang kamu tunggu datang juga nih Teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya, peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Anda menghadiri pesta di desa, utamanya di Jawa, Anda akan menemui suasana yang khas. Anak-anak muda berseragam menjadi pramusaji. Tradisi ini dinamakan Sinoman. Ada sejak abad ke-14. Melansir laman ugm.ac.id, tradisi Sinoman biasa untuk pesta pernikahan, sunatan, atau syukuran lainnya. Siapa yang menjadi Sinoman? Anak-anak muda, tetangga sekitar. Tujuannya untuk meringankan beban keluarga yang menggelar pesta, sekaligus menciptakan kebersamaan, solidaritas, gotong royong, dan kerukunan. Mereka bekerja dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Meski kini marak bermunculan catering dan event organizer, namun tradisi Sinoman di berbagai desa di Jawa masih lestari. Disinilah rasa persaudaraan dan gotong royong terus terjaga.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara, IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dibagikan itu bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id/pedagang-pasar-KIPP. Bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendengar, pendaftaran terakhir dibuka pada 9 hingga 13 Maret 2026 dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026. Dan informasi tadi, pendengar, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Temaram rona memerah, terbawa angin senja, dalam dekap mesra menyambut malam. Itulah sepenggal lirik lagu berjudul Api Asmara, dinyanyikan grup bernama Niagara. Lagu diciptakan Billy J. Budiarjo dan Dani Mamesah. Lagu ini ada di album kedua Niagara bertajuk Api Asmara yang rilis di tahun 1990. Billy J. Budiarjo bertindak sebagai penata musik yang menghadirkan lagu Api Asmara dalam kemasan pop yang manis dari intro hingga akhir lagu.

Salah satu mantan Presiden Republik Indonesia adalah pemegang 46 hak paten di bidang aeronautika dunia. Presiden Republik Indonesia ketiga, yakni Baharudin Yusuf Habibie, seorang ilmuwan handal dalam dunia penerbangan. Beliau telah berhasil mencatatkan dirinya sebagai pemegang 46 hak paten di bidang aeronautika. Aeronautika merupakan ilmu mengenai pengkajian, perancangan, dan pembuatan mesin-mesin penerbangan atau teknik-teknik pengoperasian pesawat terbang dan roket. B.J. Habibie mampu mencatatkan namanya sebagai pemegang hak paten karena sumbangsih teori baru yang ia temukan di bidang aeronautika.

sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini, pantauan dari Studio Pro 1 RRI Yogyakarta, cuaca tampak cerah ya pendengar, matahari bersinar terang gitu ya. Dan juga menurut perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG untuk wilayah DIY ya, di hari ini secara keseluruhan cerah hingga berawan. Tetapi pendengar, perlu diwaspadai potensi ombak besar di perairan DIY ini bisa mencapai ketinggian 4 meter. Sehingga termasuk kategori tinggi, sehingga nelayan dan juga wisatawan yang bermain di pantai gitu ya, dihimbau untuk berhati-hati. Jangan lengah ya pendengar ya. Dan informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin. Didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, para abdi dalam Keraton Yogyakarta ini menerima rengginan ya, yang menjadi ubo rampe pada grebek maulud. Nah, meski pihak keraton ini tidak mengeluarkan gunungan, namun sedekah raja seperti rengginan ini tetap keluar ya. Pembagian ubo rampe ini berlangsung di Kagungan Dalem Bangsal Sri Manganti, Keraton Yogyakarta, hari Rabu kemarin. Rengginan dibagikan GKR Mangkubumi, GKR Condro Kirono, GKR Hayu, GKR Bendoro, KBH Purbo Diningrat, dan juga RM Drastyo Wironegoro. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya terkait dengan upacara grebek tahun ini digelar sederhana, bisa Anda baca di laman rri.co.id. Dan tak terasa ya pendengar, usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Tapi tenang saja pendengar, sudah siap nih Panji Wojo yang akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di siang hari ini sudah kami persiapkan beragam program menarik yang tentunya satu jam ke depan akan kami isi dengan informasi dan musik pilihan terbaik sebelum kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya selepas itu segmen Maxi akan mengisi ruang dengar Anda dengan informasi seputaran palang merah Indonesia dan juga harga-harga komoditas pokok untuk hari ini. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM, RRI Pro 1, Yogyakarta.

0: Bayangkan nih, gara-gara heroin sesuntik, rusak otak penggunanya.
1: Gara-gara ganja selinting, hancur deh hubungan dengan sesama.
2: Gara-gara kokain sehirup, gak kekontrol emosi jiwanya.
3: Hanya kenikmatan sesaat, rusak hidup setelahnya.
0: Jadi, masih mau pakai narkoba?
4: Bayi adalah makhluk unik. Tahukah Anda? Saat dilahirkan, semua bayi buta warna. Dibutuhkan proses perkembangan sekitar 1 tahun untuk bayi bisa melihat warna. Dan pada usia 7 tahun, mata bayi barulah sepenuhnya berkembang secara fisiologis.

91,1 FM, RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dikutip dari rri.co.id ya, talenta muda Indonesia raih 2 emas di Olimpiade Geografi. Nah, talenta muda Indonesia meraih 2 medali emas dan 1 medali perunggu di ajang internasional geografi Olimpiade di Istanbul, Turki. Kegiatan tersebut berlangsung pada bulan Agustus tahun ini. Medali emas diraih Caleb Lash El Nathan dari SMA Lab School Kebayoran DKI Jakarta dan Raffi Adinata Ramadan dari Manasatu Pekanbaru Riau. Sedangkan medali perunggu diraih Arka Enzi Anagi dari SMA Lab School Kebayoran DKI Jakarta. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda boleh berkunjung di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

sering naik kereta api, pernahkah Anda berpikir, di mana sih ujung relnya? Meskipun relnya sangat panjang, namun tetap saja ada ujungnya loh. Untuk Pulau Jawa, ternyata ujung rel kereta paling timur ada di stasiun Ketapang. Berbatasan langsung dengan Selat Bali, bahkan jaraknya hanya 100 meter dari pelabuhan Ketapang. Untuk melihat ujung rel ini, harus berjalan melewati kebun tebu, pergudangan, hingga semak belukar. Sedangkan, ujung rel kereta api di Pulau Jawa paling barat berada di Stasiun Merak, di Kompleks Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Anda tertarik melihatnya?

0: Anda yang pernah berwisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Ani Larasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Ani Larasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana. Sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan Andong.

0: Lintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan Andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti Andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis Andong, Andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan Andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

Jakarta bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi informasi datang dari rri.co.id. Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyebar udik-udik di kawasan Pagongan Masjid Gede Yogyakarta pada Selasa malam 25 Agustus kemarin. Prosesi itu mengawali rangkaian puncak hajat dalam sekaten. Sri Sultan menyebar udik-udik di prosesi kondur gangsa sebelum dua perangkat gamelan dikembalikan ke Keraton Yogyakarta. Kedua gamelan itu bernama Kiai Guntur Madu dan Kiai Nagawilaga. Dalam acara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X didampingi Putri Dalem GKR Mangkubumi dan GKR Bendara serta Mantu Dalem KPH Wironegoro dan KPH Purbo Diningrat. Turut mendampingi juga perwakilan Kadipaten Pakualaman, para cucu dan abdi dalam. Mengenakan baju takwa biru gelap bermotif bunga merah dan putih, Sri Sultan terlebih dahulu menuju Pagongan Kidul yang menjadi tempat Kiai Guntur Madu berada. Udik-udik kemudian disebar pada abdi dalam Wiyaga yang bertugas menabuh gamelan sekati. Dan informasi lebih lengkapnya, Anda boleh berkunjung ke laman resmi kami di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo bun, keburu tutup dealernya.
2: Aku kan udah bilang ya, pikirkan garasinya dulu, baru beli mobil.
1: Parkir depan rumah kan bisa.
2: Nggak boleh ya.
1: Mosok naruh mobil di depan rumah sendiri nggak boleh.
2: Meski depan rumah sendiri, tapi itu jalan umum. Kalau permanen naruh mobil di situ, jalan jadi sempit, mengganggu kan?
3: Jalan umum bukan garasi mobil pribadi.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini sudah menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Dan selepas itu tentunya Sik Maxi ya akan hadir di ruang dengar Anda untuk memberikan informasi seputaran palamira Indonesia dan juga harga-harga komoditas pokok untuk hari ini. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris mendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved. It's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe yang cetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol prima lewat Brahim Diaz, kemudian melalui VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
1: Bernabeu. Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
3: We lost possession.
2: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sira mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti tergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan dikatakan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa sampai nanti nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini empat ya, lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan, 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026. Di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit.

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chief dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal, dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita dulu hilang aja segitu dan dibuat itu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, data set ketiga kita bisa lakukan juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, seperti biasa, cuma lebih dibandingin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih dilihat aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876. Wafat di Badung, Bali, 22 September 1906. Usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumasipi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional. Wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional. Wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946. Usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amelia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Seperti biasa pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Beberapa topik yang akan kami hadirkan diantaranya adalah Karhutla meluas memperkuat penanganan dan kesiapsiagaan. Di mana kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas mendorong pemerintah dan berbagai pihak untuk memperkuat langkah penanganan di lapangan. Upaya kesiapsiagaan juga ditingkatkan untuk meminimalkan dampak kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat. Kemudian kami akan hadirkan juga topik tentang memastikan anak aman di pengungsian bencana. Perlindungan anak menjadi prioritas penting dalam situasi pengungsian akibat bencana yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Berbagai langkah juga dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar, keamanan, serta dukungan psikososial bagi anak-anak agar tetap terpenuhi. Kemudian kembali di hari Kamis kami hadirkan Sudut Dengar Parlemen, kali ini dengan tema spesial HUT DPR RI, Mengawal Indonesia Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Momentum ini menjadi refleksi peran parlemen dalam mengawal perjalanan bangsa, di mana komitmen memperjuangkan aspirasi rakyat terus diperkuat demi Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian kami juga akan hadirkan kabar bursa dan juga rupiah yang akan kami terus informasikan kepada Anda terkait dengan pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah yang terus menjadi sorotan di tengah dinamika ekonomi global. Pendengar, pastikan Anda juga bisa menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya terkait dengan peristiwa di wilayah Anda di WhatsApp Pro 3 RRI 081399399888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan kami di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kini kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah. Perkebunan jeruk sambal menjadi potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh sejumlah petani di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Kita simak selengkapnya bersama dengan Suryatini.

0: Baik pendengar, saat ini tepat pukul 11 lewat 43 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita menunggu kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala

0: sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan rawahu Tirmizi wa ghairu.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan perawi lainnya.
2: Allahu akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Lantunan azan zuhur telah berkumandang. Mari sejenak kita lepaskan beban pekerjaan, mengambil air wudu dan menyegerakan langkah menuju tempat sholat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kamu berdoa lama sekali untuk sesuatu tapi tak kunjung terwujud? Sudah meminta berkali-kali, menangis berkali-kali, berharap sepenuh hati namun jawabannya belum datang. Di titik itu, banyak orang mulai lelah, bertanya-tanya apakah doanya didengar, apakah Allah benar-benar memperhatikan? Padahal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Janji Allah pasti benar. Tapi terkadang jawaban doa tidak selalu berupa apa yang kita minta. Bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa jadi Allah menundanya karena waktu kita belum tepat. Atau bisa jadi Allah sedang menyiapkan kita agar cukup kuat menerima apa yang diminta. Doa bukan sekedar meminta. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya bahwa ada tempat pulang saat dunia tak mampu mengerti. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Bisa jadi yang sedang diuji bukan doamu, tapi kesabaranmu. Dan bisa jadi di balik penantian yang panjang itu, Allah sedang menulis cerita yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Karena tidak ada doa yang sia-sia, yang ada hanyalah jawaban yang datang di waktu paling tepat menurut Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini sudah di segmen Maxi ya, tentunya kita akan memberikan informasi terkait dengan keadaan komoditas pokok untuk hari ini. Dan tentunya nantinya kita akan tersambung dengan Ibu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri, Bantul.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan Bu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri, Bantul. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Agus.
0: Mas Panji ini, Bu Sudaria, kabar sehat?
1: Mas Panji, maaf ya. Selamat siang, Mas Panji.
0: Kabar sehat, Bu Sudaria?
1: Alhamdulillah, pangestune Mas Panji sehat-sehat. Tetap bersemangat
0: ini. Kalau dilihat kayaknya cuacanya sama ya, panas ya di sana ya.
1: Iya, tapi ada mendung loh Mas, itu sedikit-sedikit.
0: Ada
1: tapi
0: mendungnya,
1: enggak,
0: hujan ya.
1: Untuk hujannya kecil.
0: Baik, Bu Sudaria, nampaknya sudah ini ya, sudah pasarnya sudah mulai pada selesai ini kalau di siang hari seperti ini ya, Bu Sudaria.
1: Ya, sudah lengang, pembelinya sudah sama pulang. Tinggal beberapa pedagang yang sudah mulai berkemas-kemas.
0: Baik, Bu Sudaria, mungkin langsung disampaikan saja ini terkait dengan informasi terkait dengan harga-harga komoditas pokok untuk hari ini. Monggo silakan, Bu Sudaria.
1: Ya, siap, Mas Panji. Harga beras yang agak naik dikit, sekarang Rp14.500. Kalau yang 14.000 banyak menirnya ya. Terus yang 16.000 lebih bagus lagi per kilo. Ada beras ketan, Rp23.500. Enggak begitu putih banget, yang putih banget. Sama-sama ketan luar tapi harganya Rp26.000 per kilo. Dan ada beras ketan hitam per kilo Rp25.000. Beras hitam Rp20.000, beras merah Rp18.000, kacang hijau masih tetap Rp26.000 per kilo. Beberapa kacang prol, ada kacang prol untuk benih Rp48.000, kacang prol untuk konsumsi. Yang lokal juga sama dengan yang dari luar, Rp43.000 per kilo yang lokal. Untuk konsumsi yang dari luar itu kacang prol merah, tapi harganya cukup tinggi juga, enggak turun-turun. Per kilo harga jual Rp43.000 yang gede, yang agak kecil Rp42.000. Dan kacang plecetan pun per kilo yang gede Rp43.000. Dan yang kecil kacang plecetan Rp40.000. Rp2.000 juga, hampir sama-sama antara kacang plecetan dan kacang enggak dipleceti. Kalau kedelai hitam masih Rp19.000 untuk konsumsi, yang untuk benih Rp22.000, kedelai putih untuk buat tempe Rp12.000, ada kedelai putih yang untuk benih bisa untuk buat susu, bisa per kilo Rp16.000. Ada jagung merah, jagung putih, ada yang besar, ada yang kecil, itu harganya sama Rp7.000 per kilo. Minyak, berbagai minyak, ada minyak sawit curah per liter sekarang udah Rp19.000, dan minyak sawit yang kemasan atau minyak yang dari pabrik, ada yang botol, ada yang refill, memang agak naik. Sekarang paling murah per liter Rp21.000, ada yang Rp24.000 per liter. Tapi yang kurang 1 liter masih bisa rata-rata berbagai merek Rp18.000, baik botol maupun refill. Kita lanjut dengan harga telur. Harga telur per kilo Rp24.000. Meskipun naik masih murah, bisa terjangkau. Malah sekarang ada telur, namanya telur omega. Itu kalau dari ternak langsung itu Rp30.000. Tapi kalau udah sampai di pasar atau dijual di pasar itu Rp33.000. Pembelian partai besar bisa Rp32.000 per kilo. Itu warnanya agak merah-merah ya. Tapi harganya lebih mahal dari telur biasa. Daging ayam yang boiler, yang di jalan-jalan, pinggir jalan itu 40.000, yang di dalam pasar 42.000, ada daging ayam kampung 80.000, dan daging sapi nomor 1 45.000, daging sapi nomor 2 140.000. Ada gula pasir yang saat ini naik, seperti minyak juga naik, gula pasir naik per kilo. Paling murah harga eceran 17.500, ada yang 18.000 itu per kilo. Dan gula Jawa paling murah masih tetap 20.000, ada yang 29.000 dan 30.000 yang paling mahal. Gula batu paling murah 22.000, yang herbal ada yang 23.000 dan ada yang 24.000 per kilo. Kita lanjut dengan harga gula batu dah bawang cinco, itu yang bulet-bulet per kilo masih 32.000, yang bawang kating 37.000, bawang merah ini 38.000 yang paling gede kering, dan yang 34.000 yang cukupan, yang kecil-kecil harga jual bisa 26.000 per kilo, tapi enggak kecil banget. Dan kita lanjut dengan harga terigu yang naik per seperempat kuintal itu 25 kilo, itu naiknya lumayan jadi 10.000 per 25 kilo. Yang curah itu 9.500, yang kemasan berbagai merek. Kalau yang kemasan malah belum naik, masih bisa 10.000, ada 11.000 ada per kilo, dan paling mahal 12.500 ada, berbagai merek. Itu gandum atau terigu. Padi kanji juga enggak mau kalah naiknya ke banyak sekali. Sekarang 15.000 per kilo dengan keuntungan yang limit, itu padi kanji. Kalau yang kemasan masih 16.500 per kilo. Teri yang kecil-kecil 56.000, yang gede-gede 53.000 per kilo. Ada pula ikan asin yang kecil 25.000, ikan asin yang gede hitam. Ada dua macam, yang murah 32.000, yang mahal 44.000. Ikan asin gede warnanya hitam-hitam. Ya, lele masih 31.000, putuk 75.000, grameh 50.000, nila 38.000, gembung 50.000, tuna 45.000, patin 30.000, cakalan juga 28.000, tongkol 40.000, udang jumbo per kilo. Udang jumbo 110, udang gede 95, dan udang kecil 85.000 per kilo. Kalau cabai yang riwet kecil pedas sekali, atau cabai ori atau cabai galak, itu agak naik 48.000 per kilo. Dan yang murah cabai gede keriting merah, cuma 25.000 harga jual. Kemarin cuma 22.000, sekarang 25.000. Cabai lalap masih 35.000, cabai putih 28.000, cabai gede hijau yang tampar, ada yang tampar itu 25.000, yang teropong yang gede-gede itu 18.000. Kobis masih 8.000, wortel udah agak turun 15.000 per kilo. Tomat kalau yang kecil-kecil murah sekali 4.000 per kilo. Yang gede-gede cuma 7.000 per kilo tomat. Dan timun juga udah turun 8.000 sekarang per kilo. Brokoli 18.000, bangkul sama 18.000 per kilo agak naik. Dan kentang masih 17.000. Beberapa garam, ada garam krokos per kilo 5.000, garam botol gede per batang 14.000, yang kecil per batang 8.000, wedang uwuh isi 10, 16.000, jahe 28.000 per kilo, kencur 35.000 per kilo, kunir super 10.000, kalau temulawak 5.000. Kelapa juga masih murah sampai saat ini. Per butir yang gede-gede banget itu cuma 8.000. Yang cukupan 6.000. Enggak kecil banget 4.000 per butir. Gitu Mas Panji. Halo.
0: Ya Bu Sudari ya. Dan terima kasih untuk informasinya di hari ini. Sehat selalu Bu Sudari ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Bu Sudari ya, semoga Amin. Dagangannya laris manis Tanjung Kimpul.
1: Amin. Makasih doanya ya Mas Panji. Semoga Allah meridhoi. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya.
0: Baik, terima kasih Bu Sudari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik mendengar, demikian tadi informasi harga-harga komoditas pokok untuk hari ini dari Pasar Imogiri Bantul bersama dengan Ibu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul. Dan sesaat lagi ya, setelah yang lagu satu ini, kita akan memberikan informasi terkait dengan informasi stok darah dan agenda donor darah dari Palang Merah Indonesia.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di segmen Maxi ya, masih menemani rehat makan siang pendengar ya untuk di siang hari ini. Dan saat ini Panji ingin menginformasikan terkait dengan agenda donor darah dan stok darah dari Palang Merah Indonesia, tentunya bersama dengan Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sudah tersambung via telepon bersama kami. Selamat siang Mbak Yani, dengan Panji ini.
1: Mas Panji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum nih Mas Panji. Kalau tadi Mas Panji, ya,
0: waalaikumsalam.
1: Lagi menemani makan siang pendengar. Kalau saya lagi menemani makan siangnya Mbak Pingkan ini.
0: Waduh, ini kalau makan siangnya jam 00:30, berarti sarapannya jam 7. Karena kalau sarapannya jam 9, jam 2 baru makan berarti siang.
1: Iya gitu ya.
0: Iya, masih kuat deh.
1: Masih kuat. Tadi Mas Panji sarapan nggak sih tadi?
0: Saya jam berapa ya sebelum berangkat? Jam 06:30 lah. 06:30 sarapan nasi sego megono.
1: Gitu. Ini ya, khas Wonosobo ya.
0: Iya, udah ya. Banyak yang jual nih di pinggir jalan murah meriah gitu. Udah lengkap ya, lauknya.
1: Jadi enggak heran gitu ya, kalau Mas Panji tadi udah sarapan, berarti sekarang ini kan semangat. Jadi semangat. Yang mendengarkan Mas Panji gitu kan, mendengarkan Mas Panji itu terasa, oh iya, ini semangat banget loh Mas Panji, berarti udah sarapan.
0: Udah sarapan. Kadang kalau sarapannya cuma diawali dengan senyuman di pagi hari, nah jam 10 udah kelaparan saya.
1: Bawaannya itu jadinya bisa. Jadi kayaknya lelah gitu ya. Ada yang mau ngomongin sedikit aja udah aduh.
0: Meskipun kadang kalau enggak sempat sarapan itu cuman diseselin roti aja kayaknya udah apa ya, merasa udah bisa sampai siang gitu. Enggak ada lapar gitu ya, meskipun cuman roti gitu ya. Tapi kalau enggak cuman air putih nih, cuman air putih itu biasanya jam 9 ini saya udah mulai mau pingsan biasanya.
1: Karena itu tuh bahan bakar loh Mas Panji, aktivitas seharian, apalagi ini nih di depan mikrofon gitu ya, itu tetap harus ketemu dengan pendengar. Kalau jadi penyiar itu kan berarti pendengar nggak tahu nih Mas Panji sekarang lagi bad mood atau apa, kan nggak tahu. Taunya itu suasananya hatinya senang,
0: lagi happy pokoknya,
1: menular gitu, happy gitu. Padahal sebenarnya juga karena kalau kayak gitu moodnya pas enggak mood gitu, apalagi karena enggak sarapan ya.
0: Iya, apalagi enggak sarapan dan sekarang tanggal 27 gitu. Waduh.
1: Ya, lengkap sudah. Karena ini loh Mas Panji, ada yang gini, enggak usah sarapan deh karena memang takut nih, takut kalau makannya banyak, takut nanti berat badannya ya, naik gitu. Padahal gitu. Kalau misalnya hebat ya. Padahal kalau sarapan itu bisa menjaga berat badan juga loh Mas Panji ya.
0: Itu tuh. Ya.
1: Kalau enggak sarapan Mas Panji gitu ya, itu pengennya menjaga berat badan tetap terkendali, tapi karena tadinya enggak sarapan, langsung bawaannya lapar, camilan terus, makan terus,
0: menggiling
1: gitu ya.
0: Bener. Biskuit enggak berhenti.
1: Nah tuh kan, nah, itu nggak kerasa gitu ya. Kan tadi nggak makan nasi,
0: sarapan
1: gitu. Tapi cemilannya sepanjang hari nggak berhenti.
0: Nggak berhenti, ya. Satu toples itu biasanya habis lah.
1: Nah tuh kan, nah itu kalau saya sih Mas Panji, kalau sarapan itu pasti. Buah-buahan itu pasti, sama telur rebus, sama buah-buahan itu pasti. Itu pagi itu pasti Mas Panji. Kalau tadi sih pagi-pagi banget Mas Panji, sebelum subuh udah sarapan kalau tadi ya. Tetap harus dibiasakan gitu ya, sarapannya gitu.
0: Jadi
1: kan,
0: memang sarapan ini menjaga berat badannya adalah alasannya adalah agar kita bisa menjaga pola makan sembari menunggu makan siang gitu ya.
1: Nah, berarti kan setelah sarapan itu kan tidak lagi nyemil-nyemil, apalagi nyemil-nyemil yang banyak kalorinya, banyak gulanya, mengandung gula, natriumnya banyak. Padahal itu enak banget, kalau udah makan yang mengandung natrium banyak, itu rasanya pengennya ngemil
0: iya,
1: terus gitu ya Mas
0: bener.
1: Panji.
0: Kalau nggak sarapan biasanya itu jam 9 nyari gorengan. Nah itu yang berbahaya nih biasanya nih ya pendengar ya.
1: Iya, padahal kalau makan gorengan gak hanya satu loh ya. Banyak
0: nah,
1: banget ya.
0: Setuju sekali. Jadi untuk pendengar nih ya, awalilah pagi dengan sarapan. Jangan cuma senyum aja gitu ya.
1: Nah, tetap dong harus dua-duanya, sarapan dan senyum.
0: Baik. Mbak Yani nih udah ditunggu nih terkait dengan informasi stok darah dan juga agenda donor darah di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Moga silakan diinformasikan Mbak Yani.
1: Mas Panji dan juga pendengar, kalau tadi sudah sarapan pagi, siang hari ini waktunya donor darah boleh banget, apalagi sudah makan siang ya. Nah, kalau Anda mau donor darah, ada beberapa tempat. Kalau siang hari ini kan sudah diakhiri ya, tadi ada 9 tempat loh ya. Tadi ada 9 tempat, agendanya banyak banget di semua kabupaten kota, diakhiri di pukul 12. Nah, waktunya donor darah boleh besok atau nanti gitu ya, langsung ke unit donor darah PMI yang biasa dikunci. Kalau untuk besok di hari Jumat, itu sudah ada 3 catatan di kita. Bersama unit donor darah PMI Kabupaten Bantul, Anda bisa bergabung di SMK Negeri 1 Sedayu. Ini di Argo Mulyo Sedayu Bantul, dimulai pukul 8 pagi. Wah, adik-adik SMK gitu ya, luar biasa loh, acungin jempol untuk donor darahnya ya. Kemudian bersama unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di Tara Hotel, ini di Kota Baru, Kondokusuma, Yogyakarta. Ada juga bersama unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Tempatnya ada di PT Angkasa Pura di Yogyakarta International Airport ya, di IA di Gelagah Temon Kulon Progo. Semuanya dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tadi tentu saja Anda juga bisa langsung ke unit donor darah PMI yang bisa Anda kunjungi, apalagi sudah mendapatkan pesan cinta gitu ya. Langsung saja bersegera untuk donor darah di siang hari ini atau nanti sore ya. Dan karena memang di siang hari ini pendengar mayoritas stok darah sudah mencukupi, namun ada 1-2 komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Di mana saja kita informasikan kompletnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TC. BB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A nya WB3, PRC 105, TC 5. Kemudian di golongan B WB3, PRC-nya ada 83, untuk TC 9. Golongan O di Sleman WB3, PRC 94, TC-nya ada 18. Golongan AB-nya WB2, PRC 21, TC-nya ada 3. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman, Anda mau donor darah boleh banget. Atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, ada di Jalan Rajimin Sucantri Harjo Sleman, line teleponnya di 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A-nya tercatat hanya ada TC3, sementara untuk golongan BBB2, PRC22, TC4. Golongan O di Kulon Progo tercatat hanya ada PRC1, TC-nya ada 8. Golongan AB, BB3, PRC5, TC-nya ada 4. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo nih ya pendengar ya, di siang hari ini tentu saja semua golongan darah kecuali golongan B di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih ditunggu sembari menikmati makan siang setelah selesai istirahat siang gitu ya. Anda juga bisa menambah stok darah di seputaran Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Serut Pengasuh Kulon Progo, lain telepon 7732444. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul nih pendengar. Untuk golongan A-nya WB65, PRC29, golongan B WB20, PRC46. Golongan O-nya WB6, PRC55, sementara untuk golongan AB WB8, PRC-nya ada 10. Tentu saja kalau kita lihat stok darah di Gunung Kidul mencukupi ya di siang hari ini. Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Gunung Kidul, ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, lain telepon 394-500. Kemudian kita ke Bantul nih pendengar. Golongan A-nya WB10, PRC60. Golongan B WB10, PRC142, TC4. Golongan O-nya WB10, untuk PRC-nya ada 126, TC-nya ada 1. Golongan AB di Bantul WB5, PRC25, TC-nya ada 1. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Bantul, Anda membutuhkan pelayanan darah ada di Jalan Citra Sudirman nomor 1 Bantul. Lain teleponnya di 2881-0022. Pendengar, kita ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Golongan A PRC171, TC-nya ada 8. Kemudian di golongan B-nya, PRC ada 103, TC-nya ada 31. Golongan O di Kota Yogyakarta, PRC215, TC-nya 22. Golongan AB, PRC43, TC-nya ada 10 kantong. Tentu untuk Kota Yogyakarta juga mencukupi. Di siang hari ini pendengar, Anda membutuhkan pelayanan daerah di seputaran Kota Yogyakarta dari Jalan Tegal Gendul 25 Kota Gede. Layanan teleponnya 372-176. Mas Panji.
0: Iya Mbak Yani, terima kasih sekali atas informasinya dan tipsnya ya untuk hari ini ya. Pokoknya kalau tipsnya bersama saya itu gak jauh seputaran makanan pokoknya.
1: Iya ya, kenapa ya? Saya tuh selalu langsung gitu loh, kan Mas Panji langsung ya ngomongin makan aja deh gitu ya.
0: Iya bener ya, emang aduh udah kelihatan nih yang suka makan siapa ini Mbak Yani ya. Baik, terima kasih Mbak Yani atas info. Betul gitu. Sekali ini, baik. Terima kasih Mbak Yani. Salam untuk Mbak Pingkan ya di kantor ini.
1: Iya, udah senyum-senyum tuh Mbak Pingkan ya, salam dari Mas Panji.
0: Baik, selamat melanjutkan aktivitas Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi.
0: Baik pendengar, demikian tadi informasi dari Palang Merah Indonesia bersama Mbak Yani selaku Kepala Divisi Humas PMI DIY, dan saatnya kami memberikan informasi keadaan kebencanaan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Daya, yaitu Kali Sartato Putih, Kali Bebeng, dan Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati satu kali guguran lava ke arah Kali Kerasa dengan jarak luncur 1.800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, upaya yang dapat dilakukan agar mengurangi krisis air bersih, antara lain dengan menghemat air, tidak membuang sampah pada saluran air, menanam pohon atau reboisasi, dan membuat tempat penampungan hujan. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdal bbbddiy, Instagram bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center bbbddiy melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu?

tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa.

0: seluruh elemen masyarakat yang ingin melaksanakan penyampaian aspirasi agar tetap memberitahukan secara resmi kepada pihak kepolisian.
1: Ini mungkin belum ada di Indonesia, namanya Sabetan Mencak. Jadi itu nanti seperti apa ya bisa dilihat di malam minggunya.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta siang. Pendengar, Polda DIY belum menerima pemberitahuan resmi terkait rencana aksi penyampaian pendapat pada hari ini. Komunitas Paseduluran Angkringan Silat Yogyakarta menggelar pencak wisata budaya kelima mulai hari ini hingga akhir pekan besok. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Polda DIY belum menerima pemberitahuan resmi terkait rencana aksi penyampaian pendapat pada hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan Vika Azalea.
1: Polda DIY berkomitmen untuk mengawal, melayani setiap penyampaian aspirasi.
2: Polda DIY menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait rencana aksi penyampaian pendapat yang ramai diperbincangkan di media sosial yang disebut akan digelar hari ini. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Polisi Ihsan mengatakan, hingga Rabu pagi pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari elemen masyarakat yang akan melaksanakan aksi. Ia menjelaskan pemberitahuan resmi diperlukan agar kepolisian dapat memberikan pelayanan dan melakukan pengamanan terhadap jalannya penyampaian aspirasi.
1: Tentunya kami tetap menunggu dan kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang ingin melaksanakan penyampaian aspirasi agar tetap memberitahukan secara resmi kepada pihak kepolisian. Karena ini amanah undang-undang ya, dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Jadi sekali lagi kami menghimbau untuk memberitahukan secara resmi karena tujuannya apa? Agar kami dapat melakukan pelayanan rute, kemudian tentunya pelayanan dalam penyampaian aspirasi. Dan kita juga bisa mengantisipasi dengan beritahu ini, kita bisa mengantisipasi adanya penyusupan-penyusupan ataupun kelompok lain yang dapat mengganggu jalannya penyampaian aspirasi.
2: Ia juga mengimbau apabila aksi tersebut dilaksanakan, peserta dapat menjaga ketertiban dan kedamaian, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan lainnya.
1: Kami tidak membatasi ya, sekali lagi kami tidak membatasi. Kami berkomitmen untuk mengawal, melayani setiap aksi penyampaian aspirasi, tapi tolong juga komitmennya untuk dapat memberitahukan secara resmi kepada kami, termasuk jika memang besok melaksanakan kegiatan penyampaian aspirasi, tolong dilaksanakan secara tertib, kemudian damai, dan tidak mengganggu aktivitas ataupun pengguna jalan lain apabila dilaksanakan di jalan.
2: Polda DIY menegaskan akan mengawal dengan humanis jika aksi tersebut terjadi. Pengamanan akan dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pelayanan yang disesuaikan dengan kearifan lokal.
0: Para ASN di lingkungan Pemda DIY memberikan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di Gunung Kidul. Rosian Anwar melaporkan berikut ini.
3: Dampak kekeringan yang meluas membuat ASN di jajaran Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bahu-membahu mengumpulkan donasi untuk penyaluran bantuan air bersih. Pada tahap awal, sebanyak 7 tangki berisi air bersih disalurkan ke wilayah Rongkop dan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Ruru Haryanta menyebutkan bantuan air bersih diharapkan dapat mencukupi hingga satu pekan ke depan.
4: Dari ASN dan BPBD dan juga Korpi untuk memberikan bantuan coping air ke beberapa titik di Rongkop maupun juga di Tepus. Kebetulan kita melaksanakan di Tepus di Padukuhan Duwet. Dan rencananya ini di Padukuhan Duwet ini ada 7 tangki yang akan kita berikan.
3: Ruru Haryanta kepada awak media Senin sore menuturkan, bantuan air bersih tahap selanjutnya akan kembali menyasar di daerah paling terdampak kekeringan yang ada di Gunung Kidul.
4: Ini akan kami lakukan secara berkesinambungan, kita evaluasi untuk mungkin juga tempat-tempat yang lain yang perlu kita berikan bantuan, walaupun kita juga sangat percaya bahwa pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga siap melaksanakan upaya-upaya terkait dengan mengatasi kekeringan ini.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Erlina Hidayati Sumardi menegaskan, bantuan air bersih ini sebagai bentuk kepedulian ASN untuk membantu mengurangi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino saat ini.
5: Pada dasarnya, ASN atau Korpri peduli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat dan kami sebagai Kepala Bidang Peningkatan Peran Perempuan, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat sudah tentu kemudian bergerak untuk itu, mengakomodir semua keinginan dari ASN untuk membantu, untuk peduli terhadap masyarakat DIY yang sedang mengalami permasalahan dalam hal ini kekeringan air gitu.
3: Total bantuan air bersih yang disalurkan nantinya sebanyak 28 tangki dan akan dilakukan evaluasi selama 4 pekan ke depan untuk memperhatikan kondisi daerah yang paling terdampak kekeringan.
0: Pembangunan ruas jalan Plonong Glinggo di Kulon Progo masih belum bisa dilanjutkan saat ini. Harun Susanto melaporkan.
6: Segera berkolaborasi dalam artian bukan hanya angan-angan, apapun langkah, apapun upaya, apapun daya harus kita upayakan untuk masyarakat yang terbaik.
7: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen mendukung realisasi kelanjutan pembangunan jalan Plonong Glinggo. Ruas jalan menuju Kebun Teh Glinggo ini belum terselesaikan karena belum ada anggaran. Wakil Bupati Kulon Progo, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Puroko mengatakan, secara kolaboratif akan diupayakan pengajuan alokasi anggaran serta menyusun bahan dukungan ke pemerintah pusat. Pembangunan akses jalan tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung wisata sekaligus konektivitas ekonomi warga. Infrastruktur yang memadai akan memberikan multiplier efek bagi kawasan Sambigaluh dan juga sekitarnya.
6: Selain di bidang pariwisata, yang tentu yang lainnya juga akan mengakses dalam artian perekonomian, misal orang ke pasar lebih mudah. Pariwisata apalagi daerah yang kita upayakan ini berbatasan dengan Borobudur, yang ke depan juga akan lintas itu adalah semua-semua menjadi target pariwisata semuanya. Dari Sambigaluh bisa ke Borobudur lebih dekat, Borobudur ke Sambigaluh juga lebih dekat begitu.
7: PPK Satker PJN DIY RC mengaku pihaknya belum dapat memastikan jadwal kelanjutan proyek tersebut. Hal ini karena pihaknya masih menunggu kejelasan anggaran dan juga keputusan dari pemerintah pusat.
8: Kami hanya melaksanakan tugas kalau memang kami diberi tugas, ada dana, kami siap melaksanakan. Itu aja sih.
7: RC menambahkan, saat ini belum ada perencanaan dari pusat untuk melanjutkan pembangunan jalan Plonong Glinggo.

0: Sejumlah warga binaan lapas kelas 2B Sleman belajar untuk memproduksi kain wastra sebagai bekal keterampilan. Berita selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Yang jelas jalur dari proses ini yang tidak akan pernah saya lupakan, sehingga
2: warga binaan di lapas kelas 2B Sleman terus produktif dengan mengembangkan keterampilan selama menjalani masa tahanan. Salah satu keterampilan yang turut ditekuni oleh warga binaan adalah produksi kain wastra, kain tradisional yang dibuat tanpa mesin dan mengandalkan keterampilan tangan. Salah satu warga binaan lapas kelas 2B Sleman, Nuriman, menyebut dia sudah mempelajari pembuatan kain wastra sejak pertama kali mendekam di lapas pada 2024. Awalnya, Nuriman bersama warga binaan lainnya sempat menjalani pelatihan yang didampingi oleh akademisi Fakultas Teknik UGM. Lewat pelatihan itu, dia turut mempelajari tahapan demi tahapan produksi kain wastra.
1: Kesulitannya itu mempelajari karakter kain, terus mulai mencari ilustrasi tentang bagaimana membuat sebuah motif. Nanti kita tingkat kesulitan berikutnya adalah untuk mengembangkan pewarnaan. Karena dari pewarna alam ini kan ada beberapa jenis pewarnaan, seperti kayak ada pewarnaan sogan, ada merbau, joger. Nah itu beberapa warna itu belum tentu akan sesuai dengan apa yang diharapin.
2: Nuriman mengatakan dia mampu memproduksi satu lembar kain wastra setiap harinya. Salah satu kain wastra buatan Nuriman juga bahkan digunakan sebagai salah satu seragam karyawan di lingkungan lapas kelas 2B Sleman. Sementara kain wastra buatan warga binaan ini turut dipasarkan melalui berbagai gelaran pameran, salah satunya pada event Jogja Fashion Week belum lama ini. Nuriman mengaku akan terus mengembangkan kemampuannya dalam memproduksi kain wastra usai bebas dari masa tahanan yang sudah dia jalani sejak 2024.
1: Jelas jalur dari proses ini yang tidak akan pernah saya lupakan, sehingga kalau nanti ke depannya saya bisa ada di luar, saya bisa kembali ke masyarakat dan keluarga, tetap salah satunya batik ini yang bisa kita, wastra ini yang bisa kita kembangin.
2: Sementara, pendamping kegiatan kerja lapas kelas 2B Sleman, Sena Budi Wahyana, menjelaskan setidaknya ada 7 warga binaan yang mengembangkan keterampilan dengan memproduksi kain wastra. Sejauh ini, produk tersedia ready stock dan dibawa ke berbagai gelaran event pameran. Sejumlah instansi juga disebut turut tertarik untuk menjadikan kain wastra buatan warga binaan sebagai seragam.
3: Kebetulan kita ada beberapa tempat untuk mempromosikan hasil karya ini di kantor imigrasi. Adi Sucipto, kantor imigrasi Wates itu, sama di SCH. Kalau untuk warga binaan itu bukan hasilnya, namanya mereka dikasih premi. Premi itu ya hanya sebagai apa ya, bukan berarti gaji, tapi dia insentif mereka karena mereka pun juga punya kebutuhan.
2: Keterampilan membuat kain wastra diharapkan tidak hanya mengisi waktu warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi modal untuk mandiri setelah kembali ke tengah masyarakat.
0: Komunitas Paseduluran Angkringan Silat Yogyakarta menggelar pencak wisata budaya kelima mulai hari ini hingga akhir pekan besok. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
4: Pencak silat tidak hanya soal bela diri dan olah fisik. Di tangan komunitas Paseduluran Angkringan Silat Yogyakarta, tradisi ini menjadi ruang untuk mempertemukan budaya, masyarakat, hingga wisatawan mancanegara melalui pencak wisata budaya atau PWB. PWB kelima digelar di sejumlah lokasi mulai dari kawasan Taman Pintar, Malioboro, hingga Kapanewon Turi. Koordinator Paseduluran Angkringan Silat Suryadi mengatakan, PWB digelar setiap tahun genap, sementara pada tahun ganjil, kegiatan difokuskan pada pencak Malioboro Festival. Salah satu agenda yang menarik perhatian adalah lomba koreografi pencak silat yang memperebutkan Piala Sri Paduka KGPA Paku Alam 10. Kegiatan ini dipusatkan di Taman Pintar. Selain itu, masyarakat juga dapat mengikuti lomba mewarnai bertema pencak silat, workshop, hingga menikmati bazar yang menghadirkan produk ekonomi kreatif.
5: Di puncak acara di malam 29 malam 30 nih mas, itu nanti kita akan menggelar sebuah gelaran yang ini mungkin belum ada di Indonesia, namanya Sabetan Mencak. Jadi itu nanti seperti apa ya, bisa dilihat di malam minggunya.
4: Sementara itu panitia PWB 5 Yosi menjelaskan, PWB 5 juga menghadirkan kem pencak wisata budaya di Turi. Sebanyak 22 warga negara asing ikut terlibat dalam kegiatan yang bekerja sama dengan kantor urusan internasional UGM. Mereka berasal dari sejumlah negara, diantaranya Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Rusia, Jepang, Ukraina, hingga Brunei Darussalam. Sementara itu, sarasehan bertajuk pencak silat tradisional di persimpangan zaman juga digelar menghadirkan akademisi dan praktisi dari dalam maupun luar negeri.
5: Hanya Jogja yang selama ini mendukung acara pencaksilat tradisional atau acara pencaksilat dalam ranah budaya. Daerah-daerah lain ada, tapi sekali dua kali.
4: Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi mengatakan, PWB 5 menjadi bagian dari rangkaian budaya warisan dunia bertajuk Manjing Ajur Ajer. Puncak perayaan dijadwalkan berlangsung Sabtu 29 Agustus melalui Street Art Malioboro Festival yang membentang dari kawasan Malioboro hingga Margomulyo.
6: Pengelolaan kita terhadap karya budaya yang sudah ditetapkan UNESCO tadi, kalau keluarnya satu-satu nggak terasa gitu ya. Jadi ini kemudian kita berkolaborasi bersama, kita sebut sebagai satu perayaan Bulan Warisan Dunia.
4: Berbagai kegiatan yang digelar ini sebagai bentuk tanggung jawab moral bangsa Indonesia untuk menjaga, merawat, dan mentransmisikan seni bela diri ini menjadi semakin krusial, terutama sejak UNESCO menetapkan tradisi pencak silat sebagai representatif list of the intangible culture heritage of humanity pada 12 Desember 2019 silam di Bogota, Kolombia.
0: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polda DIY belum menerima pemberitahuan resmi terkait rencana aksi penyampaian pendapat pada hari ini. Komunitas Paseduluran Angkringan Silat Yogyakarta menggelar pencak wisata budaya kelima mulai hari ini hingga akhir pekan besok. Demikian warta siang kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Nip Crosscheck.
1: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: aja mbak. Oh, ini bisa. Ini tape misalnya.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

yang lahir di Kota Semarang ini mengikuti ajang pencarian bakat Cipta Pesona Bintang di RCTI tahun 1993. Disinilah sosoknya menarik perhatian Eros Djarot yang sedang mencari figur penyanyi yang tidak hanya bisa menyanyi, tetapi memiliki intelektual yang bagus.

Artis penyanyi Indonesia penuh potensi, Agnes Monica, yang kini memakai nama Agnes Mo, mendaur ulang lagu Rindu dalam album kompilasi terbaiknya bertajuk Agnes Is My Name di tahun 2011. Merilis ulang lagu lawas dan dijadikan single hitsnya merupakan pengalaman pertama bagi Agnes Monica. Lagu Rindu menunjukkan sosok seorang Agnes sebagai seorang penyanyi yang memiliki kemampuan suara yang berkualitas. Lagu ini kembali populer di belantika musik Indonesia dan merajai tangga-tangga lagu di radio kala itu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, sekitar 70% dari sel-sel yang membangun sistem kekebalan tubuh terletak di sepanjang saluran pencernaan? Usus berperan besar dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Menurut Dr. Annie Seth dari University Medical Center of Princeton, cara terbaik untuk menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh dan sistem pencernaan adalah dengan cara makan yang sehat. Misalnya, mengkonsumsi makanan rendah gula dan tinggi serat. Kebiasaan seperti ini akan memperkuat bakteri baik yang ada di dalam usus.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Indonesia banget, 100% Indonesia tentunya, bersama saya Panji Wojo. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sudah kami persiapkan nih lagu-lagu pilihan yang bisa dipilih di playlist kami nih di hari ini, edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan tentunya dibuka ya, sabar, di 5803333 dan juga di 0811271119. Dan ngobrolin apa nih? Makanan aja lah, makanan aja ya, makanan biar gampang gitu. Pastinya di Jogja ini adalah kota kuliner nih ya. Dari tapi nih ya, kalau dengar-dengar, kalau dari teman-teman saya dari luar daerah gitu, kadang ada yang nggak cocok sama makanannya orang Jogja karena ada manisnya, ada gulanya nih gitu. Apa aja dikasih gula, apa aja dikasih gula, sop dikasih gula, soto dikasih gula gitu kan. Nah, kita bukti ini buat pendengar yang suka memasak ya. Kita buktiin apakah benar harus ada syarat

0: Memasak makanan apapun itu harus ada gulanya gitu. Kita udah buka ya di 580333 ya, atau boleh yang mau bergabung di WhatsApp kami di 0811271191 dan sudah ada yang bergabung. Selamat siang. Aduh. Kaget. Boleh dicoba lagi ya di 580333 dan juga di 0811271191. Monggo silahkan nih. Apa benar nih kita ngobrol nih yang suka masak-masak, haruskah syaratnya itu pakai gula gitu, meskipun cuma dikit nih, cuma sebagai syarat nih gitu. Oke, selamat siang, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia. Halo Mas Fadli.
0: Waduh.
1: Apa kabar dirimu?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Hadi di Pundong.
1: Alhamdulillah masih ingat diriku.
0: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah doanya Mas Fadli aku tetap sehat.
0: Siap.
1: Karyawan dikit.
0: Karyawan aja ya.
1: Panasnya dari.
0: Oh benar ini. Karyawan. Ngomongin makanan, oh, tenang aja Pak Adi. Kita kan satu frekuensi kalau ngomongin makanan ya.
1: Oh lah, karyawan itu kalau udah parah itu makan apapun nggak enak.
0: Ya. Ya, aduh.
1: Ya, rasanya kemenyan saya di itu pisau.
0: Bener.
1: Ya, iya ya. Kalau tusukin Mas Panji mah mending. Tusuk jarum.
0: Pak Adi.
1: Ya.
0: Kalau asli Jogja loh, asli Jawa atau pasti Pak Adi kan. Makanan kan katanya kalau orang luar nih, kok makanan di Jogja nih apa aja kok katanya manis gitu. Nah ini benar nggak? Kalau Pak Adi Pundung sendiri nih, kalau di rumah lagi masak atau keluarga lagi masak, ini syaratnya harus ada gulanya.
1: Kalau pribadi aku ya, aku asli Bantul lho, lahir
0: yes.
1: Bantul lho, jadi bukan orang luar Bantul.
0: Tulen ini, juga. Tulen ya.
1: Iya, aku lahir di Bantul, gede di Bantul.
0: Nah. Gimana,
1: menurut
0: gimana?
1: Aku pendapat itu ya kurang benar juga.
0: Ah.
1: Karena aku sebagai asli Bantul, masak itu nggak harus pakai gula, nggak apa-apa kok.
0: Masakan nggak perlu dikasih gula, nggak apa-apa kan sekarang gula. Apa aja dikasih gula gitu ya?
1: Nah, contohnya aku nyayur itu nggak pernah dikasih gula kok.
0: Nggak usah?
1: Nggak usah.
0: Ah, tuh.
1: Kalau mama, kalau orang-orang tempo dulu,
0: yeah.
1: Ya contohnya almarhum orang tua kita, itu memang biarpun cuil, memang dikasih gula.
0: Ah.
1: Bahkan nyambel pun dikasih gula.
0: Dikasih gula.
1: Iya, tapi terus terang kalau saya kalau makan sambel dikasih gula, langsung cekukan.
0: Udah pedes manis lagi.
1: Jadi menurut saya, masa itu nggak harus pakai sambel, nggak pakai gula.
0: Ya,
1: tertentu tertentu aja.
0: Iya benar, selera ya, kembali ke selera lidah masing-masing. Enggak ya, semua orang Jogja gitu suka manis kan, udah manis-manis ya orang Jogja.
1: Memang perteranya kalau orang Jogja itu memang asli yang manis-manis.
0: Iya suka yang manis-manis.
1: Iya.
0: Betul kalau itu.
1: Nah kalau soto stok dikasih gula ya nggak cocok.
0: Nah tapi ada nasi padang aja dikasih gula. Bila kan Daniel.
1: Kalau aku ya yang pakai gula sedikit-sedikit itu ya misalnya gulai, tongseng, perlu dikit.
0: Dikit ya.
1: Iya, okay. Kalau mie ayam ya nggak perlu pakai gula lah.
0: Oke, okay. Habis ini kita tanya ibu-ibu ya, kita tanya ibu-ibu ini. Okay. Wah, Adi Pundung ini mau request lagu apa hari ini?
1: Yang ditawarkan apa?
0: Di sini yang sudah siap, spesialnya ada Dedi Dukung sama Mus Mujiono nih, terus Rita Effendi, ada Ita Purnamasari, Memes, Potret, ada Yana Yulio, ada Krakatau, ada...
1: Ita Purnamasari lagunya apa?
0: Ita Purnamasari, biarkan.
1: Oh, tak kira cintaku padamu.
0: Cintaku padamu.
1: Takkan berubah.
0: Nah, bener lah. Iya.
1: Cintaku padamu. Wah.
0: Cintaku kalau... padamu ya. Oke iya. Deh, disiapkan.
1: Mas Panji.
0: Monggo silakan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Bu Lilis Pemendaman, ada Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya, mudah-mudahan sehat selalu bahagia. Ada Mas Budi Santoso yang punya Wonogiri, ada Mbak Susin yang punya Sorolinen. Ada Bu Tuti yang punya Perum Novodirto, selamat siang, sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Terus ada Mbak Ines Intan Rahayu yang punya Temanggung Sono, kalau masih suka menekor area di perusahaan itu ya selamat siang. Salam rindu, salam kompa.
0: Mm-hmm.
1: ada yang sudah menghilang di prostat itu Mas Ardi yang penyakitan timur juga sama siang.
0: Iya, tetangga saya.
1: Rasanya pindah ke lain hati.
0: Aduh, sedih saya. Tetangga loh itu.
1: Ya, untuk semua saja yang masih selalu setia dengan hari prostat, selamat siang, salam pompa.
0: Baik.
1: Buat Mas Wandi. Yes. Yang belum lama kembali ngasuh Indonesia banget.
0: Akhirnya.
1: Selamat siang, selamat berbuka, tetap bahagia, sehat selalu.
0: Dan amin. Amin. Terima tetap kasih. Ganteng, toh. Masuk ayu.
1: Relatif tuh.
0: Masuk ayu saya. Ya.
1: Lah iya.
0: Bener, baik.
1: Ya, kita lamar
0: nanti. aduh. Sama-sama Pak Dipundu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali dibuka di 580333. Langsung ada yang bergabung nih, kita langsung sapa saja. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget. Bangga musik
0: Indonesia. Bangga musik Indonesia. Bu Satila nje.
2: Oh iya.
0: Waduh, halus nih Bu Satila tuh bahasanya nih. Sehat Bu Satila?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah ini kita mumpung
2: pernah di kursus men gak bisa kok mas. Berarti kayak halus.
0: Langsung kita tanya pada pakarnya ini ya. Tadi tema kita tentunya makanan ini Bu Satila nih. Nah katanya yeah. Orang luar nih, orang dari luar daerah nih, kadang enggak cocok sama makanannya orang Jogja karena manis gitu. Apa aja dikasih gula, baik yang kuah-kuah soto dikasih gula, bikin rendang aja dikasih gula. Nah ini untuk Bu Satila sendiri nih, kalau masak kayak gitu tuh sepenting apa nih ngasih gula ini, apakah menjadi syarat?
2: Ya kalau aku pribadi ya
0: Pakai ya buat penyedap. Iya. Ya
2: kalau masak ya harus pakai gula
0: apa aja.
2: Tapi kalau batang telur pakai gulanya gula putih,
0: biar enggak
2: ambiar.
0: Oh ada ininya ya, ada maksudnya gitu ya.
2: Iya, kalau itu batang ayam ayam potong,
0: yeah.
2: Itu biar enggak
0: rusak gitu ayam,
2: biar utuh, itu pakai gula putih.
0: Oh, pakai gula putih.
2: Iya, tapi kalau pakai telur sama ayam tuh kalau mau dibacem biar enggak rontok, itu pakai gula putih.
0: Gitu. Kalau yang sayur-sayuran, sop. Terus yang lain gula juga. Tapi iya, gulanya gula apa nih? Kalau gula merah kan ada gula merah sama gula putih gitu.
2: Memang di tempat saya yang banyak gula merah, yang bikin gula merah
0: masih. Yeah. Jadi pakai gula merah ya?
2: Iya.
0: Oke, bener nih berarti ya. Semuanya memang suka yang manis-manis kok ya orang Jogja nih.
2: Orangnya
0: ya.
2: Udah manis, tapi udah tua.
0: Oke, Bu Satila mau request lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya apa?
0: Ada Potret, ada Memes, ada Didi Dukun featuring Mus Mujiono, ada Rita Effendi.
2: Mus Mujiono lagunya apa, Mas?
0: Sini featuringnya Didi Dukun, daripada.
2: Mus Mujiono lagunya apa?
0: Mus Mujiononya di sini yang udah siap, yang sendiri ya?
2: Ya.
0: Ada Demi Cinta, ada Mesra, ada Tanda-Tanda, ada Arti Terus Kehidupan.
2: Demi cinta pada Mas Pak.
0: Ya, demi cinta dipersiapkan buat Bu Satila. Iya. Monggo silakan salam-salamnya.
2: Salamnya buat Pak siapa tadi? Pak
0: Adi Pundung ya.
2: Pak Adi Pundung. Mm-hmm. Buat Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Bu Lilis, Mbak Andin, Mbak Resin, Mbak Bu Wigati, Mbak Mama Tri di Pokap, Mas. Iful, Patulunyu, Mas Yanto, Mas Rian, Mas Andi, buat semuanya aja. Semoga tetap sehat, semangat. Kagem Mas Panji, sedengah ya, karya ngantos paripurno, tetap sehat, semangat.
0: Terima kasih, amin. Terima kasih. Dan
2: kemawon, matur nuwun.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu yang mau bergabung di line telepon ya. Kita beralih ke WhatsApp nih, sudah ada yang bergabung. Dari Mbak Christine ya, yang dari tadi sudah bergabung nih, masa gak dibacain. Selamat sore, ya jam 1:30 ya. Buat Mas Panji dari Mbak Christine di Sorogenen, tolong diputarkan Titip Rindu buat Ayah dari Ebit GAD. Salam buat Bumi, Bukus, Bu Sri Rahayu, Bu Lilis, Bu Ali, Bu Nani, Bu Sukaisi, Pak Sukandri, Bu Tuti, Bu siapa lagi nih, Bu Wigati, Bu Murdiati, Bu Tumiati, Pak Hadi tadi ya, Pak John, Pak Benny, Mbak Novi, terus Bu Mawar Kuning, terus Bali Santi, Mas Ardi, dan semuanya saja gitu. Buat Mas Panji selalu diberi kesehatan. Terima kasih sama-sama. Oke deh, sudah dapat 3 lagu, mungkin kita langsung putarkan aja ya. Tadi yang di request yang pertama minta lagunya Ita Purnamasari, Cintaku Padamu.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus ada

Tahukah Anda, stres akan membuat orang lebih rentan terhadap serangan penyakit? Stres juga akan menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan peradangan, sehingga orang bisa sakit lebih lama. Stres yang parah akan membuat tubuh memproduksi lebih banyak kortisol, yang berdampak buruk terhadap sistem kekebalan tubuh. Hal lain yang mempengaruhi kekebalan tubuh adalah tidur. Tidur kurang dari 6 jam dalam semalam akan membuat seseorang cenderung sakit ketika terpapar virus flu dibandingkan orang yang tidur 7 jam. Hal tersebut karena saat orang tidur, sel T yang melawan virus penyakit akan meningkat jumlahnya dalam aliran darah.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget bareng sama Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih dibuka di 580333 dan juga di 0811271111. Ngobrolnya tentang makanan ya tentunya. Katanya kalau orang Jogja gitu, kalau makanan gitu harus pakai yang manis gitu, harus pakai gula, makanannya di sana manis gitu. Pedas pun manis ya. Bener, emang kita suka yang manis-manis nih. Nah, kita tanya-tanya nih pendengar nih, emang bener gak sih kalau masak makanan itu syaratnya harus pakai gula gitu ya? Nggak tahu ya, gula pasir yang putih atau mungkin gula merah gitu, gula jowo gitu ya. Boleh di 580333 ataupun di 0811271111. Mungkin sembari menunggu yang hadir di line telepon, kita bacain dulu di WhatsApp yang sudah hadir. Ada Pak Budi Santoso nih, assalamualaikum. Dari Pak Budi Santoso di Wonogiri nih, salam untuk Bu Lilis, Mbak Ernas, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Pak Ipul, Mas Rianto, dan semuanya saja. Requestnya Isyana Syarasufati, Tetap Dalam Jiwa untuk Mas Panji. Terima kasih. Oke, nanti dicariin ya.

Jadi kalau menurut artikel yang saya baca nih, asal muasal nih orang Jogja ya dan sekitarnya ini suka makanan yang manis-manis ya. Apa aja dikasih gula gitu ya. Jadi ada alasannya nih, ada sejarahnya nih, karena dulu di abad konon katanya di abad ke-19 nih terjadi sejarah tanam paksa ya. Memang benar di sana ada tanam paksa, ada kejadian tersebut saat penjajahan ya. Pemerintah kolonial Belanda mewajibkan penanaman tebu secara besar-besaran di Yogyakarta. Nah, membuat pasokan gula itu sangat melimpah dan murah bagi masyarakat. Nah, ini jadi asal-muasalnya kenapa banyak sekali pabrik gula di Jogja dan di arah Klaten itu ada juga nih. Kan ada museum gula, ada pabrik gula juga ini ya. Nah, ini asal-muasalnya dulu memang di saat tanam paksa itu, kerja paksa itu, masyarakat di wilayah Jogja ini diminta untuk menanam tebu. Nah, pasokannya sangat banyak sekali nih. Mungkin itu menjadi apa ya, mau gak mau gitu ya, karena sangat murah, jadi dipakein menjadi bumbu gitu. Dan yang kedua adalah menjadi simbol budaya. Nah, sejak masa kerajaan, rasa manis menggunakan gula jawa atau kelapa melambangkan keramahan, keharmonisan, dan kebaikan hati gitu. Makanya kalau orang Jogja sih, ya kebanyakan ya, kulturnya ya, kalau ngobrol atau ngomong itu ngomongnya manis gitu. Gak tau manis di awal atau manis terus ya.

Oh iya, udah kita bacain lagi aja ya yang dimasuk di WA aja nih. Selamat siang Mas Panji dari Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Iya. Dari Bu Lilis di Kumendaman nih, salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Mas Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja. Untuk Mas Panji, selamat bertugas dan sehat selalu. Mas Panji, tolong diputarkan lagunya Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Iya, kayak gitu ya. Oke, nanti dicariin ya Bu Lilis ya. Oke deh. Kayaknya lagi tidur siang banyak nih ya yang bergabung di 580. Kayaknya belum pada ngeh ini, mungkin kita langsung ke lagu aja dulu. Requestan dari Pak Budi Santoso ya, minta lagunya Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Di setiap perjalanan bangsa ini, ada perempuan yang berdiri tegak, melawan batas, menembus keraguan, dan membuktikan kekuatan tidak selalu bersuara keras. Kadang justru lahir dari keteguhan hati. Di level nasional, perempuan melangkah maju, memimpin ruang rapat, mengajar di pelosok negeri, merawat kehidupan, serta menggerakkan perubahan dengan tangan-tangan yang penuh keberanian. Di panggung internasional, perempuan Indonesia hadir membawa nama bangsa, berdiri di forum dunia, menorehkan prestasi, menunjukkan Indonesia punya suara yang kuat. Perempuan bukan hanya berprestasi, namun juga menginspirasi. Dari ilmuwan, diplomat, atlet, hingga kreator global, setiap langkah adalah cahaya yang menerangi jalan generasi berikutnya. Ketika perempuan diberi ruang, mereka tidak hanya tumbuh, mereka terbang. Membawa nilai empati, ketegasan, keberanian, dan visi yang mampu mengubah arah dunia. Teruslah maju dan melangkah untuk perempuan-perempuan Indonesia.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Indonesia banget bersama saya Panji Bojo ya. Tentunya hingga nanti pukul 3 ya. Masih dibuka nih 580333 dan juga di 0811 2711 911. Dan masih stok lagunya, masih banyak yang ingin merequest, monggo silahkan. Kita tadi ngobrolin terkait kenapa orang Jogja itu suka manis-manisan. Memang benar kata orang nih, di Jogja mah semua makanan nih manis gitu. Ya, kebanyakan ya jawabnya memang iya gitu. Jadi memang ada sejarahnya itu, tolong mbok-mbok ya, kakak-kakak nih ya, yang bilang nih kenapa orang juga suka yang manis gitu. Jadi mas, katanya sih di sana aja makan soto aja pakai gula, ada manis-manisnya gitu ya. Betul, ya gak salah itu sih. Tadi ya, jadi memang sejarahnya ini Jogja ini dulu banyak sekali yang namanya pabrik gula gitu. Jadi harga gula ini cenderung murah, jadi dijadikan sebagai bumbu ternyata. Dan juga ada filosofinya juga. Dan yang paling apa ya, sebenarnya ini bukan mitos nih, ada apa namanya, ada artikelnya juga ya. Jadi gula ini merupakan sebagai pengawet alami. Jadi penggunaan gula yang tinggi pada masakan tradisional seperti gudeg atau bacem berfungsi sebagai pengawet alami agar makanan lebih tahan lama gitu. Ya mungkin bisa disimpan, zaman dulu nggak ada kulkas gitu ya. Oke, baik pendengar, sudah ada yang bergabung, langsung kita sapa aja. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Halo. Indonesia banget. Selamat siang, dengan siapa di mana? Aduh, terputus. Boleh dicoba lagi di 580333 ya, ataupun di 0811 2711 911. Nah, yang kedua adalah memang variasi rasa di lidah lokal nih. Karena mungkin sudah terbiasa sejak dini ya, rasa-rasa manis itu, kalau nggak manis nih rasanya ada yang kurang gitu. Iya benar sih, kalau nggak manis ada yang kurang. Kalau nggak manis ada yang kurang gitu ya. Karena terbiasa sejak kecil, jadi pecinta pedas mungkin ya. Meski menyukai manis, warga Jogja juga sangat menggemari kuliner super pedas seperti oseng-oseng mercon dan sambal belut. Cobain oseng-oseng mercon. Oke, sudah ada yang bergabung, langsung kita sapa. Indonesia banget, 100% Indonesia, bangga musik Indonesia. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat siang, Indonesia banget. Halo. Duh, ada suara apa tuh? Oke, boleh dicoba lagi ya. Agak malu mungkin ya, ngobrol di udara nih, gak apa-apa. Kalau memang ingin requestnya lewat WA di 0811 2711 911. Nah, setelah tadi seliranya lidah lokal orang Jogja ya, baik itu pedas ataupun yang manis-manis nih, ada kayak pergeseran selera nih di generasi muda di Jogja saat ini juga sangat terbuka dalam tren kuliner asin, gurih, dan pedas. Makanya sekarang rasanya agak campur-campur gitu. Ada inovasi-inovasi di setiap makanan tradisional. Tapi sebenarnya ada sih rekomendasi yang mungkin untuk pendengar ya, yang ingin mencari makanan yang tingkat kemanisannya tuh nggak ada gitu. Bukan nggak ada sih, tetap ada ya, mungkin ada bumbu. Cuman lebih ke apa ya, ke gurih asin gitu ya. Salah satunya geblek atau cenil asin nih. Jadi kedapan tradisional tertentu yang lauk pendamping seperti keripik bayam dan pecel gitu, jika mungkin dikasih bumbunya manis itu mungkin lebih terasa asin katanya gitu. Yang menjadi favorit tentunya ya sate kelatak tuh. Sate kelatak tuh manisnya dari kecap ya. Jadi kecap sih, cuman ya ada manisnya karena pakai kecap gitu. Tapi itu menjadi favorit sendiri ya di kalau mau jalan-jalan di kota Jogja ini. Aneh sih kalau nggak sampai ke sate kelatak gitu ya, bahkan itu sampai ke berbondong-bondong ke Bantul gitu ya untuk merasakan sate kelatak. Nah, mungkin bumbunya ini katanya ada cuman garam aja tapi tanpa kecap dan gula gitu sate kelatak. Nah, mungkin ini kenapa sangat dicari nih buat wisatawan di luar sana gitu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa,

0: Jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Masih di kawasan Jalan Ahmad Juzuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta. Kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget, 100% Indonesia, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan masih bersama saya Panji hingga udah di ujung kebersamaan ya, tentunya kita gak sampai cuman pukul 3 ya. Dan nampaknya sudah mau berakhir nih, cut terakhir nih di Indonesia banget nih ya. Tapi mau menambahkan tadi ya, terkait dengan makanan manis di kota Yogyakarta, kita bedah gitu ya. Jadi dikit fungsi apa mungkin ya, mungkin dari dulu nih ketika mungkin ibu kita atau nenek kita atau koki-koki ini menambahkan gula di dalam masakan ini, ternyata menjadi penyeimbang rasa. Gula mampu menekan rasa asam yang terlalu tajam, mengurangi rasa pahit dan menjinakkan rasa pedas yang berlebihan dalam bumbu. Bener, ketika kita minum kopi ditambahin gula dikit aja itu pahitnya langsung berkurang banyak gitu. Nah, emang kayak gitu ya. Jadi yang kedua adalah penguat rasa gurih nih. Nah, menambahkan sedikit gula pada masakan ya, masakan gurih tentunya ya, bertindak sebagai penyedap alami yang memperkuat rasa asli daging atau sayuran. Dan yang ketiga nih, kalau misalnya kita kayak menggoreng makanan terus dikasih gula ini, kayak ada, jangan terlalu lama, itu kayak ada crunchy-crunchy-nya gitu. Nah, ini namanya karamelisasi ini. Nah, saat dipanaskan, gula akan mencair dan berubah warna menjadi coklat, memberikan aroma khas serta warna karamel yang menarik ya pada hidangan ini. Jadi kelihatan kayak jadi renyah gitu. Dan tentunya pengawet alami dalam konsentrasi tinggi ini, gula mengikat air dalam makanan sehingga bakteri dan jamur tidak dapat tumbuh, seperti pada selai atau bacem nih. Jadi yang selai-selai ini, ketika stroberi segala macam, selai buah-buahan gitu, kan itu manis banget tuh. Nah, meskipun ada pengawetnya, tetapi itu juga menjadi pengawet alami ternyata gula nih. Yang terakhir nih, pelembut tekstur nih. Pada pembuatan kue, gula mengontrol pembentukan gluten. Nah, menjaga kelembapan dan membuat tekstur bolu atau roti ini menjadi lebih empuk. Itu kenapa orang Jogja suka yang manis-manis. Oke, baik pendengar, saat lagi sudah mau pukul 15, artinya Panji harus berpamitan. Tapi tenang saja, setelah ini sudah siap ya rekan saya, ada Dina Febrina yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Baik pendengar, sesaat lagi pastinya Anda juga bisa mengikuti untuk Beranda Astacita Nasional. Hari ini diantarkan oleh rekan Pinda Umar.
1: Ke-17, yaitu pada masa Sultan Senar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada 3 sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu Napa Gunuman itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Darsani, dan satu lagi Patarana.
2: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang, Pak, jika satu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya, Pak?
1: Banyak sekali yang jelasnya hilang bagi Aceh, ya kan? Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Tapan Sari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
2: Baik, Pak. Kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih, Pak, prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini, Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak, Pak. Ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan. Dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya, ya kan, seperti itu, Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
2: Kira-kira bagian mana, Pak, yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya, Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan, Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya, kan, kemudian dan ada 3 itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua, Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
2: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis, Pak, ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari, Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti pengecetan,
3: rehabilitasi
1: itu yang paling penting, itu harus berkala dilakukan karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
2: Kalau sekarang, Pak, dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat, Pak, dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli, Pak?
1: Itu sudah dilakukan, Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, tidak memang rutin dilakukan.
2: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih, Pak, pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah, Pak, ya. Dan apa saja nih, Pak, informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan, Pak, saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Taman Sari Gunungan.
2: Sekarang ini apa nih, Pak, yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda, Pak, ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih, Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya untuk fotografi juga, misalnya di siap menonton juga disingkan tadi di lapel misalnya teater, mini home teaternya ada di sini, dan juga perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lah, mungkin dosisnya juga kita makin kita lengkapi media seperti itu.
4: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
3: Beranda Astacita.
5: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
6: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan.

0: arsitektur Melayu Jambi. Berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi, ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu, sebenarnya langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut orang itu, setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu,

0: pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secinta Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarianduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Ya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan Ibu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya, gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan adat di Nias, ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
4: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat itu

0: artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu, musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
1: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
0: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
1: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
0: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayang kan Pak Putra.
1: Iya,
0: ya, itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu loh, ah itu. Tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik,
0: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nggak tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah, ayo tidak mau, saya tidak mau, Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu, saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao, atau tamburu atau vonrai, tidak bu, tidak gitu ya. Nah dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan. Iya,
1: mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional. Nah, menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu. Nah, sementara kita di dunia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya agak irauno sinodela, oke, kita mau pakai kunci C ya, sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nasionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI se-Indonesia, lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Baik, pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto.
4: Pendengar perusahaan dari Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan juga Yogyakarta. Info lintas jateng dia kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya sejumlah proyek fisik yang dikerjakan organisasi perangkat daerah OPD Kota Semarang terdampak efisiensi mencapai Rp300 miliar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukoharjo mencatat hingga per 26 Agustus 2026 sebanyak 970 keluarga atau sekitar 3.300 jiwa terdampak krisis air bersih. Inilah buletin lintas jateng dia selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwakarta. Kita awali dari Semarang, sejumlah proyek fisik yang dikerjakan organisasi perangkat daerah OPD Kota Semarang terdampak efisiensi mencapai Rp300 miliar. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Karena kalau tidak ada rasionalisasi belanja terhadap
6: sejumlah proyek fisik yang dikerjakan OPD Kota Semarang menghadapi kendala anggaran setelah Pemkot Semarang melakukan efisiensi mencapai Rp300 miliar. Kebijakan itu berdampak pada alokasi anggaran sejumlah dinas teknis, terutama untuk kegiatan fisik yang belum memasuki proses lelang. Sekda Kota Semarang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Handi Prianto menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan efisiensi anggaran, melainkan rasionalisasi untuk menutup potensi penurunan pendapatan daerah sekaligus mencegah risiko gagal bayar pada akhir 2026. Handi menjelaskan APBD 2026 disusun pada pertengahan hingga akhir 2025 dengan asumsi kondisi perekonomian akan meningkat. Atas dasar proyeksi tersebut, Pemkot Semarang memasang target pendapatan secara optimis dan menyesuaikan belanja dengan target tersebut. Handi menyebut rasionalisasi sekitar Rp300 miliar dilakukan karena terdapat potensi penurunan pendapatan dalam jumlah serupa dibanding asumsi yang digunakan saat penyusunan APBD. Handi menjelaskan keputusan yang diambil Pemkot Semarang juga untuk mencegah potensi gagal bayar pada akhir tahun. Kegiatan fisik maupun non-fisik jika tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan berpotensi menimbulkan persoalan ketika masuk tahap pencairan.
5: Kalau tidak ada rasionalisasi belanja terhadap pendapatan asli daerah yang ada sekarang, akan terjadi potensi gagal bayar di akhir tahun. Itu tidak kita kendaki. Misalkan tender dikerjakan, kegiatan dikerjakan, fisik-fisik, begitu nanti akan pencairan di akhir tahun, tidak ada uang untuk dibayar. Akan terjadi cukup gaduh dan kisruh. Itu yang kita cegah. Pembatasan atau rasionalisasi yang kami lakukan, ini fokusnya pada satu, pembatasan perjalanan dinas ASN. Kedua, pembatasan nomin ASN. Ketiga, pembatasan ATK. Kemudian pembatasan barang jasa.
6: Sementara itu, DLH Kota Semarang melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran 15,38%. Kebijakan ini diambil menyusul penyesuaian anggaran yang diterapkan oleh Pemkot Semarang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, mengungkapkan efisiensi tersebut dengan memangkas sejumlah pos belanja operasional internal serta menunda proyek fisik yang bukan menjadi prioritas utama. Komponen belanja terbesar yang terkena pemangkasan adalah proyek fisik internal, yakni rencana renovasi kantor DLH Kota Semarang. Selain itu, penyesuaian juga menyasar belanja operasional perkantoran harian.
7: Ya, dari jasa kerja, kemudian ada juga pengadaan-pengadaan yang tidak prioritas itu ya, contoh kayak renovasi itu kan tidak menjadi belum jadi prioritas, itu kita tidak efisiensi, tidak kita laksanakan. Jadi ke internal kita ya, contoh kalau yang paling besar itu kita ada di renovasi kantor, itu kita efisiensi, tidak kita laksanakan, itu yang paling besar.
6: Meski harus mengencangkan sabuk pengeluaran internal hingga belasan persen, Glory memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu kualitas pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat Kota Semarang. Rama Wanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata disebabkan lemahnya iman atau perilaku individu. Faktor psikologis, keluarga hingga lingkungan sosial juga dapat membuat seseorang rentan terjerat obat terlarang tersebut. Berikut bersama Ima selengkapnya.
8: Dengar, penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata disebabkan lemahnya iman atau perilaku individu. Faktor psikologis, keluarga hingga lingkungan sosial juga dapat membuat seseorang rentan terjerat adiksi. Hal tersebut disampaikan psikiater RSI Sultan Agung Semarang, Dr. Rizky Ali Zaki, SPKJ, dalam seminar edukasi pencegahan narkotika menuju Jateng Bersinar yang digelar Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah kemarin. Kegiatan mengangkat tema peran perempuan dan generasi muda menghadapi ancaman narkoba menuju keluarga sehat, bahagia, dan bersinar. Menurutnya, adiksi merupakan salah satu bentuk gangguan mental yang penyebabnya kompleks. Seseorang dapat mulai menggunakan narkoba karena rasa ingin tahu, pengaruh teman, maupun gangguan psikologis seperti kecemasan.

0: Ia menambahkan persoalan keluarga seperti konflik, kurangnya komunikasi, kekerasan, dan trauma juga dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap narkoba. Tekanan lingkungan pertemanan turut menjadi faktor, terutama ketika seseorang merasa harus mengikuti perilaku kelompok agar dapat diterima. Ia juga mengingatkan pentingnya mengurangi stigma terhadap orang yang mengalami adiksi. Menurutnya, masyarakat perlu memahami latar belakang seseorang agar penanganan dan pemulihan dapat dilakukan secara tepat, bukan hanya dengan menghakimi. Sementara itu, peserta seminar Prima menilai edukasi tentang narkoba penting bagi generasi muda agar memiliki pengetahuan mengenai jenis narkoba sekaligus memahami cara pencegahannya.
1: Dengan adanya seminar tadi itu menurut saya sangat penting diadakan, karena apa? Kita sebagai generasi muda tentunya jadi melek dan paham mengenai wawasan tentang apa itu jenis narkoba, terus bagaimana cara pencegahannya, dan itu menurut saya sangat-sangat penting.
0: Peserta lainnya, Okta, mengatakan kegiatan tersebut juga mendorong anak muda untuk berani menolak narkoba dan memilih lingkungan yang positif.
2: Itu menurutku sangat penting karena dapat menambah pengetahuan lebih mendalam tentang bahaya narkoba dan membangun kesadaran untuk berani menolak dan bilang tidak.
0: Melalui edukasi yang berkelanjutan, generasi muda diharapkan semakin mampu mengenali risiko penyalahgunaan narkoba, berani menolak tekanan lingkungan, serta membangun pergaulan dan aktivitas yang sehat dan positif. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balik ke Surakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukoharjo mencatat hingga per 26 Agustus 2026, sebanyak 970 keluarga atau sekitar 3.300 jiwa terdampak krisis air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Sukoharjo, Arianto Mulyatmojo, mengatakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui BPBD juga terus memantau kondisi kekeringan dengan melakukan dropping air bersih yang melanda 9 desa tersebar di 3 kecamatan. Berikut laporan Edwi Puryono.
4: 3 kecamatan 9 desa di Kabupaten Sukoharjo sampai saat ini itu yang terdampak sekitar 970 kakak.
5: Sudaran kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo semakin meluas akibat musim kemarau panjang. Hingga per 26 Agustus 2026 sebanyak 970 kakak atau sekitar 3.300 jiwa di 9 desa di 3 kecamatan terdampak krisis air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo, Arianto Mulyatmojo, mengatakan BPBD juga terus memantau kondisi kekeringan yang ada 9 desa tersebar di 3 kecamatan dengan mendistribusikan air bersih sebanyak 231 tangki atau setara 1.266.600 liter. Mendatang, BPBD juga terus menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti Basnas atau masyarakat yang peduli melalui CSR. Pihaknya juga berharap agar semua penyaluran air bersih dapat dilakukan satu pintu melalui BPBD Kabupaten Sukoharjo.
4: Kedepan kita masih bekerjasama dengan PMI, kemudian Basnas, dan mungkin dari masyarakat yang peduli juga yang CSR, itu akan kita distribusikan, kita penuhi kebutuhan masyarakat, dan tentunya ini perlu di satu pintukan, maksudnya untuk koordinasi silakan ke BPBD, karena ini untuk menjamin keadilan biar semua itu bisa tercukupi.
5: Kepala Pelaksana BPBD Sukoharjo, Arianto Mulyatmojo, juga mengatakan wilayah terdampak kekeringan tersebar di Kecamatan Bulu, Talangsari, dan Kecamatan Weru. Desa Gedung Jambal di Kecamatan Tamasari menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak paling banyak. Kondisi serupa juga cukup banyak dirasakan masyarakat Desa Kunden dan Desa Ngasinan di Kecamatan Bulu. Krisis air bersih kini turut dirasakan lingkungan sekolah, di mana kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun mulai merambah fasilitas pendidikan, yakni SMPN 3 Tamasari, SMPN 1 Weru, dan SDN 2 Ngreco. Camat Weru Pandianto mengakui jika krisis air bersih, beberapa desa mulai rawan kekeringan dan mulai mendapatkan dropping air bersih. Beberapa desa tersebut diantaranya adalah Jatingarang, Margomulyo, Margorejo, Dusun Tunggul, Rejo, serta sebagian di Desa Tawang. Semua desa tersebut menurut Pandianto mulai kekeringan sehingga perlu mendapatkan dropping air bersih.
6: Untuk wilayah selatan, khususnya Kecamatan Weru, masih ada beberapa desa yang rawan kekeringan. Saat ini sudah berlangsung dropping air bersih. Di antaranya adalah Desa Jatingarang, itu ada beberapa titik. Margomulyo, Margoino, Margorejo itu selalu di dropping air bersih. Kemudian di Desa Weru, juga ada daerah Tunggul, itu perlu adanya dropping air bersih.
5: Sementara itu, terkait krisis air bersih yang mulai melanda fasilitas pendidikan, yakni SMPN 1 Weru, menurut Pandianto masih dalam kondisi aman, di mana penyaluran air bersih ke sekolah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harian seluruh warga sekolah. Dengan demikian, aktivitas guru, karyawan, dan siswa tetap dapat memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan. RRI Surakarta, Edwi Boryono, melaporkan.
3: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia terus mendorong pemanfaatan kekayaan warisan Nusantara sebagai motor penggerak utama ekonomi kreatif bangsa. Gagasan strategis yang bertajuk Mega Diversity ini sebagai konsep kebudayaan itu digaungkan secara langsung di hadapan para insan akademis Universitas Tunas Pembangunan atau UTP Surakarta kemarin di kampus UTP Balekambang. Berikut laporan Dania Rahma.
7: Tapi yang soal Mega Diversity ini menurut saya adalah kekayaan yang

0: Puncak peringatan perayaan Desmaparis Universitas Dinas Pembangunan atau UTP Surakarta yang dilanggar dengan orasi kebudayaan tingkat nasional berlangsung meriah. Kehadiran Menteri Kebudayaan Republik Indonesia di kampus tersebut bertujuan untuk menanamkan pemahaman jati diri bangsa yang diakarkan pada jejak peradaban masa lalu. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, dalam orasi Megadiversity sebagai konsep kebudayaan menekankan, status Nusantara sebagai negara peradaban harus dimanfaatkan untuk membangun industri budaya berskala global. Guna merealisasikan visi tersebut, pemerintah kini sedang mempercepat program revitalisasi sejumlah cagar budaya, termasuk rencana pembugaran Keraton Solo.
1: Tidak sangat heterogen, dan ini menurut saya harus kita jadikan modal yang sangat penting. Kita juga sudah mencatatkan selain tadi di tingkat nasional, di tingkat internasional UNESCO juga ada 16 elemen budaya kita yang sudah masuk warisan budaya tak benda dunia. Itu yang kekayaan yang luar biasa. Yang kedua, kita ini juga berasal dari peradaban yang tua, peradaban yang panjang sekali. Dan inilah yang membentuk sebetulnya jati diri dan identitas kita.
0: Merespon gagasan besar tersebut, Rektor UTP Surakarta, Profesor Winardi, menyatakan kesiapan institusinya untuk terus bersinergi bersama Kementerian Kebudayaan, yakni memastikan seluruh mahasiswa senantiasa dibekali dengan nilai-nilai patriotisme kepeloporan agar siap terjun mengabdi untuk melestarikan kekayaan bangsa.
2: Di tengah

0: Pelibatan generasi muda secara langsung dalam merawat warisan peradaban Nusantara dinilai menjadi langkah esensial untuk menjaga kedaulatan bangsa. Sinergi yang kokoh antara kementerian dan lembaga pendidikan tinggi dipastikan mampu menjadikan identitas budaya lokal sebagai kekuatan utama di kancah global. RRI Surakarta, Dunia Rahma melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng di YBR bersama saya, Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwakarta. Kembali ke Yogyakarta, Asian Sport Day 2020 kembali digelar di Yogyakarta. Kegiatan ini diharapkan menjadi upaya diplomasi olahraga dengan negara ASEAN sekaligus membudayakan olahraga di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
2: Bahwa ASEAN Sport Day ini merupakan implementasi daripada ASEAN Youth Plan.
3: Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora kembali menggelar ASEAN Sport Day 2026 di Yogyakarta pada 31 Agustus hingga 6 September 2026. Gelaran ini menjadi momentum bagi Kemenpora untuk membudayakan olahraga di tengah masyarakat sekaligus memperkuat kerjasama olahraga dengan negara-negara Asia Tenggara. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat Kemenpora, Yayat Suyatna, mengatakan ASEAN Sport Day menjadi bagian dari upaya Kemenpora dalam mengaktivasi gerakan masyarakat aktif dan bugar atau gemar, khususnya melalui pemanfaatan ruang publik seperti Car Free Day. Yayat menyoroti pentingnya peningkatan aktivitas fisik pada kelompok usia muda sebagai langkah pencegahan penyakit tidak menular pada generasi muda.
2: Kalau WHO itu menunjukkan 150 menit ya per minggu, kalau dibagi 3 hari 50 menit rata-rata, jadi olahraganya itu tidak harus yang berat-berat, yang penting mudah, murah, ya.

0: Asia.
1: Sementara, analis kebijakan ahli madya Kemenpora, Akbar Mia, menyebut ASEAN Sport Day tidak berfokus pada pertandingan olahraga, melainkan pada pembudayaan olahraga di tengah masyarakat. Meski demikian, ada sejumlah agenda yang digelar, seperti yoga, jumpa ringan, olahraga pencaksilat, hingga Muay Thai. Ada pula gelaran Tour de Prambanan, Job Fair, hingga pelaksanaan Fun Run. Sejumlah peserta dari berbagai negara juga diperkirakan akan hadir, seperti negara ASEAN, Korea Selatan, Cina, Mesir, dan berbagai negara lainnya.
2: Jadi sejatinya ASEAN Sports Day dilaksanakan tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara ASEAN. Jadi ASEAN Sports Day yang di Indonesia ini nanti akan dilaporkan di tingkat ASEAN, di perumahan menteri dan deputi tingkat ASEAN. Artinya, ini adalah wajah Indonesia yang diwakili oleh Yogyakarta.
1: ASEAN Sport Day diharapkan tidak hanya menumbuhkan kebiasaan berolahraga di tengah masyarakat, tapi juga menjadi agenda sport tourism yang bisa mendongkrak jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara di Kabupaten Sleman.
3: Sosok Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin dinilai layak oleh PWIBY untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Berbagai upaya tengah dirintis untuk pengusulan mantan wartawan harian Bernas tersebut demi mendapat gelar pahlawan nasional. Berita selengkapnya bersama Rosihan Anwar.
4: Orang jurnalis itu tetap kepada kode etik jurnalistik.
5: Persatuan Wartawan Indonesia, PWIDY Istimewa Yogyakarta terus melanjutkan upayanya dalam rangka pengusulan gelar pahlawan nasional bagi sosok Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin. Setelah meresmikan pergantian nama Aula PWIDY Istimewa Yogyakarta menjadi Aula Fuad Muhammad Syafruddin pada 14 Agustus lalu, rombongan PWI juga beraudiensi dengan Bupati Bantul Abdul Halim Musli pada Senin 24 Agustus siang. Hudono selaku Ketua PWIDY Istimewa Yogyakarta menyebutkan, persyaratan untuk pengajuan gelar pahlawan nasional juga telah diajukan kepada pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
6: Sampai sekarang kita masih menunggu respon dari Bupati Bantul. Kita sudah mengajukan audiensi, namun kita juga sudah memohon gitu ya ke Dinas Sosial tentang keinginan kita untuk usulan Udin sebagai pahlawan nasional. Dan kami juga sudah mendapatkan jawaban syarat-syarat yang harus kita penuhi. Banyak sekali itu syarat-syaratnya, namun insya Allah kita dengan tim ad hoc akan berusaha semaksimal mungkin agar syarat-syarat untuk gelar pahlawan itu bisa terrealisasi atau terpenuhi.
5: Sementara itu, Ahmad Ikhwanuddin, pemimpin redaksi Radar Jogja, yang juga sekretaris tim ad hoc pengusulan gelar pahlawan untuk Udin, menegaskan sosok Udin layak diajukan untuk mendapat gelar pahlawan nasional karena sikap kritisnya sebagai seorang jurnalis dalam menyikapi kebobrokan yang terjadi di Bantul kala itu.
4: Beliau almarhum saat itu, tahun 1996, yang dalam setiap tulisannya cukup berani untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi sebuah niat atau energi positif bagi seorang jurnalis saat itu ketika mengkritisi pemerintah adalah hal yang sangat berani.
5: Ahmad Ikhwanuddin juga menambahkan, semangat mantan wartawan harian Bernas Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin yang berani bersikap kritis untuk menjadikan pers sebagai pilar keempat demokrasi dapat menjadi contoh bagi generasi saat ini.
4: Karena fungsi jurnalis adalah sebagai pilar keempat demokrasi, sehingga apa yang sudah

0: Dalam audiensi dengan Bupati Bantul Abdul Halim Musli, PWI Daerah Istimewa Yogyakarta juga melambungkan wacana perubahan nama Jalan Gambiran di mana kantor PWI berada untuk diubah dan diabadikan sebagai Jalan Fuad Muhammad Safrudin. Sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan juga digelar dalam rangka mengenang 30 tahun meninggalnya Udin yang meregang nyawa pada 16 Agustus 1996 silam.
1: Dari Purwakarta, KPK terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unsur. Selain menelusuri transaksi di sejumlah fakultas, KPK juga mendalami rekam jejak rektor Unsur hingga saat masih menjabat wakil rektor, termasuk kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: KPK terus mengembangkan penyidikan dugaan tindakan pidana korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Pengembangan dilakukan setelah KPK menangkap dan memeriksa sejumlah pejabat Unsur pada Kamis 20 Agustus 2026 lalu. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husin, menyatakan penyidikan merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan terhadap Rektor Unsur dan penetapan tersangka AS. Menurutnya penyidikan juga tidak menutup kemungkinan mendalami dugaan perbuatan yang terjadi pada AS ketika masih menjabat sebagai wakil rektor.
3: Nah, tentunya ada peristiwa nyambung antara 2004 dan 2005 itu yang nanti diputuskan untuk dikembangkan pada saat yang bersangkutan menjabat rektor gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila memang ada fakta-fakta terkait bahwa pada saat yang bersangkutan menjabat wakil rektor begitu juga ada periman-periman, nah ini juga akan nanti dikembangkan. Salah satu pengembangan yang juga sempat dibahas tadi di pembahasan ekspos atau gelar perkara begitu ada penerimaan apa atau pembelian aset, nah itu juga jadi fokus tim untuk pengembangan ke arah TPPU. Apakah ada modus-modus atau perbuatan indikasi pencucian uang terkait tadi perolehan aset.
2: KPK turut mendalami kemungkinan adanya tindakan pidana pencucian uang, termasuk dugaan pembelian aset yang berkaitan dengan hasil tindak pidana. Dalam proses penyidikan, KPK juga menemukan dugaan transaksi penerimaan mahasiswa baru pada sejumlah fakultas. Selain Fakultas Kedokteran, penyidik mendalami dugaan transaksi di Fakultas Perikanan dan Fakultas Hukum. Terkait status mahasiswa Unsur tahun akademik 2025 dan 2026, KPK memastikan proses penegakan hukum tidak mempengaruhi status kemahasiswaan. Para mahasiswa tetap dapat mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. KPK menyebut penyidikan masih terus dikembangkan, termasuk mendalami dugaan pengaturan kuota mahasiswa jalur mandiri. Dari kuota 245 mahasiswa mandiri, sebanyak 73 mahasiswa diduga telah disiapkan untuk dikelola dan dimintai sejumlah uang. KPK memastikan seluruh dugaan tersebut masih dalam proses penyidikan dan akan terus didalami untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta aliran uang dalam perkara tersebut. Damara Sakti melaporkan.
1: Yang terakhir, pemerintah Kabupaten Banyumas terus menyalurkan bantuan pangan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Bantuan berupa beras diberikan dengan memprioritaskan wilayah yang masuk dalam peta kerawanan pangan. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.

0: mengacu pada peta SFA atau Food Security and Vulnerability Atlas yang menggambarkan kondisi kerawanan dan ketahanan pangan di wilayah Banyumas. Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat 94 desa yang menjadi prioritas bantuan pangan pada tahun ini. Namun karena keterbatasan anggaran, bantuan baru dapat disalurkan di 5 desa dengan 750 keluarga miskin sebagai penerima dan masing-masing memperoleh 10 kg beras dalam setiap periode penyaluran. Kepala Bidang Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas, Heru Trihandoko mengatakan, bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses untuk memenuhi kebutuhan pangan.
1: Kalau kita lihat dalam masyarakat rentan itu kan ada rentan karena memang masyarakat itu tidak mampu karena memang kondisi keluarganya tidak bisa mulai bekerja atau memang sudah tua tidak punya akses untuk bisa memperoleh pangan. Nah itu bantuan kita itu kita berikan kepada mereka. Dan insya Allah dengan adanya bantuan itu setidak-tidaknya mereka masih bisa, mereka tidak sendirian. Di sini pemerintah daerah masih memberi bantuan dan masih mendukung. Jangan sampai masyarakat ini merasa kami hidup di Banyumas kayaknya tidak ada yang menghubungi saja. Jadi untuk masyarakat miskin yang sudah kami berikan itu, mereka merasa terbantu sekali. Dan alhamdulillah dalam penyaluran sampai dengan 3 kemarin itu, masyarakat merasa sangat-sangat berterima kasih karena sudah diberikan oleh pemerintah daerah.
0: Pemerintah Kabupaten Banyumas berencana menambah cakupan bantuan dari 5 menjadi 7 desa melalui anggaran perubahan. 2 wilayah tambahan yang direncanakan menerima bantuan yakni Desa Rancamaya, Kecamatan Cilengap, dan Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang. Selain penyaluran bantuan, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data dan peta kerawanan pangan setiap tahun agar bantuan semakin tepat sasaran. Evaluasi dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah, sehingga data penerima perlu diperbarui sesuai kondisi terbaru. Fahriansyah melaporkan.
2: Pendengar, laporan dari Fahriansyah tadi sekaligus mengakhiri perusahaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwakarta. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwuh, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwuh. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwuh sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an. Diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwuh. Enak dan menyehatkan.

0: Matahari masih terasa terik, namun masyarakat desa Ambar Ketawang Gamping Sleman tetap semangat memadati pinggiran jalan yang akan dilalui ara-araan Bekaka. Sehari itu, warga setempat melepaskan segala aktivitas rutinnya untuk khusus melakukan ritual persembahan kurban kepada penunggu Gunung Gamping dan penguasa alam semesta. Saparan Bekaka tak lekang oleh zaman. Hari itu Jumat Legi, bulan Sapar. Masyarakat Ambar Ketawang melaksanakan upacara tradisi Saparan Bekaka. Orang tua, muda-mudi, hingga anak-anak ambil bagian dalam ritual tahunan ini. Bagi masyarakat Ambar Ketawang, tradisi saparan adalah penting dan harus dilakukan supaya mendapat keselamatan. Saparan Bekaka adalah persembahan kurban kepada sang penunggu Gunung Gamping berupa boneka sepasang pengantin berbusana Jawa yang disembelih. Tradisi tersebut menurut pemerhati budaya Sumarno berkait dengan cerita masa lampau yang diyakini masyarakat setempat sebagai perintah untuk selalu menjalin hubungan harmonis dengan Seng Bau Rekso atau penguasa Gunung Gamping. Sumarno menuturkan cerita dimulai tahun 1749 saat Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun pusat kerajaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Selama pembangunan berlangsung, Pangeran Mangkubumi tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang Gamping.
1: Pangeran Mangkubumi sejak tahun 1749 bertempat di Ambar Ketawang untuk memerintah ataupun untuk pertahanan. Karena Pesanggrahan Ambar Ketawang itu letaknya terlindung oleh sebuah bukit kapur. Kalau dulu karena masih besar disebut dengan Gunung Gamping.
0: Ketika pembangunan keraton sudah selesai dan Pangeran Mangkubumi akan mendiami keraton, abdi dalam kesayangan bernama Ki Wirasuta dan istri tidak ikut boyong ke keraton, tetapi tetap tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang dan bekerja sebagai pencari batu gamping. Namun bencana menimpa Ki Wirasuta dan istri.
1: Pada waktu Kyai Wirasuta itu menggali, itu ternyata akhirnya beliau itu terkena longsoran dan meninggal. Ketika meninggal itu ada semacam suara yang memerintahkan untuk membuat upacara dengan kurban Bekaka sebagai sesaji utamanya.
0: Dari cerita itulah upacara saparan Bekaka

0: rutin dilakukan. Dimaksudkan untuk memohon keselamatan bagi warga Ambar Ketawang. Terlebih, pada waktu dulu, masih banyak warga yang mencari batu gamping. Meski sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas penggalian batu gamping, namun tradisi tersebut masih terus dilestarikan, mempersembahkan kurban bekaka.
1: Perlengkapan yang digunakan merupakan kurban hewan atau manusia yang disembelih. Namun demikian, bukan berarti bahwa saat ini atau pada waktu itu juga bekaka itu berwujud manusia, namun berwujud boneka dibuat dari tepung ketan. Pembuatan darah itu dibuat dengan gula merah.
0: Pemerhati budaya Sumarno mengungkapkan, upacara saparan bekaka melewati beberapa tahapan penting, sama seperti upacara pengantin yang lazim terjadi di Jawa, yang selalu diawali dengan mido tareni. Upacara bekaka juga diawali dengan mido tareni.
1: Kalau sepasang pengantin bekaka itu sudah jadi, akan dibawa dari tempat pembuatannya itu ke balai desa. Yang kurang lebih jam 8 malam, itu semuanya nanti akan ditunggui, atau seperti kita midodareni malam itu. Kemudian di tempat lain, di tempat tetua, itu juga diadakan upacara yasinan atau pembacaan doa-doa oleh pemimpin di sana. Ada lagi di rumah juru doa diadakan selamatan.
0: Masyarakat bergotong royong membuat sesaji, kembang mayang, serta membuat boneka gondorwo dan wewe atau orang menyebut ogoh-ogoh. Semua sesaji dan perangkat itu akan diarak menyertai perarakan bekaka.
1: Kembar mayang, judang. Nah, ini judang ini juga nanti akan berisi macam-macam sajen yang menyertai bekaka itu sendiri. Di antaranya adalah nasi gurih, nasi liwet, tumpeng uruping damar, ayam lembaran, wedang kopi pahit, rokok, rujak deplok.
0: Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, Jumat siang, perarakan bekaka dimulai. Warga masyarakat tumpah ruah menyaksikan ara-araan bekaka. Perarakan diikuti oleh warga semua dusun Kelurahan Ambar Ketawang. Selain boneka pengantin Jawa dan sesaji, ara-araan juga diikuti oleh grup-grup kesenian, prajurit keraton, dan tidak lupa, ogoh-ogoh. Sumarno menuturkan perjalanan perarakan menempuh sekitar 3 km. Diberangkatkan dari desa Ambar Ketawang, melewati jalan raya, menuju Gunung Gamping. Sesampainya di Gunung Gamping, masyarakat sudah memadati area penyembelihan bekaka. Dipimpin oleh sesepuh desa, penyembelihan sepasang bekaka dilakukan.
1: Setelah disembelih, kalau bahasa Jawanya itu dicuil-cuil. Nah, itu dibagikan kepada pengunjung dan petugas. Setelah penyembelihan bekaka di Gunung Gamping, kemudian dilanjutkan ke Gunung Keliling, yaitu di tempat yang kedua. Kedatangan Jolen bekaka ini disambut dengan gending kebo giro, seperti layaknya pengantin. Tata cara dan perlakuannya sama seperti di Gunung Gamping.

Warga masyarakat lega, prosesi penyembelihan selesai dilakukan. Sesaji telah habis dibagikan. Namun masih ada lagi ritual penutup, yakni sugengan ageng. Dilakukan di pesanggrahan Ambar Ketawang. Sesepuh adat memimpin doa, membakar kemenyan, dan sebagai puncaknya adalah pelepasan burung merpati jambul putih sebagai lambang terkabulnya permohonan mereka.

Saparan Bekaka bukan sekedar ritual tahunan, bukan sekedar pertunjukan penyembelihan boneka pengantin, namun sebuah kearifan lokal yang mengajak masyarakat untuk bijak dan waspada terhadap kekuatan alam, memuja Tuhan Sang Kuasa, dan penghormatan kepada leluhur.

Anda penyuka makanan pasta? Tahukah Anda bahwa pasta kering mampu bertahan selama 2 hingga 3 tahun jika disimpan dengan cara yang benar? 3 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk menjaga makanan tetap higienis, terutama jika rasanya lezat, seperti makaroni. Umur simpan makaroni dan pasta kering dapat diperpanjang 8 hingga 10 tahun jika tertutup rapat dan disimpan di wadah yang sejuk dan kering.

0: Pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan sore kali ini, dan mudah-mudahan menjadikan suasana sore yang tetap bersemangat, yang mana Anda juga baru pulang dari aktivitas di hari ini. Baik pendengar, sesaat lagi rekan reporter kami Ulfa Nurul Aziza akan menyampaikan informasi bahwa pemerintah Kelurahan Kepek Wonosari Gunung Kidul baru saja menggelar panen raya bawang merah di lahan seluas 1.500 meter persegi. Baik pendengar, sudah terhubung dengan rekan Ulfa Nurul Aziza akan menyampaikan informasi yang untuk Anda. Selamat sore rekan Ulfa.
1: Selamat sore.
0: Oke, baik Ulfa, silakan untuk informasi Anda.
1: Ya, baik pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, pemerintah Kelurahan Kepek melaksanakan panen raya tahap awal bawang merah sebagai bagian dari program ketahanan pangan tahun 2025. Panen dilakukan pada lahan seluas sekitar 1.500 meter persegi yang dikelola oleh kelompok tani setempat. Lurah Kelurahan Kepek Bambang Setiawan mengatakan, hasil panen tahap awal menunjukkan kualitas dan produksi yang cukup baik. Meski demikian, jumlah produksi secara keseluruhan belum dapat dihitung karena proses panen masih berlangsung. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Bambang Setiawan yang merupakan lurah Kelurahan Kepek Wonosari Gunung Kidul.
2: Ini baru pada tahap awal karena ini kan program ketahanan pangan yang itu menggunakan dana 20% dari dana desa tahun 2025 yang lalu kita lanjutkan. Kemudian yang kedua kalinya bahwa untuk tahap pertama ini kita masih berkisar sekitar 1.500 meter.
1: Menurutnya, panen bawang merah tersebut tidak dilakukan secara serentak karena penanaman pun dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, proses panen juga akan berlangsung secara bertahap. Bambang menyebut panen tahap berikutnya diperkirakan berlangsung dalam rentang 1 pekan hingga 1 bulan ke depan. Setelah panen tahap awal, masih terdapat tanaman yang memasuki masa panen berikutnya. Yang menjelaskan penyediaan bibit bawang merah merupakan fasilitas dari pemerintah Kelurahan Kepek bagi petani setempat. Program tersebut dikelola melalui Badan Usaha Milik Kelurahan atau Bungkal Kepek Mandiri bersama kelompok tani. Untuk mendukung program ketahanan pangan, pemerintah Kelurahan Kepek mengalokasikan sekitar 20% anggaran pada tahun 2024-2025 dan program tersebut akan terus dilanjutkan. Bambang menambahkan program ketahanan pangan di Kelurahan Kepek tidak hanya berfokus pada komunitas bawang merah, sejumlah komunitas dan usaha lain juga dikembangkan, diantaranya sayuran dan budidaya ikan lele. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

hadir menemani kebersamaan Anda Samsons di ujung jalan. Namun, pastinya juga jangan sampai di ujung jalannya untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, satu informasi bahwa pemerintah Kabupaten Bantul yang mengeluarkan surat edaran yang berisi ajakan kepada seluruh ASN untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan belanja ke pasar rakyat. Dan surat edaran pun sudah ditetapkan oleh Bupati Bantul Abdul Halim Musli per 27 Juli 2026 sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi masyarakat serta mendukung eksistensi dari pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun untuk ketentuan pelaksanaan berbelanja ke pasar ini ada 5 poin dan salah satunya mengajak seluruh ASN Pemkab Bantul untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar rakyat paling sedikit 1 kali setiap bulannya. Namun, gerakan belanja di pasar rakyat bisa diwujudkan dalam kegiatan antara lain setiap ASN di jajaran kepanewan belanja di pasar rakyat terdekat di wilayah Kabupaten Bantul. Nah, bersama Pro 1, penuh rasa cinta juga dan penuh kebahagiaan juga bersama Anda dan keluarga yang hadir. Untuk Anda, rasa cinta.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada hutan di dalam goa, Goa Jamblang namanya. Letaknya di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk melihat hutan itu, ada

3 jalur yang bisa dipilih. Jalur jalan kaki atau menuruni goa vertikal menggunakan tali sedalam 40 atau 80 meter. Mengutip laman ID Times, Goa Jomblang terbentuk akibat proses geologi ribuan tahun lalu. Beragam tumbuhan purba ada di goa ini. Selain itu juga ada sungai yang mengalir deras. Uniknya lagi, 300 meter dari goa terdapat pemandangan yang disebut cahaya surga. Cahaya matahari yang masuk ke dalam goa melewati celah-celah goa. Terlihat sangat indah.

Iya, menemani kebersamaan Anda, Emil Dardakadir, sesaat kau hadir bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan pendengar. Untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17 lewat 41 waktu Indonesia Barat. Raga lagu rohani yang hadir diawali dari kita rolis Maha Pengasih Penyayang.

0: Anda, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Anda baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan sore kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda. Anda yakin, sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya. Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang juga dibuat dari api? Tentu itu tidak akan menyakitkan untuk setan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. Itulah 3 pertanyaan si pemuda itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras. Kenapa Bapak marah kepada saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya. Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi. Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada? Iya. Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
1: Saya tidak bisa.
0: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
1: Tidak.
0: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
1: Tidak.
0: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
1: Kulit.
0: Pipi Anda?
1: Ya, kulit.
0: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
1: Sakit.
0: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.
2: Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.

Joran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: tapi apa? Hah? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo, ngomong.
1: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
2: Yang tidak bisa memotif

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian

Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini

0: khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: e-commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung bergerak.

0: penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi

0: PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor

Aduh, awain lagi naga baru minan. Amnaj'alul ladina amanu wa bisalihati wal muhsitina fil ardu. Amnaj'alul muttaqina kal fujjar.

0: Solihah.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini sebelum saya memulai membaca, saya mau tanya dulu Nak Hana yang boleh. Tadi ayat 27 Bunda Sri yang membaca itu di awal itu ada tanda of lam di Al-Quran saya. Nah, cuplikannya begini nih, Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengahnya itu ya. Wa ma bainahuma ba'dil. Nah, itu ada lam alif. Kalau saya dulu tanwin gitu ya. Itu ba'dila atau ba'dil. Saya mohon penjelasan nanti, yes. Tolong disampaikan Nak Ustazah Amin yang solehah. Sekarang saya mau memulai belajar membaca

2. Namun Bunda Siti ini menanyakan di ayat 27 ini kan ada bacaan di apa ya ini istilah

0: kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
1: Bener Anton, kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh, jangan dibuang gitu aja.
0: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar ya.
2: Tapi bu.
0: Tapi apa Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita gak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
1: Bener itu Anton, ayo kita bangkit.
0: Jadi gimana Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
2: Saya ingin belajar bu dan tetap sekolah supaya bisa membantu bapak menghitung hasil panen ya, supaya nggak dicurangin lagi bu, dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
1: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal, keren Anton gitu loh.
0: Nah gitu, bagus Anton, itu baru murid sekolah.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Masih kami temani di Jogja malam ini, pendengar Persatu RRI Yogyakarta. Ratusan remaja di DIY pendengar, dan memang ini kembali menjadi salah satu hal yang baik ya, di mana SMK Go Global yang mana siap kerja di luar negeri menjadi salah satu prioritas utama. Nah, ini memang mereka akan dilatih keterampilan di bidang housekeeping dalam program yang diinisiasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI, diharapkan mampu mengurangi pengangguran. Menurut Kepala PP3MI DIY Muhammad Ilyas Prakanada mengatakan bahwa dengan pekerjaan housekeeping dan menjadikan salah satu tenaga migran Indonesia di bidang housekeeping ini dari Yogyakarta memang cukup banyak dan menjadikan salah satu hal menarik tersendiri. Dan ini kemarin beberapa hari ke depan ini menjadi salah satu kunci utama. Selama 20 hari ini mereka akan dilatih keterampilan bidang housekeeping dan nanti akan diberikan kesempatan untuk diberangkatkan bekerja ke Turki ataupun Malaysia dan tentu menjadikan sumber ekonomi untuk keluarga mereka.
1: Eh, kowe ngerti dorong beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik. Hukum, pendidikan sosial, apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler. Berita foto video yo ono, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
4: Pendengar, Anda sering olahraga bulu tangkis? Bola dalam bulu tangkis disebut shuttlecock atau cock. Dilansir dari Wikipedia, awalnya kok dibuat dari bulu ayam. Namun selanjutnya kok dibuat dari bulu angsa berwarna putih. Mengapa memilih bulu angsa? Ternyata, kok dari bulu angsa dapat dipukul lebih kencang tanpa membuatnya melayang jauh. Selain itu, bulu angsa dapat memberi daya terbang yang lebih baik dengan kecepatannya tinggi. Nah, pernahkah Anda menghitung jumlah bulunya? Menurut ketentuan Federasi Bulu Tangkis Dunia, kok memiliki 16 buah bulu. Kini, dengan teknologi yang maju, kok banyak dibuat dari plastik,

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapak tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Peringkat Persatuan RI Yogyakarta hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu 580333. Kami persilakan untuk Anda bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengusik kalbu
0: Melodi Memori, mengusik kakak lanang.
1: Saking udah namanya udah seminggu lebih setahun gak gabung
0: jadi... Oh lu kemana lu ini kakakku?
1: Iya, tadi kemarin sampai ke Jakarta.
0: Lu acara apa?
1: Survei.
0: Survei?
1: Iya, oh. Kan Jakarta kan itu ada mall yang lagi viral tuh, Blok M tuh. Kan rame lagi dia setelah mati suri. Jadi Mas Andi kan survei, riset, kok bisa bangkit lagi dia.
0: Oh gitu.
1: Rupanya memang itu apa transportasinya mudah menuju ke situ, aksesnya.
0: Iyalah.
1: Terus yang membuat orang pada rame itu makanan kuliner-kuliner yang apa ya, dimodif kayaknya itu. Gitu. Jadi misalnya kayak telo, spaghetti gitu. Jadi yang unik-unik lah, tapi bahan dasarnya memang enggak jauh dari telur, bawang merah, bawang putih, cuman dimodif kan.
0: Ini sesuai topik kita malam hari ini.
1: Iya, wih mantap ya.
0: Jikalau berkunjung keluar kota. Barang atau hal apa yang dibeli?
1: Ya. Terutama sih kuliner ya, terutama.
0: Kuliner ya.
1: Kalau souvenir itu kan dia relatif dia, gitu. Terutama kalau di Batam, kan memang orang lebih ke elektronik, HP gitu ya.
0: Oh, belinya elektronik ya kalau di Batam ya?
1: Iya. Tapi kalau bisa sih, kalau menurut Mas Andi, beli yang second Singapura kalau bisa. Ke sepatu. Oh,
0: dengar-dengar kalau Batam itu menerapkan zona ekonomi khusus ya?
1: Iya.
0: Jadi kalau kita beli barang-barang elektronik di sana lebih murah katanya.
1: Iya betul. Itulah makanya. Tapi kalau bisa, kalau Mas Andi boleh saran ya, karena kan Mas Andi kurang lebih udah awal ke Batam kan tahun 96.
0: 96?
1: Biasa aja sekali. 96 masih ada lagi yang udah duluan. Tapi ya alhamdulillah lah.
0: Itu anakku baru umur 2 tahun.
1: Masa?
0: Iya.
1: Ya ampun, masa 2 tahun.
0: 96. Orang Hanafi lahir 94.
1: Berarti Mas Hanafi umurnya beda setahun ya?
0: Sama Mas Andi?
1: Bukan, sama Mbak Andin.
0: Iya, mungkin.
1: Mbak Andin 17. itu 18.
0: Betul.
1: Jadi itu dia kalau untuk warga Jogja yang lagi mendengarkan, kalau ke Batam, kalau bisa beli itulah sepatu second yang...
0: Kok sepatu?
1: Second, iya maksudnya kalau bisa, dia sini lebih murah.
0: Sepatu juga?
1: Ori, sepatu, kan dari Singapura.
0: Oh, sepatu jogging ya. Gitu ya, buat jogging ya?
1: Yang mau jogging kayak mau buat pesta kayak. Misalnya kan harganya taruhlah 5 juta tuh sepatu.
0: Mahal kali.
1: Iya, tapi di Batam bisa 1 juta ke bawah. Gitu.
0: Ya udah deh, besok tas, ke Batam lah.
1: Tas-tas branded. Kalau bisa yang ori, kalau bisa. Kalau yang KW ngapain jauh-jauh ke Batam, di Jogja banyak juga.
0: Betul. Gitu.
1: Jadi ya kalau nak emas juga kalau bisa, emas Singapura kan bagus tuh. Namanya emas 23.
0: Namanya.
1: Tapi kualitasnya bagus. Itu harga jualnya pun lumayan tuh.
0: Harus jualnya di mana?
1: Ya jualnya kalau di Jawa atau di luar Batam itu lebih mahal. Karena kadarnya emasnya bagus memang emas Singapura tuh. Itulah makanya kadang, maaf ya, aslinya itu kan emasnya dari Indonesia juga. Kan diolah.
0: Besok
1: di Freeport.
0: Besok ke Hanafi. Hanafi tak titip Mas Andi ah, just tip ya Mas ya. Open just tip gitu ya.
1: Iya. Jadi kalau di Jogja sih kebanyakan yang di apa? Yang dicari sama orang yang melancong atau wisata ya. Ya souvenirnya yang mungkin kayak wayang, batik ya. Gitu. Terutama sih biasanya kuliner dulu lah.
0: Iyalah.
1: Gitu. Ini lagunya pilihan apa ini?
0: Harvey Malaihulu.
1: Oh, Harvey. Ada referensi ya?
0: Ada banyak.
1: Pilihan banyak apa aja?
0: Ada Putri, September. Ada juga September Pagi, Kisah Kehidupan, Permata Hati, Tetaplah Bersamaku, Selamat Datang Cinta, Kekasihku, Kutitipkan Cinta, Katakan Saja Janji Tiada Arti, Bisikan Mesra, Biarkan Diriku Berdua, Asmara Pesona, Bayang-Bayang, ada juga featuring Vina Panduwinata, featuring Sila Majid, Begitulah Cinta, Jerat, ada featuring Dian Pramana, ada Benang Asmara, ada juga Bawalah Daku, Dia, Seandainya Selalu Satu, Wanita, Dara, Hanya Kamu Cuma Kamu, ada juga Layu Sebelum Berkembang, Permata Hati, Di Ujung Rindu, Sesal, Kusadari.
1: Itu aja deh, kayaknya belum pernah dengar yang Layu Sebelum Berkembang yang dibawa Harvey. Biasanya kan hatiku hancur mengenang di, itu kan siapa yang nyanyi ya? Jadi kalau bisa yang Layu Sebelum Berkembang lah versi Harvey ya.
0: Siap delapan sama Mas Andi.
1: Iya, salam buat ini malam Jumat nih, malam barokah ya. Buat Mas Anapi, mantugas sampai tuntas, semoga sehat rezeki.
0: Amin.
1: Iya, terutama doa memang. Terus yang salam juga buat Mbak Jadid, buat Mas Ipul, buat Bu Tuti, masuk Bu. Ini ada adik lanang nih. Terus salam juga buat Mbak Andin, Mas Ipul udah ya, Mas Ipul, buat apa nama? Bajanani, Bajanani siap-siap tuh mau pencet ya. Bu Wigati, apa? Bumi Serandaan, Omar Kuning, Mister Julai Parimbang, Kimeng Seto, udah lama Kimeng Seto ya, semoga beliau sehat lah ya.
0: Amin.
1: Terus buat apa? Kang Irwan, buat Paramadan, buat nanti salamnya lanjutin belakang lah Mas Anapi.
0: Hah, kenapa?
1: Iya, salamnya dilanjutin belakang ya.
0: Yo.
1: Iya, karena memang kalau acara Mas Anapi ini banyak yang mau gabung juga.
0: Banyak yang antri.
1: Iya, dari makhluk nyata sampai tak kasat mata ya.
0: Kok bisa?
1: Iya bisa lah Mas Anapi.
0: Takut.
1: Pawangnya.
0: Takut.
1: Jangan takut, ada itu kok, ada Mbak Dina tuh.
0: Udah pulang.
1: Udah pulang.
0: Udah.
1: Iya, ya itu aja, matur nuwun sangat.
0: Nggih. Terima kasih Mas Andi dari Batam sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Anda masih bisa bergabung yuk, monggo di 580333 ataupun 0811271111. Malam hari ini kita membicarakan mengenai kalau para pendengar ini keluar kota, apa sih yang dibeli, baik barang maupun hal-hal lainnya? Ceritakan bersama Rifa Hanafi di 580333.

0: Ada Bu Yeska di Arkit, selamat malam Mas Hanafi, hadir di ruang rindu Melody Memory Musical. Bu, kalau aku keluar kota, biasanya yang dibeli adalah kuliner atau oleh-oleh khas di sana. Wow, tentu senang sekali ya bisa menjadikan salah satu cindera mata ataupun hal yang bisa dibawa. Dan juga tentu di kesempatan malam hari ini, aku jadi teringat ketika berkunjung ke Bali, aku tuh pernah beli kaos ataupun barang-barang lainnya. Tentu masih kita simpan ya, seperti baju barong dan lain sebagainya, ini buat kenang-kenangan atau penanda kalau kita pernah berkunjung ke suatu tempat seperti di Bali. Lagunya dari Harvey Maliholo, pengen dengerin di kesempatan malam hari ini yang judulnya Permata Hati. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada yang bergabung malam hari ini melalui telepon WA, ada Bu Indra. Selamat malam Bu Indra.
1: Selamat malam juga Mas Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, penuh
1: gimana
0: semangat.
1: Gimana dengan Mas Hanafi?
0: Sehat juga, semangat dan bahagia. Masya
1: dan
0: Allah.
1: Dan sukses.
0: Sukses ya? Selalu. Amin.
1: Amin.
0: Kalau ibuku ini kan sering keluar kota juga. Kemarin habis dari Bali juga ya Bu ya?
1: Iya.
0: Kalau berkunjung keluar kota, barang atau sesuatu yang dibeli itu apa sih Bu? Kalau Bu Indra sendiri?
1: Biasanya saya kuliner.
0: Oh. Apa?
1: Kalau ya makanan khas sana. Kalau di Bali kan saya biasa beli ini sate lilit.
0: Sate lilit enak ya Bu ya?
1: Enak, sate lilit, sate tusuk, semua dari ikan itu Mas.
0: Iya, aku pernah beli.
1: Tusuk ikan. Ya, kalau di Palembang pempek nggak lupa ya.
0: Oh iya sih, enak banget ya Bu.
1: Lu enak banget, di sana banyak macam, ada pempek, ada model Taiwan, miso, pokoknya semua enak-enak kulinernya.
0: Dari pusatnya langsung ya Bu ya?
1: Ya, kami kalau pulang ke Tanjung, maksudnya ke Palembang kan, itu yang kita cari pertama tuh ya itu.
0: Iya. Nah, ya. Kemudian kuliner ini kan memang setiap kota ada khasnya ya Bu ya?
1: Iya.
0: Ibu selalu cocok dengan kuliner yang ada di kota masing-masing ini?
1: Alhamdulillah cocok di lidah ya. Soalnya kalau di luar Jawa kan gak manis ya. Masakannya cenderung pedas, asin. Kayak di Bali itu kalau udah pedas, aduh pedasnya macam itu. Sup ikan misalnya, pedasnya masih pakai cabai rawit pulang. Di Palembang tuh juga cukup apa pindang atau apa tuh semuanya serba pedas, rendang juga pedas. Enak ya. Nah, Mas Hanafi nggak pingin ya?
0: Pingin lah. Pingin mendengarkan.
1: Oh, aku ada ini kerupuk Palembang, tapi masih mentah. Goreng sendiri mau nggak?
0: Maulah ditawarin.
1: Bisa aku kirim ya ke studio ya.
0: Siap. Terima kasih. Terus Ibu udah pernah ke kota mana aja?
1: Aku di Lombok sudah. Di Brastagi Medan lah sudah. Palembang. Terus di Rio. Tempat saya. Sekarang yang paling sering tuh di Bali. Karena anak saya dinasnya di sana.
0: Berapa lama sih Bu? Kalau ke Bali itu berapa lama sih?
1: Saya bisa sebulan dua bulan. Ya, tiap hari Sabtu Minggu tuh kita sering pasti jalan-jalan, olahraga atau apa itu harus.
0: Kemana Bu? Ke Pantai Kuta atau ke Sanur atau kemana?
1: Ya semua pantai atau ke ini Bedugul itu loh.
0: Oh iya Bedugul, aku pernah Bedugul yang itu. Banyak monyet-monyetnya itu ya Bu ya?
1: Bukan, Bedugul nggak banyak monyet.
0: Yang danau?
1: Itu di danau.
0: Oh yang danau dingin itu ya Bu ya?
1: dingin, enak. Terus apa? Buah-buahan di sana tuh banyak macam. Ada buah sutra di Jogja nggak ada saya cari.
0: Buah sutra?
1: Iya, rasanya lembut, manis. Badannya kayak kapas itu.
0: Harganya berapa, Bu?
1: Per kilo itu.
0: Malah baru tahu ini.
1: Iya, buah sutra. Nanti aku kirim ya fotonya macam apa buah sutra. Fotonya aja.
0: Oke. Ibu, lagu-lagunya dari Harvey Malema ini.
1: Aku mau di ujung rindu, ada?
0: Tak cariin ya, Bu, ya. Salam-salamnya Kagem Sinten.
1: Salamnya buat Mas Sandi barusan ya. Somsa itu enggak senggol aku ya. Soalnya dia sering beli second sih, jadinya lupa ya.
0: Tapi second tapi branded loh, Bu, katanya asli ori.
1: Branded kalau second enggak asik lah. Kalau bisa tuh ya sok branded tapi
0: baru.
1: Jangan second gitu.
0: Ya.
1: Saya pernah kok ke Batam. Terus tinggal nyebrang ke sampai ke Singapura. Jadi kita enggak usah bikin apa visa. Lainnya di sana.
0: Jen.
1: Pak Ramadan ya, Pak Ramadan, Pak Benny, Pak Hasan, Mas Ipul, Mas Ardi, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Ani, Bu Kus, yang dari mana? Mandungan itu siapa, Mas?
0: Mandungan. Mandungan mana?
1: Selatan Gading. Ada kok
0: Bu Tuti.
1: Bu Yuli ya. Terus yang dari Rambanan. Pak Puji Grahito. Yang jadi. Apa kabar yang jadi? Ayo muncul Mak. Ya. Kata itu dulu tetangga saya katanya Mas Hanafi. Tapi aku belum pernah lihat orangnya di mana gitu. Katanya tinggalnya di Nagan. Tapi aku belum pernah tahu orangnya yang di mana. Cuman dengar dari radio aja. Katanya dia bilangnya sih, Indra itu tetangga saya, tapi saya belum pernah lihat. Pokoknya buat semuanya aja ya. Dan buat Mas Hanafi, Matuga, sukses sampai selesai siaran ini ya. Nanti siap. Baliknya jangan ngebut.
0: Siap.
1: Oke, makasih ya. Saya tunggu lagunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra sudah bergabung. Pendengar kalau mau bergabung kembali juga boleh. Di line telepon boleh, di line WA juga boleh. Oke, kita hadirkan lagu-lagu terlebih dahulu menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta bersama album penyanyi koleksi Harvey Malaiholo.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

Peringkat Persatuan RRI Yogyakarta masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kabu. Masih Anda bisa bergabung di 580333. Malam hari ini ada Mbak Christine. Selamat malam Mas Hanafi. Mbak Christine dari Sorogenen, tolong diputarkan Jerat dari Harvey Maleholo. Salam buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Bu Tuti Dinyogor Tirto, Bu Wigati, Bu Mujiati, Bu Murdiati, Bu Tumiati, Pak Hadi di Pundong, Pak John, Pak Sukandari, ada juga buat Bu Tuti Dinyogor Tirto, Bu Wigati, Bu Mujiati.

0: Murdiati, Bu Murdiati, Bu Tumiati, Pak Hadi di Pundong, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta. Ada juga buat Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Puji Kraito, Mbak Jadi, Mbak Mus di Tanjung Pinang, Kakung Widi, Utitri, Bumawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Dwi Padi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernest Intan Rahayu, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Ardi di Klaten Timur, Mas Rianto, Mas Suryono, Kimayang Seto, Romo Narto Hindro, Kang Gilas, buat Mama Lydia, Mas Hanafi selalu diberikan kesehatan, selamat bertugas. Salamnya juga buat Pak Hasan, Pak Iskandar di Kota Gede, Pak Arjo Sulisio, Susilo, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Bos Didi Iskandar, Mas Teo Yudhistira, dan semuanya saja. Jerat dari Hervey. Oke. Kita sapa di belakang telepon sudah berdering-dering malam hari ini di 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mas Anasi.
0: Halo Bu Satila. Pripun pawartosipun Ibu?
1: Alhamdulillah sae.
0: Sae. Sehat walafiat.
1: Nggih. Sehat.
0: Sehat juga Bu, penuh semangat, penuh kebahagiaan.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, tabarakallah. Ibu, Bu Satila ini kalau berkunjung ke luar kota, apa yang dibeli, baik barang ataupun hal-hal lainnya?
1: Pasti ya persiapan apa ya? Apa itu? Minyak angin.
0: Beli minyak angin biar tidak masuk angin atau tidak mabuk ya Bu ya.
1: Iya, persiapan minum di jalan. Atau mau ngemil di jalan beli apa gitu. Persiapan beli oleh-oleh, begitulah orang Jawa.
0: Apa yang dibawa Bu oleh-olehnya biasanya?
1: Biasanya ya kalau yang paling yang dikunjungi nggak ada paling ya gula Jawa.
0: Oh, gula Jawa di kokap banyak ya Bu ya.
1: Iya.
0: Sentranya ya Bu ya.
1: Iya.
0: Sekilo berapa tuh Bu?
1: Sekilo itu 21.000. Kalau biasanya yang saya kunjungi itu di sana tehnya kayaknya nggak seger kayak teh sini. Kalau teh sini itu terkenalnya teh wangi gitu ya. Nggak oleh teh.
0: Gitu. Kemana Bu biasanya Ibu kalau keluar kota?
1: Keluar kota ya paling ke Bandung, ke Cilacap, Wonosobo gitu.
0: Ke tempat siapa Bu?
1: Tempat adik, anak kalau di Bandung.
0: Oh ya, ini ya Bu ya, tersebar di berbagai kota ya Bu ya. Ya
1: di Paraan juga ada adik.
0: Oh.
1: Di Wonosobo adik, di Cilacap juga adik.
0: Kemudian kalau udah sampai kotanya sana, apa yang pengen dicicipi Bu di sana?
1: Kalau di Bandung paling ya apa itu peyem ya. Peyem yang paling. Kalau lainnya paling ya paling suka ya peyem kalau di situ.
0: Oh, tape ya Bu ya kalau bahasa orang sini tuh tape. Tapi beda ya Bu tapenya ya?
1: Iya beda.
0: Kalau di sini kan kecil-kecil, kalau di sana utuh bonggolan ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Ibu jangan-jangan habis satu bonggol itu Bu?
1: Ya enggak. Tapi kalau di sana itu kalau beli itu enggak pakai bahasa Sunda, di mahal. Itu nganu anak saya pun yang asli sana, anak menantu mau beli tapi pakai bahasa Indonesia. aja. Itu harganya juga mahal. Terus nganu cari yang jalan lainnya. Kalau balik pakai bahasa Indonesia dimahalin.
0: Berapa tuh Bu sekarang?
1: Apa?
0: Peyem itu.
1: Peyem. Oh. Kalau dulu itu masih berapa ya? 7.000 atau gimana?
0: Gak satu tahu. Bonggol atau apa?
1: 1 kilo.
0: Oh, 1 kilo yang murah ya Bu ya?
1: Ya. Tapi kalau sekarang enggak tahu.
0: Oh.
1: Kalau dulu pas masih 7.000, kalau sekarang paling ya mahal lagi.
0: Oh, tahun berapa itu 7.000 tuh?
1: Tahun 2020 ke sana.
0: 6 terus tahun yang lalu.
1: Itu sejak corona saya sampai sekarang belum ke sana, anak saya yang ke sini.
0: Oh. Ibu, malam hari ini lagu-lagunya dari Harvey Malaiholo, pengen dengerin apa?
1: Harvey Malaiholo semuanya. Lagunya apa? Satu lagunya satu atau
0: satu dari Harvey Malaiholo.
1: Ya, ikut aja.
0: Anje.
1: Ya, kalau satu yang ikut aja.
0: Nggih, album dari Harvey malam hari ini.
1: Ya.
0: Tak pilihin judulnya Bisikan Mesra mau.
1: Mau.
0: Anje.
1: Oke. Okay.
0: Dikirim Kagem Sintan.
1: Buat semuanya ada, semoga tetesnya semangat dan kemah Hanapi setengah ya karyo ngantos kali purna tetesnya semangat tetesi lantar ngantos mau.
0: Amin. Di sami-sami Bu Satila sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Hah? Apa-apaan ini? Keterlaluan.
1: Ya ampun, kok bisa sih?
2: Waduh, parah. Bakalan rame nih.
3: Hari gini masih percaya hoax? Itu kan gaya hidup lama. Move on dong.
4: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur dan dianggap tidak pantas dipakai ke masjid maupun untuk menghadiri acara formal dan acara penting lainnya. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Pendengar Prostator RRI Yogyakarta, sudah dibuka kembali pintu gerbang untuk yang ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Kita bacakan di grup WA Pro 1 malam hari ini. Ada Kimayang Seto, Mas Wiki Angkoro, Bu Atun Trisik. Ada juga Bu E. Mujiati di Bogor, Bu Sri Murdiati. Kirim video katanya di Bogor hujan. Wah, seger kali ya.

Pak Budi Santoso, selamat malam juga dari Wonogiri. Ada juga Pak Beni dari Gandaria, semoga mendengarkan. Pak Puji Kraito, Bu Tuti, ada juga Mbak Lisanti, Bu Nani dari Bantul, Mbah Jadi, Bu Lilis Dukumendama.

daerah Wonosobo ya. Bu Ali, Pak John Rumbiak, terus ada juga buat Mbah Ali, Mbah Muslimin juga. Ada Pak Suradi di Sleman, selamat malam Mas Hanafi, gabung Ruang Rindu. Melodi memori musikal Bu, aku kalau berkunjung ke kota seperti kota-kota yang pernah saya kunjungi, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Bogor juga, Jawa Timur juga ada. Yang saya sempatkan adalah mengunjungi tempat makan khas yang ada di sana, karena cita rasa yang otentik ini menjadi salah satu hal yang tidak bisa diragukan lagi. Lagunya Seandainya Selalu Satu dari Herve Meloholo. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Ada Bu Fatima di Kadipaten juga, Mas Hanafi hadir di Ruang Rindu, Melodi Memori Musikal Bu. Saya tidak hanya pernah berkunjung ke kota-kota di Indonesia, namun juga pernah ke luar negeri juga. Rasanya pengen ya beli cenderamata atau kerajinan kasarna gitu. Namun ya kembali ke budget lagi, harus diperhitungkan dan dikalkulasi agar tidak boncos keuangannya. Terima kasih Bu Fatima. Lagunya pengen dengerin Dia. Salamnya buat pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta tanpa terkecuali.

Ada Bu Retno di Kalasan, Mas Hanafi dengerin Ruang Rindu malam hari ini, Melody Memory Musical Bu. Selamat bertugas buat Mas Hanafi dan kru Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat dan semangat untuk bekerja. Dan jangan lupa untuk ngeteh dan juga menikmati cemilan malam ya. Sehat selalu buat Mas Hanafi dan pengarang Pro 1. Kalau saya tuh juga pernah ke Batam dulu kerja seperti Mas Andi ya. Namun sekarang sudah fokus di Jogja saja. Tapi kalau dulu ya suka belanja-belanja kayak apa yang disampaikan Mas Andi itu tadi. Karena barang-barangnya di sana tuh lebih terjangkau gitu loh. Lagunya pengen dengerin Wanita dari Harvey Maleholo. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta tanpa terkecuali. Terima kasih Bu Retno sudah bergabung malam hari ini. Baik, kita hadirkan lagu-lagu di Jogja malam ini, Rehat Malam Pro 1.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
0: Glideh, kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, glideh sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002, glideh diadopsi remaja SMA-SMP untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Namun 2006, aksi glideh berubah menjadi kegiatan bermotor, saling ejek antar pelajar yang berakhir dengan aksi kriminal. Sejak itulah, makna glideh bergeser menjadi negatif untuk menyebut kejahatan jalanan di malam hari. Padahal sebenarnya, glideh memiliki makna positif. Menurut Kamus Bahasa Jawa, glideh yaiku mlaku wirawiri semungge goleki, yang berarti jalan-jalan mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sesuatu. Biasanya dilakukan pada malam hari.

Berikan persatuan dari Yogyakarta dimanapun Anda berada, hadir di ruang ini malam hari ini. Ada Pak Bari di Jeti Seneng Sari Pajan Bantul. Selamat malam Pak Bari. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya Pak Bari ya. Salam buat anak-anak tercinta Pak Meta, Mbak Meti, Mas Puput dan cucu-cucu tercinta. Malam juga malam hari ini yang belum bisa bergabung ada Bu Kus dari Kentungan. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Bu E ya. Bu Umi juga di Serandaka.

Ada Rudy di Yogyakarta baru dengerin Ruang Rindu malam hari ini sambil mengerjakan tugasnya. Sehat selalu buat Mas Hanafi yang sedang bertugas. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan yang luar biasa. Pengen dengerin lagunya Hervey yang judulnya Darah. Terima kasih.

Ada juga malam hari ini Sinta di Yogyakarta juga. Selamat malam Ruang Rindu Mas Hanafi. Kalau aku sedang berkunjung ke luar kota, aku yang paling seneng yang pertama mengabadikan momen dengan kamera handphone dulu, kemudian rekomendasi di Google atau AI apa yang perlu dibeli, bisa searching, dan juga biasanya aku coba-coba dulu berdasarkan reviewnya juga. Nah, yang paling suka tuh kalau ke Bali, aku suka kacang Bali sama souvenir gantungan-gantungan kucingnya yang lucu ya. Sehat selalu, selamat bertugas buat Mas Hanafi dan semua pendengar Prosapta RRI Yogyakarta. Lagunya Sesal. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Membaring Pengusik Kalbu, Rifana Fiaros. Pamit undur diri, nanti kami temani di rehat malam musik dan informasi Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran didirikan untuk menampung umat di wilayah Yogyakarta bagian selatan, karena pada masa itu di Jogja bagian selatan baru ada satu gereja Katolik di Ganjuran. Arsitek pembangunan gereja ini adalah J.T.H. van Ooyen. Gereja ini diberkati dan diresmikan pada 8 Juli 1934 oleh Romo van Kalken SJ. Pada masa Perang Kemerdekaan, Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran digunakan sebagai tempat pengungsian dan perlindungan bagi penduduk sekitar, serta sebagai tempat penghubung rahasia antara para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang bergerak di dalam dan di luar kota Yogyakarta. Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran terletak di Jalan Suryaden, Bugeran, Yogyakarta.

Masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, Polres Bantul membagikan bantuan sosial kepada anggota jaga warga di halaman Mako Polres Bantul 26 Agustus 2026. Nah, bantuan tersebut pendengar berupa paket sembako dan merupakan wujud apresiasi dalam upaya bersama menjaga kondusivitas lingkungan. Nah, memang harus diapresiasi ya, karena kondusivitas lingkungan ini juga berpengaruh kepada adanya ketertiban warga dan juga berbagai macam hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Nah, ini memang Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menyatakan kegiatan tersebut bukan hanya sekedar pemberian bantuan sosial semata, melainkan menjadi bentuk penghargaan atas keterkontribusi jaga warga selama ini untuk menjaga keamanan di lingkungan warga.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

Masih kami temani di Persatuan RRI Yogyakarta. Pendengar, pemerintah terus melakukan pemantauan harga dan juga ketersediaan kebutuhan pokok sebagai bagian dari upaya menjaga stabilisasi harga serta kelancaran pasokan pangan di DIY. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Anton Raharjo, mengatakan kondisi harga dan stok bahan pangan DIY pada akhir Agustus 2026 secara umum terpantau stabil, dengan beberapa komoditas holikultura yang mengalami penurunan harga akibat pasokan melimpah. Sementara sebagian kecil kebutuhan lain mengalami kenaikan ringan. Nah, tentu menjadikan salah satu hal tersendiri ya untuk memantau agar selalu dalam keadaan kondusif dan bisa terjaga.

0: pagi, Pak. Tumben nih, pagi ini di rumah aja.
1: Iya nih, aku lagi pusing. Aku habis kena PHK. Sekarang nggak tahu mau kerja jadi apa. Mau buka usaha juga bingung gimana caranya.
0: Tenang, masih ada jalan keluarnya. Mulai dari program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan semakin banyak bantuan untuk pendidikan yang disediakan pemerintah.
1: Wah, kalau ada kesempatan pelatihan, saya siap untuk menambah keterampilan diri demi masa depan yang lebih cerah.
2: Mari ambil bagian dari dukung program pengentasan kemiskinan. Bersama kita putus mata rantai kemiskinan.
3: Jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.

Pendengar Persatuan dari Yogyakarta, pengembangan kawasan wisata tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, namun peningkatan daya tarik destinasi dan juga harus ditopang dengan regulasi yang mampu memberikan arah penataan secara jelas, terukur, dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY dalam memfasilitasi penyusunan rencana peraturan Bupati Gunung Kidul tentang rencana tata bangunan dan lingkungan dan juga kawasan Pantai Sunda, Pantai Trini. Fasilitasi penyusunan perbup ini terus menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas regulasi daerah sekaligus memastikan rencana penataan kawasan memiliki landasan hukum yang memadai. Pendengar, diketahui bahwa memang kawasan Pantai Sunda hingga Pantai Drini merupakan salah satu kawasan pesisir yang memiliki potensi pariwisata, ekonomi, dan juga sosial yang besar sehingga membutuhkan pengelolaan secara terencana. Tentu harus difasilitasi dan juga memiliki payung hukum yang jelas agar kesinambungan dan juga tentu regulasinya menjadikan salah satu kebersamaan untuk warga juga.

Alkisah ketika Rasul berjalan menghindari amukan umatnya. Rasul berjalan mencari jalan melingkar yang jauh dan ia kehabisan bekal. Sampailah dia di satu kampung dan ketemu dengan seorang wanita tua. Terjadilah dialog antara sang Rasul dengan wanita tua. "Wahai ibu, adakah sesuatu yang bisa aku beli?" Ibu tua yang miskin mengatakan, "Tidak, karena aku hanya memiliki seekor domba kecil yang kurus." Sang Rasul pun mendekat dan kemudian bertanya, "Bolehkah domba ini kuperah susunya?" Sang ibu tua menjawab dengan gamang, "Silahkan jika memang bisa, karena memang sang domba kecil kurus." Kemukjizatan tampak di situ. Diperah oleh sang Rasul, sang domba mengeluarkan susu yang melimpah. Satu perahan, satu ember perahan diserahkan kepada sang ibu tua. Terkejut ibu tua menerima susu itu karena dasarnya ia adalah seorang yang miskin. Dan sang Rasul masih memerah lagi. Anehnya, perahan yang kedua diberikan kepada pengiringnya yang paling kecil. Dan kemudian dia mengambil perahan lagi, diberikan lagi kepada sahabat yang lain. Sampai pada giliran yang keempat, baru kemudian sang Rasul meminum untuk dirinya sendiri. Dan perahan yang kelima balik diberikan kepada sang ibu untuk disimpan. Sang ibu tua tertegun melihat perilaku itu, kemudian bertanya, "Mengapa tuan minum paling akhir?" Sang Rasul dengan tersenyum menjawab, "Setiap pemimpin bagiannya paling akhir."

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpa Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 28 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, Anda bersama kami di 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya Agus Pramana akan hadir di Indra Dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat kami akan mengudara. Pendengar, cukup dingin untuk kesempatan pagi hari ini, di mana memang menurut perkiraan BMKG untuk suhu udara di 5 kabupaten kota di DIY pada Jumat 28 Agustus 2026 ini berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Dan kondisi tersebut membuat pagi hingga siang hari terasa cukup ya dingin begitu ya, meski tutupan awan diperkirakan mendominasi sejumlah wilayah. Pendengar dimanapun Anda berada, dinginnya pagi semoga tidak membuat Anda surut untuk boleh beraktivitas. Semoga saja Anda dimudahkan dalam melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini. Baik, menemani Anda mengawali perjumpaan kita, nanti kami akan menyajikan mutiara pagi yang akan tersaji di ruang dengar Anda, yang pastinya akan kami sajikan di indera dengar Anda hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hari ini kami sudah mempersiapkan satu tema mengenai solusi kemakmuran sebuah negeri yang akan disampaikan nantinya oleh Ustadz Indra Putra Bilfaki, S.Sos IMSC, pengasuh Pondok Pesantren Madaniyah, yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dan selepas itu berbagai informasi akan kami hadirkan dalam warta pagi pendengar, diantaranya berkait dengan kenaikan desil kesejahteraan yang terjadi pada warga miskin dan rentang miskin mengakibatkan mereka tidak bisa mengakses bantuan yang sebelumnya diterima. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan maju sebagai satu-satunya bakal calon Ketua Umum ASKOT PSSI Yogyakarta dengan dukungan 23 klub. Beragam informasi yang lainnya akan kami rangkum dalam warta pagi. Sebelum mutiara pagi hadir, kami akan sajikan di indera dengar Anda sebuah koleksi lagu dari Ungu, Sembah Sujudku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit pujian langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji serta syukur yang tak terhingga marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena atas limpahan rahmat hidayah serta nikmat umur dan kesehatannya di pagi yang penuh keberkahan ini, Jumat 28 Agustus 2026, kita masih diperkenankan untuk menyapa hangatnya kebaikan di awal hari ini. Selawat beriringan salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan pastinya kita semua yang menanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kembali program 1R di Yogyakarta hadir dalam Mutiara Pagi. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan membahas berkait dengan solusi kemakmuran sebuah negeri dan pastinya sudah hadir di Pro 1 RRI Yogyakarta Ustadz Indra Putra Bilfaki S.Sos.I.M.Sc. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Madaniyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana kabar Bung Agus?
0: Alhamdulillah, Ustaz Indra juga sehat ya.
1: Alhamdulillah, semoga sehat walafiat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Kita semuanya dan para pendengar kita yang berada di rumah itu Bung Agus.
0: Amin, ya rabbal alamin. Baik, dan pendengar yang akan bergabung nanti boleh banget di line telepon 580333 atau juga line WA kami di 0811-271-1911. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustaz Indra kurang lebih 7 menit ke depan. Moga silakan Ustaz Indra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidu majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahu aliyul azim. Para pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada pagi ini kita menyapa para pendengar semuanya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh pendengar kita dimanapun berada diberikan kesehatan, diberikan kelapangan rezeki dan selalu mendapatkan keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Para pendengar setia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam semesta ini ibaratkan matahari menerangi bumi,

0: Kemudian di malam hari, ibaratkan rembulan yang memberikan pencahayaan, pencahayaan yang sejuk, dan rembulan tersebut mampu kita tatap dengan mata telanjang, tidak membedaskan pandangan mata kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, innama bu'istu litam makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk membenahi akhlak manusia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Dan Rasulullah SAW merupakan contoh suri tauladan yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu kehidupan dia sebagai individu, dan yang kedua Rasulullah SAW kehidupannya dapat kita contoh dalam kehidupan berumah tangga, hidup bermasyarakat. Yang berikutnya Rasulullah SAW dapat kita contoh sebagai pemimpin negeri pada saat itu. Makanya sudah syarat dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari bagi umat manusia. Nah, bagaimana beliau memimpin pada saat itu di kota Madinah? Beliau sudah diangkat menjadi Rasulullah sebagai Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, memimpin dari seluruh komunitas manusia pada saat itu yang dipimpin, yang dikenal dengan istilah kaum Ansar dan Muhajirin. Nah, beliau memimpin negeri pada saat itu betul-betul dalam keadaan seadil-adilnya, semakmur-makmurnya. Madinah Munawwarah pada masa itu memimpin dari berbagai kalangan sosial masyarakat pada saatnya. Ada beragama Islam, kemudian ada Nasara, dan ada Yahudi, dan mungkin agama lainnya juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam pada saat itu menjadi solusi. Islam pada saat itu menjadi solusi, kunci utama dalam kemakmuran negeri pada saat itu, yang kita kenal dengan Piagam Madani. Piagam Madani tersebut ya tak enggak jauh daripada Pancasila yang kita anggap sebagai filsafah negara dalam bernegara di Indonesia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang siapapun, kalau mereka itu bersalah dianggap bersalah. Bahkan sampai anaknya sendiri Siti Fatimah, dan dia berkata, satu-satu anaknya, apabila anaknya ini Fatimah yang melakukan kesalahan, ya saya akan potong tangannya. Saya sendiri yang akan memotong tangannya. Kemudian ada lagi pada sahabat pada saat itu, pada pendengar setia. Sahabat pada masa itu, bahwasanya orang-orang musyrikin dari kota Mekah dengan bala tentara yang begitu besar akan menghancurkan, memporak-porandakan negeri Madinah pada saat itu. Rasulullah SAW juga merupakan seorang panglima strategis, ya, baik itu secara geopolitiknya, geografisnya, Rasulullah betul-betul matang dalam kehidupannya. Makanya kita kenal kanjeng Nabi tersebut memiliki sifat tablik, sidik, patona, amanah. Nah, ini bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki kandungan yang ini, sidik, tablik, patonah, dan amanah, yang menyampaikan, memberikan semangat, motivasi kepada seluruh umat pada saat itu bahwasanya negeri Madinah akan diserang oleh bangsa lain. Nah, itu dengan bala tentara yang begitu kuat, maka muncullah satu ide bagaimana caranya bisa mempertahankan diri, mempertahankan negeri pada saat itu. Ada salah satu sahabat mengatakan, Salman Al-Farisi, dia Salman Al-Farisi ini pada kategorinya kaum muslimin, yakumullah, beliau ini dari seorang budak yang dimerdekakan. Nah, itu. Dari seorang budak yang dimerdekakan. tapi memiliki kecerdasan dan penghafal Quran yang sangat bagus dan mengusulkan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya satu-satunya untuk mempertahankan negeri kita bikin benteng kayak enggak bisa. Benteng begitu tinggi. Ya salah satunya kalau menurut pandang hemat saya, bagaimana kita bangun salah satu pertahanan kita, bikinlah parit, handak. Nah, terkenal sebenarnya handak tersebut. Ya, ini yang berikan usul ini walaupun seorang budak, ya kata latar belakangnya seorang budak, tetapi di mata Rasulullah SAW ini bukan seorang budak. Orang sudah merdeka, orang yang cerdas, dan cukup mumpuni pemikirannya, diterima Rasulullah SAW. Diterima. Oke, kita buat besok parit. Buatlah, seluruh warga dikumpulkan. Kaum muslimin pada situ bergotong royong membangun parit ini sebagai benteng pertahanan. Nah, ini ya, pertahanan alam secara geografi. Alhamdulillah, ini berhasil. Nah, begitu ada satu sahabat yang notabene-nya perang hari-hanya sudah dekat. Rasulullah SAW sudah mempersiapkan seluruhnya. Ada seorang sahabat ini mengambil baju zirah dari seorang Nasrani. Seorang Nasrani diambil tanpa seizin dari orang Nasrani tersebut. Diambil baju zirahnya. Apa yang terjadi pada saat itu? Baju zirah terpakai. Ini orang Nasrani pingin juga. Karena apa? Membela negeri itu wajib. Wajib. Siapapun agamanya seperti itu. Nah, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang Nasrani tersebut. Apa katanya? Ya Rasul, kemana lagi saya minta keadilan? Saya minta keadilan ya Rasulullah. Ya, kenapa? Apa yang terjadi pada dirimu? Ya Rasul, baju zirahku, baju pertahananku diambil oleh si pulan. Bahwasanya saya juga mau mempertahankan negeri ini. Tapi baju zirahku, sesuatu pertahanan saya, enggak ada. Diambil sama si pulan. Dipanggillah sahabat tersebut. Eh, betul, kau ambil bajunya. Iya ya Rasulullah, ini bajunya? Betul. Apa betul bajumu? Ya, betul. Zirahmu? Betul ya Rasulullah. Ini dia. Dia mengambil tanpa seizinku. Ah, Rasulullah mengatakan. Sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, ya dia kan seorang Nasrani. Seorang Nasrani ya Rasulullah. Makanya baju saya ambil. Itu bukan hakmu. Maka dalam hal ini kau kembalikan sekarang bajunya. Kau kembalikan. Sahabat tidak tanpa tanya lagi, langsung diberikan baju zirah tersebut. Ini menunjukkan kepada muslimin sallallahu bahwasanya Rasulullah SAW memberikan solusi bahwasanya yang bukan haknya jangan diambil. Nah, ini solusi. Nah, para pendengar setia rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada lagi contoh yang berikutnya di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita bahwasanya itu secara sosial sudah, kemudian bagaimana kita berakhlak kepada alam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran bahwasanya tidak akan terjadi kerusakan di darat dan di lautan karena ulah manusia itu sendiri. Zahara fasada fil bar wa bahr. Tidak akan terjadi kerusakan di darat dan di lautan kalau tidak aidun nas, kalau tidak karena manusia itu sendiri. Nah, kita pada hakikatnya mengajarkan, diajarkan oleh Islam bahwasanya kita harus punya akhlak juga kepada alam, kepada laut. Lautnya jangan diracun. Tumbur karangnya jangan dihancurkan. Yang berikutnya hutan jangan dibabat. Sungai pada hakikatnya biarkan dia mengalir. Mengalir begitu jernihnya. Jangan dirusak alam tersebut. Yang berikutnya, tata alam sebaik-baiknya. Jangan sepenak-enaknya secara sekulerisme. Nah, ini para pendengar setia, apa yang terjadi pada saat ini, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara status sosialnya mulai berkotak-kotak. Ya, individualistik. Alam semesta dari Sumatera sampai ke Papua, sampai ke Papua sana Indonesia bagian timur banyak yang sudah rusak. Kejadian kebakaran di Sumatera, itulah siapa? Ulah manusia itu sendiri. Terjadi kebakaran di Kalimantan, itu siapa? Ulah manusia sendiri. Terjadi longsor segala macam, itu kena ulah manusia itu sendiri. yang dulunya kita di negeri, baik itu di Kalimantan, Sumatera. Nah, kalau pada masanya dia musim dingin nih, musim panas itu pada musim kemarau itu, pendengar setia, itu di sana dingin. Tapi sekarang masalah, sulit kita untuk tidur saking panasnya. Sebab hutan sudah habis, semuanya sudah habis, ekosistem alam sudah dirusak. Banjir tidak terbendung, begitu hujan sedikit, banjir habis semuanya. Kota tenggelam, apa kendelam, dan terjadi longsor di mana-mana. Ini akibat apa? Ulah manusia secara sekulerisme. Siapa yang berbuat tersebut? Ya, banyak yang pada notabene-nya dia berorang beragama Islam, dia seorang pejabat juga beragama Islam, notabene-nya. Mereka berpikir hanya sekulerisme untuk dirinya sendiri. Orang-orang sekuler. Orang-orang kapitalisme yang bekerja. Sehingga apa? Yang mendapatkan bencana tersebut, mendapatkan dampaknya, ya orang penduduk setempat, banyak daripada rakyat-rakyat yang kehidupannya menengah ke bawah. Nah, solusinya dalam bernegeri ini, pertama, contohlah Rasulullah SAW dalam kehidupan, kembali kepada Islam. Kemudian yang kedua, alam yang Allah ciptakan untuk kita ini, pelihara semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Sebab apa? Allah mengatakan kepada kita, alam semesta sudah saya berikan kepada kalian, ya kelolalah dengan sifat dan zatnya. Jangan dikelola seenaknya sendiri dengan hawa nafsunya. Tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Kenapa? Untuk kemaslahatan umat pada intinya. Seperti itu, Bung Agus. Ya.
1: Luar biasa. Baik, kita langsung berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di line telepon 580333 atau juga yang akan bergabung melalui WA juga kami silakan ya di 0811-2711-911. Sudah ada bergabung? Kita akan sapa pendengar pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus?
1: Sehat alhamdulillah. Salam komando.
2: Salam komando. Semangat.
1: Iya, baik. Bu Nani di Bantul ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Bisa didengar dengan jelas, Ustaz?
2: Sangat jelas.
1: Oke, baik. Ya, monggo silakan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak
0: Ustaz. Waalaikumsalam Bu Nani. Sehat selalu Bu Nani. Ya biasa mesti teriak komando.
2: Komando satu semangat Ustaz.
0: Ya, Bunda gimana Bunda? Kabarnya ya. Sehat ya?
2: Semua alhamdulillah, Ustaz sehat juga nih Ustaz ya. Nah, begini Ustaz. Ini sekarang ini kan prajurit dilema Ustaz ya.
0: Ya.
2: Antara perintah dan hati nurani Ustaz.
0: Ya.
2: Ustaz seperti itu. Ini kan Rasulullah itu kan nggak cuma kepala negara tapi juga seorang panglima perang Ustaz.
0: Iya betul.
2: Ya. Saya pernah mengikuti kajian seorang Ustaz tiap hari itu Ustaz. Saya mengikuti kajian bagus tapi satu ketika dia mengatakan bagaimana saya tanya tadi soal pelajar tadi bilang cari pekerjaan lain katanya saat ini. Saya bingung Ustaz. Ya. Kan jadi prajurit kan nggak cuma profesor dan mengabdi juga Ustaz.
0: Ya.
2: Tapi Ustaz, itu kan jadi agak tersinggung sebagai keluarga prajurit sangat tersinggung. Ini bagaimana yang Ustaz menyampaikan ini kan didengar publik Ustaz.
0: Yeah.
2: Cari pekerjaan lain, jangan jadi prajurit sekarang nggak dibutuh. Kok nggak dibutuhkan itu kan sangat aneh ya. Sangat aneh, saya sangat aneh ya. Ini bagaimana kita mensikapinya. Tapi yang mungkin yang lain juga yang jadi prajuritnya juga yang kan banyak juga keluarga prajurit yang memang tiap hari dengerin tausiah seperti itu Ustaz.
0: Yeah.
2: Bagaimana ada apa? Biar tidak kecewa Ustaz.
0: Iya, iya, iya. Hanya nggak ketemu sama saya aja gitu ngomongnya.
2: Iya, saya ya mungkin karena dari keluarga surut dan emang seperti itu mendengar seperti itu saya sangat kaget dan sangat jadinya emosi emosinya kedua ya. Pati musibah dan itu yang ya. Pertimbang seperti itu kan banyak juga orang yang beriman orang muslim ya.
0: Iya, iya.
2: Dan ya apakah kalau yang muslim yang taat itu kena musibah juga? Apakah apa dalam apa dia tidak pernah mengingatkan orang yang tadi apa dolim tadi jadi musibah itu tadi Pak ya.
0: Yeah.
2: Katanya ya dari jarak 40 rumah atau sekian kilometer kalau memang di situ ada kemaksiatan kita diam aja semua akan kena Ustaz. Yeah.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu Nani ada di Palbapang Bantul yang sudah bergabung dan kita akan sapa kembali pendengar yang akan bergabung. Di line telepon sudah berdering kembali 580333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Pak Beni.
0: Pak Beni.
1: Sehat, Ji?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Berkat doanya Pak Benny. Amin. Moga silakan Pak Benny.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Benny. Sehat selalu Pak Benny ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita terbalik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
3: Pak Ustaz.
0: Ya.
3: Rasulullah menikah sebagai panutan.
0: Ya.
3: Menikah begini wonten hubunganipun kalian surat Al-Ahzab ayat 21.
0: Surat
3: Al-Ahzab ayat
0: Al-Ahzab ya.
3: Dengan paling itu Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Benny matur nuwun. Dua penelpon terlebih dahulu saat Indra. Namun sebelum ditanggapi, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pendengar tetap bersama kami. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yadba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amalu muttafaqun 'alaih.
5: Dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga hal: keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang dan hanya satu tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Hadis riwayat muttafaq alaih.
1: Matur nuwun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk line telepon kita pending dulu, nanti sesi kedua juga akan kami buka. Sudah ada yang bergabung melalui line WA, kami juga nanti akan bacakan. Namun kita akan dengarkan tanggapan terlebih dahulu dari Ustadz Indra. Dua penelpon ada Ibu Nani dan juga Pak Benny di Condong Catur. Ustadz Indra, Bung Cerak.
0: Ya, terima kasih Bung Agus, Bu Nani, dan Pak Benny yang ada di Condong Catur. Ya, Bu Nani ya yang kita jawab dulu yang di dari Bantul itu. Pendengar setia, ya kita sudah mendengar keterangan daripada Bu Nani nasib seorang prajurit, gitu ya. Pas juga kami nih juga di lembaga tersebut nih Bung Agus ya. Berkecimpung di situ sudah puluhan tahun nih Bung Agus ya.
1: Kabarnya pas ini ya.
0: Tanyanya pas ini. Ini betul-betul ibaratkan orang nembak di atas kuda ya. Ya nih Bung Nani ya. Kategorinya kepekerjaan tersebut emang dua sih. Pada hakikatnya satu pekerjaan tersebut untuk mencari nafkah, sebagai nafkah bagi kita. Ya kan kita pegawai negeri, militer, kejaksaan dan segala macam itu adalah tempat kita bekerja. Tentu mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan. Ya, kalau kita tahu ya pegawai negeri PNS mungkin P3K itu sudah terukur tuh apanya Bung Agus ya. Dengan golongannya berapa-berapa sudah tahulah, bisa terukur. Kadang-kadang apalagi prajurit di bawah dapat awal bulan, pertengahan bulan bingung gitu lah. Ini mau kemana lagi duit ini? hitung itu cukup enggak gitu ya. Nah, tinggal selempar dua lempar lagi Bung Agus ya ini untuk tabungan. Nah, ini ya belum nanti duga-duganya ya. Nah, ini kategorinya. Yang kedua, ketika seseorang menjadi PNS atau menjadi seorang militer, polisi, segala macam, ya itu adalah bagian daripada sistem untuk pelayanan. Ya, sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang namanya TNI, pada hakikatnya sebagai tenaga pertahanan dan keamanan. Nah, itu konsepnya. Pertahanan, ya, itu fungsinya bertahan dari gangguan luar dan bertahan daripada gangguan dari dalam itu sendiri, separatisme seperti itu. Nah, itu tujuannya. Dua ini kategorinya. Kemudian yang ketiga, pada hakikatnya rezeki itu barokah atau tidak. Kalau di dalam satu pekerjaan masih sempat kita melaksanakan sholat, tidak halangan kita berpuasa, tidak halangan bagi kita untuk membaca Al-Quran, tidak ada halangan bagi kita untuk bersedekah, tidak ada halangan kita untuk melaksanakan haji dan umrah, untuk bersosialisasi baik dengan masyarakat sekitarnya dan lingkungannya, yaitu barokah. Di situ Bang Agus ya, Bu Nani, di situ barokah itu. Tapi ada satu pekerjaan menghalangi kita untuk sholat Jumat. Nah ini dia, terhalang kita untuk melaksanakan ibadah apapun, harus masuk jam waktu sholat, gak bisa, waktunya ngaji gak bisa, kerja siang malam, walaupun gajinya banyak, puluhan sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran, gak bisa kita untuk ibadah, berarti itu yang harus keluar. Begitu. Apakah hidup ini hanya mencari makan aja? Enggak. Iya kan? Pada hakikatnya hidup ini sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, terkecuali untuk ibadah. Nah, kalau kita bekerja siang malam untuk anak istri, berarti ibadah. Kita bekerja tersebut pada hakikatnya untuk negara, itu juga bekerja, ibadah. Enggak begitu. Nah, kategorinya kan sudah ada dasar hukumnya dalam liter tersebut. Jika ada, nah ini ya, jika ada perintah tersebut yang betul menghalangi dan segala macamnya untuk berkontribusi kepada hal yang banyak, menghalangi kita untuk beribadah, itu ada aturannya. Ada aturannya kok. Aturannya di TNI itu ada aturannya, di polisi ada aturannya, ada hukumnya. Nah, ini kategori di situ, ada hukumnya. Dan prajurit tersebut melihat, oh ini kayaknya enggak cocok ini, ya harus penalarannya main. Ini bisa enggak? Ini berbahaya enggak? Bisa disampaikan. Nah, kemudian terukur kok atas namanya perintah dalam tugas tersebut itu, Bunda, itu ada terukur. Enggak sembarang juga, ada terukur begitulah. Ya itu kategorinya ya, maklum aja kalau anda ada bahasa-bahasa begitu Bunda, kategorinya mereka itu tidak paham ya Bunda ya, tidak paham, mau cari pekerjaan lain segala macam. Ya gak bisa, pada angkatannya negara itu ya ada pekerjaan, pada pertahanan negara itu ada, itu namanya pertahanan frontal, itu penting juga. Rasulullah juga membentuk juga seperti itu kategorinya. Ingat bahwasanya itu ada dasar-dasar hukumnya, kategorinya ada pengimbangnya gitu lah. Di atas langit ada langit. Misalnya di atas bintang 1, di atas misalnya kita ngurut dari bawah, pangkat yang tertinggi senior, ada. Di atasnya yang paling tertinggi adalah hukum. Itu konsepnya. Hukum humaniter, ada hukumnya gitu. Teorinya bisa kok kita untuk menyampaikan, oh ini saya berkeratan. Kenapa? Tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan norma. Bisa kok sampai, yang penting ada solusinya, jangan diem aja gitu konsepnya. Kayak saya kasih, Pak Ustaz begini, saya sampaikan, ini dasarnya, ini nih. Oh iya Pak, dipaham juga, melipir juga kawan itu begitu. Apa pemangkatnya gitu kan, sampaikan yang hak betul hak, yang batil betul batil. Ya kategorinya, tapi ada prosedurnya seperti itu. Ya Bung Agus ya. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua, Surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulih uswatun hasanah. Nah, ini pada intinya dari ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah merupakan tauladan, tauladan dalam rumah tangga, tauladan dalam mengelola ekonomi, tauladan dalam bernegara, tauladan dari seluruh hal. Makanya negeri kita, dan negeri manapun kalau dia berkonsep kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari aspek ekonomi, mulai dari aspek hukum, mulai aspek lingkungan dan seluruhnya, ya negeri ini aman, solusinya itu. Mau berkuar-kuar seorang bupati, berkuar-kuar seorang gubernur, presiden, masih dengan narasi-narasinya, diksi-diksinya tidak berkiblat kepada Rasulullah SAW, ya enggak ada. Itu namanya tong kosong bermuri nyaring, gitu Bang Agus. Ya kan? Dan Rasulullah kemudian berzikir, mengingat Allah dimanapun berada. Berarti mengingat kebenaran. Allahu la ilaha hayyul qayyum la ta'awuzu sinatu wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk dan Allah tidak pernah tidur. Nah, jadilah pertama ketika seorang pemimpin, jadilah orang yang jujur. Jujur pada diri sendiri. Kemudian mau diatur. Atur sama apa? Diatur sama agama, dia diatur sama undang-undang. Seperti itu. Apalagi di negara kita, pada intinya ketuhanan dulu yang diawalkan di atas. Tuhannya dulu. Ya kan? Berkat rahmat Allah kemerdekaan ini ada. Dalam Pancasila, ketuhanan yang maha esa berarti Allahnya ini dulu. Tidak negara sosialis, tapi dengan Tuhan tadi itu orang berkeadilan karena Allah. Hidup bersosial karena Allah. Hidup persatuan karena Allah. Bermusyawarah karena Allah. Kepada konsepnya tadi, kiblatnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya harusnya dengan negara yang berkiblat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, negeri kita ini insya Allah. Lau anna ahlal qura, apabila dalam suatu negeri, wattaqau, bertakwa kepada Allah. Amanu, beriman kepada Allah. Laksanakan perintah Allah. Barakati minas samai wal ar. Maka berkah turun ke negeri kita. Tidak akan banyak kemiskinan. Tidak akan ada kebakaran. Tidak akan ada tanah longsor. Kenapa? Karena manusia berakhlak semuanya. Keakhlak kepada manusia. Akhlak kepada alam. Insya Allah negeri kita betul-betul dapatkan negeri yang barokah. Seperti Bung Agus.
1: Okay. Dari Pak Benit juga sudah tanggapi. Ya,
0: sudah.
1: Ya. Baik. Kita akan berikan kesempatan kembali dan ini kita baca WA dulu yang sudah bergabung. Ada Pak Adi di Berbah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan bagaimana mengatasi korupsi dalam pandangan Islam. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Dan yang kedua dari Pak Joko Santoso ini yang sudah bergabung. Ustadz, menurut pendapat dari beberapa Ustadz yang saya terima bahwa hasil dari manipulasi keuangan milik negara oleh seorang penjabat atau pejabat yang dipergunakan untuk kemakmuran ataupun untuk membangun tempat ibadah adalah haram. Terus bagaimana tempat ibadah masjid? Apa tetap haram dipergunakan untuk ibadah lima waktu? Terus bagaimana jalan keluarnya? Kalau memang betul-betul itu hasil korupsi. Terima kasih. Yeah. Informasi frekuensi RRI bagus sekali Mas Agus. Semoga bisa terus ini. Amin. Terima kasih Pak Joko Santoso. Yeah. Dua penanya terlebih dulu. Kayak ini masih ada satu, dua.
0: Yeah. Yang jadi langsung aja tiga. Nanti kita dikasih.
1: Yeah. Silakan.
0: Iya. Ya, yang pertama tadi Pak siapa?
1: Pak Adi di Berbah.
0: Pak Adi tadi pertanyaannya
1: terkait dengan bagaimana mengatasi korupsi dalam pandangan Islam.
0: Ya, mengatasi korupsi tersebut mudah saja kalau dalam kita kembali kepada Islam nih Bung Agus ya. Mm-hmm. Kalau kita kembali pada Islam, Rasulullah mengatakan, apabila anakku Fatimah mencuri, saya potong tangannya katanya. Itu konsepnya ya kan, tapi negara kita kan tidak negara tidak negara Islam, hukum Islam begitu ya. Tapi hukum Islam itu sebenarnya sudah, pada hakikatnya berjalan sih sebenarnya ya. Tapi tidak kita hukum Islam. Ya, tegakkan pengadilan sesuai negeri tersebut seadil-adilnya konsepnya. Ya, apa diterukan oleh masyarakat kita. Ya, pada hakikatnya kalau di Cina aja orang yang korupsi, Korea orang korupsi, tahu berapa yang curi langsung hukum mati kan begitu ya. Ya kita mendukung, kita lihat apa yang sampai ke rakyat. Ya kita sebagai pemerintah dan segala macam pengelola negeri ini, ya apa yang diinginkan oleh rakyat, kalau itu baik positif kita dukung. Itu konsepnya. Kembali kalau dalam Islam tadi, potong tangan. Kalau masih potong tangan kanan yang motong, tangan kanan yang dipotong, nanti masih curi lagi, potong tangan kiri. Masih curi lagi, potong kaki kiri, ya penggalanya. Kalau masih curi lagi, potong kaki kanan. Nah, begitu kan, ada kan efek jera. Sementara ini kita tidak ada efek jeranya gitu. Masih sudah pakai baju cingingas-cingingis, guyang-guyung, gak ada rasa malu gitu. Karena pada hakikatnya apa? Mereka itu sudah, pada orang korupsi tersebut, pada hakikatnya memang sudah khatamallahu ala kulubihim wala sam'ihim wala basarihim, sudah ditutup hatinya, sudah tebal hatinya. Itu pada hakikatnya tidak ada lagi. Yang penting itu gua dapat ya duit, karena karakternya tadi itu sudah masuk karakter jin monyet seperti itu. Ya, kemudian kedua
1: Pak Joko Santoso tadi,
0: Pak Joko Santoso,
1: terkait dengan hasil korupsi yang digunakan untuk membangun masjid ini,
0: membangun masjid
1: haram ya. Kita gunakan
0: ya, kita haram gunakan pada hakikatnya ya. Masjid bisa aja dipakai ya, tapi yang haram kelakuannya. Itu konsepnya seperti itu, ya kan? Haram itu kelakuannya. Ya pada akhirnya Allah yang lebih tahu lah dalam hakikat tadi. Kita ya pada akhirnya Allah lah yang lebih tahu pada konsepnya. Kalau dia korupsi segala macam tadi itu kan, ya masjidnya tidak haram, tapi kelakuannya yang apa. Tapi kalau tidak tahu, si pulan, oh si pulan lahannya basah kok, dia begini-begini. Ya kalau perlu takmir tadi menolak, Pak, Bapak pengerjaannya apa? Oh di situ. Ah ini jangan Bapak, Bapak cari aja sendiri. Misalkan begitu.

0: Sedang di Indonesia sejak merdeka 45 yang berdasar Pancasila sampai sekarang 2026 berarti sudah kurang lebih 81 tahun.
1: Ya.
0: Tapi faktanya Indonesia kok belum bisa terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Dan yang kedua, bagaimana untuk mengajak kembali kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang asli supaya bisa terwujud keadilan sosial, terutama ya, para pengambil kebijakan.
1: Ya, waduh, ini pertanyaan sangat bagus sekali.
0: Nampaknya berat begitu.
1: Ya, masalah ini. Ini ya, bagus ya. Ya, para ulama dulu menciptakan konsep Pancasila tersebut memang ngambil terinspirasi daripada Piagam Madinah tersebut. Itu bagus ya. Para ulama dulu memikirkan itu, para pendahulu kita memikirkan itu. Pertama kan Pancasila ini tertulis di situ, bagus. Ya, kalau ringkas ceritanya, ya Ketuhanan Yang Maha Esa seluruh beragama Islam rukum dengan hukum Islam, kan seperti itu konsepnya. Yang bagus. Tapi karena kita itu pluralisme dalam sejarahnya pluralisme banyak ya dari ini setiap suku dan agama manapun sehingga dicantumkanlah ketuhanan yang Maha Esa. Itu bagus ya. Ya kita ya Allah Subhanahu wa taala tetap juga garisnya tadi itu kul huwallahu ahad gitu ya. Tetap Allah yang Maha Esa. Ya, selesai di situ. Nah, konsepnya keadilan, kemakmuran, persatuan semuanya tadi itu yaitu terinspirasi di situ. Nah, kesimpulan, kenapa kok negeri ini pada intinya dari Sabang sampai Merauke enggak makmur? Masih banyak yang masakin. Ya, orang-orang yang miskin, masih banyak orang pukara, orang-orang yang fakir. Ah, pada intinya kalau saya melihat ada dua nih kategorinya Bung Agus. Satu. Ya. Karena bangsa kita ini dari Sabang sampai Merauke masih kurang untuk iqra, membaca. Iya kan? Cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu. Seperti itu konsepnya. Nah, karena kurang membaca. Nah, kemudian yang kedua, pada intinya pemerintah harus bertanggung jawab ini. Dari ujung timur sampai ujung barat, ya sekolah dan fasilitas ini harus disimaksimalkan mungkin. Itu pendidikan. Karena Allah sudah menyebutkan yarfa'illahu allazina amanu wallazina utu ilma daraja. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba tersebut karena iman, kemudian karena ilmu. Di situ dia kuncinya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita sudah banyak ilmu, insyaallah Bung Agus tidak akan bisa dibodohi lagi sama orang lain. Masyarakat harus memiliki juga paham ilmu politik. Ya kan? Jangan kita menjadi politik kambing. Maksudnya apa? Siapa yang mengasih rumput, akhirnya itu dia. Itu bagus ya. Nah, kalau kambing itu hanya dikasih rumput, nanti kalau gemuk sembelih. Contohnya ketika kita pilek, pilkada, pilkade, segala macam bagus. Banyak kejadian. Berapa banyak yang ngasih, ke situ dia condongnya. Iya kan? Siapa banyak mengasih, ke situ condongnya. Tapi kalau nggak ngasih, nggak dipilih. Sebenarnya banyak orang yang baik. Tapi itulah kategorinya di situ. Ah, itu kalau insya Allah kalau umpama dari tiga kategorinya tidak kita perhatikan sampai sekarang, Bung Agus, ya seperti itu. Nanti dapatlah pemimpin-pemimpin yang jahil. Barang siapa yang banyak memberi, akhirnya semuanya kategorinya politik yang notabenenya politik dagang tersebut orang pedagang tidak akan mau rugi, Bung Agus. Tentu dia pengen untung, gitu ya. Itu kategorinya. Ya, keduanya harus imbang. Kita masyarakat harus paham betul calon pemilihnya. Selagi dia banyak memberi uang dan segala macam, itu alamat nanti Bung Agus seperti orang pedagang tadi. Tidak akan mau dia untung, tidak akan mau dia rugi. Pasti pengen untung. Minimal balik no sampai cuman pulang modal seperti okay. Itu minimal. Seperti itu, Bung Agus ya. Seringkas.
0: Oke, dari Ibu Siti di Bangun Tapan Mantul mau tanya tentang perilaku nifak. Mau dijelaskan arti nifak itu apa? Dan di dalam Al-Quran apa di dalam hadis Nabi Muhammad terkait dengan nifak tersebut? Itu dari Ibu Siti yang ada di Bangun Tapan Mantul. Yang kedua terkait dengan bagaimana cara meneladani Rasulullah di zaman sekarang ini. Mohon izin untuk ditangkapi dari Pak Budi di Wonogiri. Waktunya tinggal 3 menit ke depan, Ustaz, nanti bisa diringkas juga ini dari Ibu Siti yang ada di Bangun Tapan Bantul berkait dengan apa arti perilaku nifak dan nifak itu di dalam Al-Quran atau dalam hadis.
1: Iya, itu ya. Ya ini dia, kalau nifak itu kan istilah bahasa Arab itu. Nifak itu pura-pura baik. Ah, ini bahaya ini.
0: Nifak ya.
1: Iya, nifak ya, pura-pura baik ini bagus ya. Orang-orang munafik tuh dari kata-kata nifak itu adalah munafik. Nah, ini kategorinya ya. Kalau untuk mencari nifak

0: ke Rasulullah SAW, maaf, bukan Rasulullah SAW, pernah dari seorang ulama besar, saya lupa ya ulamanya, saya pernah membaca, Alauddin Al-Ayyubi pernah berkata, kategorinya hanya dua. Kalau kita mencari pemimpin tersebut, perhatikan cuma dua. Maukah dia sholat isya berjamaah dan sama sholat subuh berjamaah? Di kampungnya ada masjid enggak? Ada musola enggak di kampungnya? Nah, kategorinya, apakah dia mau nih sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah? Sebab apa? Kategorinya dua sholat ini orang-orang munafik tidak akan sanggup melakukan karena berat melakukan sholat subuh isya berjamaah. Ini dia. Nah, kalau ada nanti pilek, calon legislatif, orang bagus, dia masjid aktif segala macam, nampak dia memiliki sifat satu, sidik, nampak amanah, nampak patona, nampak dia tabligh menyampaikan. Ha, di kampungnya dia ada, ya kita calonkan dia. Ini orang-orang yang seperti ini, enggak kamu calonkan dia, terkecuali kalau umat yang mencalonkan. Tapi kalau dia pasang poster sebesar-besarnya, karena gak tahu masjid, gak tahu kemusola, kalau pas lagi ada datang gawe mau legislatif dan atau mungkin pilkades, baru dia muncul. Ah, ini hati-hati ini. Ini terbagian daripada orang dipa. Hari-hari lain kemana? Di sholat subuh berjamaah, sholat apa berjamaah enggak? Isya berjamaah enggak? Kalau enggak ada, berarti ini termasuk nanti orang nifak ini. Itu aja kategorinya. Itu aja. Bagus ya. Apalagi tidak bagus
1: sebenarnya. Oke, okay, baik. Terkait dengan itu terdapat di Quran atau di hadis ya, Ustaz ya? Dari Bu Siti tadi.
0: Ah, itu ada di hadis Rasulullah SAW tuh ada seperti itu. Nanti bisa dilihat di Google lah, Mas Google tuh ada itu, Mas IE ya kan. Ya, salasun munafikun, ciri orang yang munafik tersebut, satu berkhianat, ya dipercaya dia ingkar, kalau dia berbicara dia bohong. Ah, itu sudah ada di hadis itu, Bung Agus. Okay. Ya. Seperti itu.
1: Baik. Ya. Bagaimana cara meneladani Rasulullah di zaman sekarang ini, Ustaz?
0: Ya, meneladani ya itu tadi itu kategorinya, insyaallah. Menteladani Rasulullah SAW itu pada hakikatnya, ya kita berusaha. Pertama kita dulu menteladani. Itu konsepnya Bung Agus ya. Iqra, bacalah sejarah-sejarah Nabi Rasulullah SAW. Mulai dari hidup sampai dia meninggal. 22 tahun dia memerintah Islam pada saat itu. Tirulah dirinya. Itu konsepnya Bung Agus. Gak payah-payah sih, penting pada akhirnya. Kita mencari-mencari, baca. Itulah teladannya. Yang bagus, terlalu bagus ya.
1: Baik, terima kasih. Waktunya sudah cukup
0: ya, kita mendekati. Close ya. Ya, kita close. Oke, okay, para pendengar saya, terima kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada hakikatnya, solusi untuk negeri ini supaya makmur. Satu, iman dan ketakwaan kita betul-betul pertekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah begitu dekat sama kita. Kemudian yang kedua, ya bacalah selalu bagaimana suri teladan Rasulullah SAW. Kita baca sejarahnya. Mulai dari sejarahnya begitu cukup panjang, mulai dari dia dari kecilnya sampai dia meninggalnya kita baca dan kita tiru akhlak. Karena lakum fi Rasulullah suatu hasanah. Kemudian yang ketiga, hatinya negeri masih dipimpin oleh orang-orang munafik, ya rakyatnya juga munafik, alamat negerinya seperti ini terus menerus Bung Agus, seperti itu kategorinya. Solusi pertama yakni kembalilah kepada Islam secara utuh, seperti itu Bung Agus.
1: Okay. Baik. Terima kasih Ustaz Indra, luar biasa sangat menginspirasi. Dan untuk pendengar yang mungkin belum bisa bergabung melalui line telepon, mohon maaf karena memang banyak yang bergabung melalui WA, banyak banget. Line telepon baru 2 orang yang kami terima. Dan semoga saja di minggu depan kita ketemu lagi ya. Dan pastinya tetap bersama kami di 91.1 FM Radio 1 RR di Yogyakarta. Matur nuwun Ustaz Indra. Selamat melanjutkan berbagai tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi pendengar Mutiara Pagi yang sudah kami hadirkan di Indra Dengar Anda. Solusi kemakmuran sebuah negeri bersama Ustadz Indra Putra Bilfaqi S.Sos.I M.Sc, pengasuh Pondok Pesantren Madaniyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Agus Pramana pamit undur dari ruang dengar Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: biasanya kalau kuliah itu bisa mengajukan KIP, bisa ada beasiswa. Tapi ternyata setelah anak saya itu ke Balai Desa, itu tanya sama Bapak Lurah, itu katanya desilnya naik.
1: Dari dukungan yang tadi sekilas saya lihat, itu sudah lebih dari 20.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, kenaikan desil kesejahteraan yang terjadi pada warga miskin dan rentan miskin mengakibatkan mereka tidak bisa mengakses bantuan yang sebelumnya diterima. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan maju sebagai satu-satunya bakal calon Ketua Umum ASKOT PSSI Yogyakarta dengan dukungan 23 klub. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Kenaikan desil yang dialami mengakibatkan sejumlah warga tidak bisa mengakses bantuan, salah satunya di Kabupaten Kulon Progo, yang mengakibatkan seorang tukang becak bingung untuk memenuhi biaya kuliah anaknya.
1: Kami juga tadi sudah berkoordinasi dengan Kepala BPS untuk ini, untuk lebih dipastikan lagi.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyatakan prihatin atas munculnya masalah desil di wilayahnya. Pendampingan dilakukan agar masalah ini dapat teratasi dengan baik. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan,
3: koordinasi dilakukan dengan BPS Kulon Progo
2: dalam rangka evaluasi serta penyusunan desil. Di Kulon Progo ada beberapa masalah desil di mana warga kurang mampu justru masuk ke dalam desil 9.
1: Dan kita membandingkan ada desil-desil yang kita lebih pasti lagi. Jadi setiap dalam melangkah, kita tidak boleh semata-mata hanya pengen viral, hanya pengen hebat, menunjukkan sesuatu apa. Yang pastinya kita harus melangkah sesuai aturan dan prosedur dan kenyataan. Begitu.
2: Sebelumnya, timbul warga Pedukuhan Ngentak Rejo Lendah mengaku bingung. Hal ini karena desilnya naik mendadak dari 1 ke 9. Akibat masalah ini, timbul mengaku anaknya tidak bisa mengakses beasiswa KIP.
4: Saya sendiri tidak tahu, Pak, tapi kan kemarin itu kan anak saya tuh pengen kuliah, ya toh, pengen kuliah. Katanya kalau kuliah itu bisa mengajukan PIP, bisa ada beasiswa. Tapi ternyata setelah anak saya tuh ke Balai Desa, itu tanya sama Bapak Lurah, itu katanya desilnya naik.
2: Padahal dirinya hanya bekerja sebagai tukang becak di Malioboro.
0: Masyarakat miskin dan rentan miskin di DIY yang mengalami perubahan desil secara tiba-tiba bisa melakukan pemutakhiran data mandiri melalui berbagai kanal resmi yang disediakan pemerintah dan BPS. Langkah ini diambil agar mereka tetap bisa mendapatkan akses bantuan sosial. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Wahyu Suryo.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS membuka mekanisme pemutakhiran data mandiri untuk perbaikan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Langkah ini diambil akibat muncul protes dari sejumlah warga yang dikeluarkan dari desil 1 hingga 4. Kondisi itu membuat mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin kehilangan hak mendapat program bantuan sosial dari pemerintah. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Triwahyuningsih, telah menyiapkan kanal resmi untuk pemutakhiran data mandiri.
6: Masyarakat mungkin ada yang tidak sesuai kemarin ya, desilnya atau seperti apa, bisa melakukan update mandiri melalui cek bansos maupun kanal yang disediakan oleh BPS. Update mandirinya dibuka terus.
5: Saat ini, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta masih memetakan jumlah warga miskin dan rentan miskin yang kehilangan hak mendapat bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Suyarno juga memastikan protes dari masyarakat tidak sampai memicu gejolak sosial.
7: Kalau gejolak sih mungkin enggak, tapi bagaimana proses mempertanyakan mereka kenapa desilnya berubah ketika normal itu enggak terlalu banyak ya. Ketika normal ini menurut saya tidak atau kurang normal ya, karena banyak sekali yang berubah gitu ya.
5: Selain melakukan pemetaan, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjalankan verifikasi faktual, sehingga upaya perbaikan data desil bisa berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, kondisi serupa juga terjadi di Kota Yogyakarta. Sejumlah warga secara personal sudah menyampaikan keluhan ke DPRD Kota Yogyakarta terkait peringkat desil. Komisi D mendesak adanya perluasan jaminan pendidikan dasar hingga desil 6.
8: Pemutakhiran data kemiskinan berbasis desil di Kota Yogyakarta menuai keluhan dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku tercoret dari penerima program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sosial, hingga jaminan pendidikan. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Solihul Hadi, mengatakan puluhan warga telah menyampaikan aduan secara personal terkait perubahan data desil. Setelah disinkronkan secara manual dengan Dinas Sosial, diketahui sebagian warga mengalami kenaikan peringkat kesejahteraan, sehingga tidak masuk sebagai penerima bantuan. Solihul menilai persoalan tersebut menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Ia bahkan memperkirakan jumlah warga yang bermasalah bisa mencapai ratusan hingga ribuan jika dibuka posko pengaduan secara resmi. Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyoroti mekanisme verifikasi dan validasi data yang dilakukan setiap 3 bulan. Menurutnya kebutuhan masyarakat tidak dapat menunggu terlalu lama karena bantuan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar termasuk pangan dan pendidikan.
9: Yang hari ini kemarin kita dengan bagian hukum BPS ini yang di kota ya tadi kemarin koyok ngono Mas Kohana nih. Ya saya agak muring-muring juga ya karena mereka bilang ada mekanismenya untuk verval per 3 bulan itu pemutakhiran data. Cuman pada faktanya berapa yang sudah sampean verval itu yang sudah di ACC itu yang belum bisa terjawab juga Mas. Nah sedangkan ini kan interval waktunya telung sasi toh Mas. Yang butuh emangan orang yang dari telung sasi Mas. Butuh bantuan orang dari telung sasi.
8: Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi D DPRD Kota Yogyakarta telah menggelar pembahasan bersama Dinas Pendidikan, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Sosial. Salah satu kesepakatannya adalah memperluas cakupan penerimaan jaminan pendidikan daerah atau JPD. Sebelumnya JPD hanya diberikan kepada warga pada desil 1 hingga 5. Kini DPRD mendesak agar warga yang berada di desil 6 juga dapat memperoleh jaminan pendidikan. Solihul mengatakan perluasan tersebut dinilai penting karena kondisi ekonomi warga di desil 6 tidak selalu mencerminkan kemampuan untuk memenuhi biaya pendidikan. Secara fiskal menurutnya Kota Yogyakarta juga dinilai mampu memberikan dukungan tersebut. Saat ini revisi peraturan wali kota sebagai payung hukum perluasan JPD hingga desil 6 tengah difinalisasi oleh Dinas Pendidikan. Selain jaminan pendidikan,
9: singkatnya itu Mas, yang pembantuan jaminan pendidikan daerah itu hanya sampai desil 5. Nah ini kita perluas sampai desil 6. Tinggal nunggu revisi ininya saja, revisi perwalinya saja. Karena faktanya yaitu desil 6 itu oke segera duwe Mas. Cuman wis dilebokno nang desil 6 gitu loh.
8: DPRD juga mendorong perluasan bantuan santunan kematian bagi warga kurang mampu.
0: Pendengar, penentuan sistem desil ternyata mendapat resistensi dari sebagian masyarakat akibat data yang dinilai tidak akurat. Lantas apakah sistem ini perlu diubah atau diperbaiki? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
10: Menurut saya, pemerintah itu perlu serius memperbaiki kesalahan penentuan desil. Alasannya ya karena data tersebut kan menentukan apakah bantuan itu benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan atau tidak. Nah, kalau datanya itu salah, bantuan bisa tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakatnya.
11: Menurut saya perlu, pemerintah perlu serius dalam membenahi kesalahan penentuan desil. Karena data tersebut dijadikan dasar siapa saja yang berhak dapat bantuan sosial atau keringanan biaya pendidikan. Apabila datanya salah, yang benar-benar butuh akan kehilangan haknya mendapatkan bantuan.
12: Menurut saya, sangat perlu untuk memperbaiki desil karena bisa berpengaruh pada akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah. Kalau data tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya, orang yang seharusnya mendapatkan bantuan bisa justru tidak terakomodasi. Jadi menurut saya pemerintah perlu melakukan pendataan dan verifikasi secara serius supaya kebijakan dan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
13: Menurut saya penting karena hingga saat ini kan masih ramai banget diperbincangkan terkait kesalahan penentuan desil seperti kategorisasinya gimana dan juga surveinya gimana kok tiba-tiba bisa desil 6 hingga 10 padahal realitanya tuh enggak. Jadi memang penting banget untuk diperbaiki kesalahan-kesalahan dalam menentukan desilnya karena secara nggak langsung bagi masyarakat tertentu ini juga merugikan, apalagi kayak masyarakat yang menengah ke bawah yang harus mereka dapat bansos dan lain-lain tiba-tiba kedeteksinya desil 6 sampai 10, jadi memang harus diperbaiki ke depannya.
0: Pendengar, perubahan desil kesejahteraan yang terjadi beberapa waktu terakhir menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Bagaimana sebaiknya sosialisasi yang dilakukan pemerintah agar tidak menimbulkan gelombang protes di masyarakat terkait perubahan desil kesejahteraan ini karena berimbas pada bantuan sosial yang dicairkan? Kita simak wawancara Prima Absari dengan dosen dan peneliti di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan PSDK Visipol UGM, Hempri Suyatna berikut ini.
14: Pak Hempri, ini berkaitan beberapa waktu belakangan ini masyarakat ini juga memprotes begitu terkait dengan perubahan desil kesejahteraan yang nantinya juga berimbas kepada bantuan sosial. Bagaimana Pak Hempri melihat kondisi ini? Silakan Pak Hempri.
15: Yang pertama memang perlu kita evaluasi soal indikator-indikator penempatan desil ya dari 1 sampai dengan 10 tersebut. Ya karena kalau kita lihat kan justru desil itu ya yang terjadi adalah bahwa penentuan desil yang sekarang itu justru kemudian agak lebih rendah ya indikator misalnya soal pendapatan dan sebagainya. Nah ini jangan sampai penentuan desil itu hanya digunakan sebagai alat bagi pemerintah untuk mengatakan bahwa program yang mereka lakukan itu berhasil, bahwa mereka berhasil mengentaskan program pengentasan kemiskinan. Karena implikasinya itu saya kira banyak ketika kemudian terjadi perubahan-perubahan soal indikator-indikator di dalam desil tersebut ya. Soal yang pertama adalah jelas bantuan-bantuan sosial yang mungkin juga akan banyak di review kembali karena indikatornya juga berbeda. Kemudian yang kedua saya kira dalam konteks pengentasan kemiskinan secara umum tentunya juga akan berpengaruh. Artinya saya khawatir nanti banyak program-program yang mungkin tidak tepat sasaran, tidak akurat, dan kemudian juga menimbulkan berbagai bentuk persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat.
14: Baik, Pak Hempri melihat kondisi ini kan informasi yang kemudian disampaikan ini agak terkesan terlalu cepat dan terburu-buru sehingga memang ada reaksi protes juga. Bahkan kita melihat kondisi ini juga perlu disikapi dengan lebih baik. Apa yang perlu dilakukan untuk kemudian juga mensosialisasikan terkait dengan data-data yang ada melalui perubahan desil kesejahteraan ini, Pak Hempri?
15: Ya, yang jelas yang pertama dalam jangka pendek memang perlu ada sosialisasi. Ya, transparansi, akuntabilitas, soal desil, soal kemudian indikator-indikator di dalam penentuan desil itu penting. Karena saya kira sebagian besar masyarakat kita itu kan belum tahu apa yang dimaksud dengan desil, apa yang dimaksud dengan kemudian indikator-indikator dalam konteks desil dan sebagainya. Ini saya kira perlu ada sosialisasi yang lebih komprehensif. Nah, kemudian saya kira yang menjadi penting adalah, kedua adalah sejauh mana kemudian akurasi-akurasi data itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita lihat di berbagai media, berbagai realitas, dan kadang-kadang, oh dia sebenarnya kan dari sisi penghasilan nggak banyak, tapi kok bisa ditempatkan di desil 9 dan 10. Nah ini yang saya khawatir, ketika kemudian tidak ada validasi-validasi data, verifikasi data yang akurat, itu justru nanti akan banyak muncul berbagai bentuk-bentuk persoalan. Sehingga soal akurasi data inilah yang saya kira juga harus diperhatikan oleh pemerintah.
14: Baik, pesan penting ini Pak Hempri, untuk kemudian juga kondisi-kondisi ini bisa disikapi dengan lebih baik, karena berkaitan juga dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, koordinasi yang perlu dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan kemudian juga BPS dan instansi-instansi terkait lainnya, ini seperti apa sebaiknya ini Pak Hempri?
15: Iya, saya kira memang perlu ada tadi sinkronisasi data ya, yang saya kira harus juga tadi soal validasi akurasi data, saya kira harus juga dicek terlebih dahulu. Nah artinya pemerintah jangan hanya sekedar kemudian mengejar target cepat lah itu penentuan desil, tapi kemudian memang merusak adalah akurasi-akurasi data ini yang harus juga diperbaiki ya, perbaikan saya kira soal misalnya data terpadu kesejahteraan sosial, data soal misalnya sosial ekonomi, BPS, dan macam-macamnya saya kira disatukan, artinya jangan sampai kemudian menimbulkan mispersepsi, miskomunikasi di antara data-data yang sudah terkumpul di dalam masyarakat. Itu yang menurut hemat saya itu harus juga segera dilakukan ya. Artinya jangan sampai kemudian pemerintah hanya mengejar cepat ya, tetapi kemudian tidak akurat, yang saya kira akan berbahaya bagi penentuan sasaran-sasaran pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya perlu ada proses ya, untuk misalnya ini biar kemudian data itu bisa menjadi lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.
14: Baik. Pak Hempri, terima kasih waktu wawancaranya. Pesan penting ini untuk kedepannya ini bisa untuk penentuan perubahan dari desil kesejahteraan, Pak Hempri.
15: Oke, sama-sama Mbak Prima.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus.

0: Beralih ke informasi lain, sejumlah warga binaan lapas kelas 2B Sleman belajar untuk memproduksi kain wastra sebagai bekal keterampilan. Berita selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
1: Yang jelas jalur dari proses ini yang tidak akan pernah saya lupakan, sehingga
2: warga binaan di lapas kelas 2B Sleman terus produktif dengan mengembangkan keterampilan selama menjalani masa tahanan. Salah satu keterampilan yang turut ditekuni oleh warga binaan adalah produksi kain wastra, kain tradisional yang dibuat tanpa mesin dan mengandalkan keterampilan tangan. Salah satu warga binaan lapas kelas 2B Sleman, Nuriman, menyebut dia sudah mempelajari pembuatan kain wastra sejak pertama kali mendekam di lapas pada 2024. Awalnya, Nuriman bersama warga binaan lainnya sempat menjalani pelatihan yang didampingi oleh akademisi Fakultas Teknik UGM. Lewat pelatihan itu, dia turut mempelajari tahapan demi tahapan produksi kain wastra.
1: Kesulitannya itu mempelajari karakter kain, terus mulai mencari ilustrasi tentang bagaimana membuat sebuah motif. Nanti kita tingkat kesulitan berikutnya adalah untuk mengembangkan pewarnaan. Karena dari pewarna alam ini kan ada beberapa jenis pewarnaan, seperti kayak ada pewarnaan sogan, ada merbau, joger. Nah itu beberapa warna itu belum tentu akan sesuai dengan apa yang diharapin.
2: Nuriman mengatakan dia mampu memproduksi satu lembar kain wastra setiap harinya. Salah satu kain wastra buatan Nuriman juga bahkan digunakan sebagai salah satu seragam karyawan di lingkungan lapas kelas 2B Sleman. Sementara kain wastra buatan warga binaan ini turut dipasarkan melalui berbagai gelaran pameran, salah satunya pada event Jogja Fashion Week belum lama ini. Nuriman mengaku akan terus mengembangkan kemampuannya dalam memproduksi kain wastra usai bebas dari masa tahanan yang sudah dia jalani sejak 2024.
1: Jelas jalur dari proses ini yang tidak akan pernah saya lupakan, sehingga kalau nanti ke depannya saya bisa ada di luar, saya bisa kembali ke masyarakat dan keluarga, tetap salah satunya batik ini yang bisa kita, wastra ini yang bisa kita kembangin.
2: Sementara, pendamping kegiatan kerja lapas kelas 2B Sleman, Sena Budi Wahyana menjelaskan setidaknya ada 7 warga binaan yang mengembangkan keterampilan dengan memproduksi kain wastra. Sejauh ini, produk tersedia ready stock dan dibawa ke berbagai gelaran event pameran. Sejumlah instansi juga disebut turut tertarik untuk menjadikan kain wastra buatan warga binaan sebagai seragam.
3: Kebetulan kita ada beberapa tempat untuk mempromosikan hasil karya ini di kantor imigrasi Adi Sucipto, kantor imigrasi Wates itu, sama di SCK. Kalau untuk warga binaan itu bukan hasilnya, namanya mereka dikasih premium. Premium itu ya hanya sebagai apa ya, bukan berarti gaji, tapi dia insentif mereka, karena mereka pun juga punya kebutuhan.
2: Keterampilan membuat kain wastra diharapkan tidak hanya mengisi waktu warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi modal untuk mandiri setelah kembali ke tengah masyarakat.
0: Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum ASKOT PSSI Yogyakarta periode 2026-2030. Ia menjadi salah satunya figur yang mendaftar dengan dukungan 23 klub. Berita selengkapnya bersama Vika Azalea.
4: Atas nama Wawan Hermawan, SEMM, yang kebetulan beliau adalah Wakil Wali Kota Yogyakarta.
5: Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan resmi menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon Ketua Umum Asosiasi Kota atau ASKOT PSSI Yogyakarta periode 2026 hingga 2030. Berkas pendaftaran tersebut diserahkan pada hari terakhir pendaftaran di kantor ASPROV PSSI DIY pada Kamis pagi. Anggota Panitia Seleksi Ketum ASKOT PSSI Yogyakarta Yuniarto Dwi Sutono menjelaskan bahwa hingga batas akhir pendaftaran pada pukul 12 siang, Wawan menjadi satu-satunya figur yang menyerahkan formulir secara resmi dengan mengantongi dukungan 23 dari total 29 klub pemilik suara.
4: Dan ini tadi ada yang sudah saya terima beserta teman-teman dari Pansel. Saya bersama 3 orang menerima salah satu calon ketua yang akan maju menjadi ketua umum ASKOT dengan melampirkan dukungan dari klub. Dari dukungan yang tadi sekilas saya lihat itu sudah lebih dari 20 dukungan.
5: Ia menambahkan bahwa panitia seleksi yang dibentuk berdasarkan surat keputusan ASPROS PSSI DIY akan segera melakukan proses verifikasi berkas administrasi seluruh tahapan penjaringan.
4: Kemudian selanjutnya nanti kita verifikasi dari yang klub yang mendukung itu benerannya bagaimana. Kemudian nanti juga ada hal krusial teknis yang mungkin nanti akan dibahas oleh teman-teman Pansel.
5: Kehadiran kepengurusan baru Askot PSSI Yogyakarta diharapkan mampu memperkuat pembinaan sepak bola usia muda di Kota Yogyakarta sekaligus mempersiapkan tim daerah menghadapi Porda DIY 2027 mendatang.
0: Berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pada pagi hari ini tentang mengenal perubahan desil kesejahteraan yang akan disampaikan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta. Rosihan Anwar.
6: Pendengar, akhir-akhir ini, pemberitaan media massa dihebohkan dengan isu tentang desil yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Penentuan desil yang memunculkan ambivalensi, kekeliruan, dan kesalahan membuat banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Kasus-kasus unik yang tak perlu terjadi bermunculan. Contohnya saja di Kulon Progo, seorang pengayuh becak yang hidup pas-pasan dimasukkan ke dalam golongan desil yang berada di taraf hidup layak. Namun pendengar, sebelum penerapan sistem desil yang kini digunakan untuk acuan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN dan juga data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, penentuan tingkat kemiskinan tidaklah serumit saat ini. Sebelumnya pemerintah menerapkan pendekatan garis kemiskinan absolut dan juga indikator kemiskinan makro. Pemerintah menentukan status miskin berdasarkan kemampuan minimum seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan sistem desil yang baru saat ini, BPS malah mengklaim desil bukan ukuran pasti kaya atau miskin secara mutlak, melainkan peringkat kesejahteraan suatu keluarga jika dibandingkan dengan keluarga lain di sebuah wilayah. Secara teori, sistem desil ini membuat lebih banyak indikator dan variabel jika dibandingkan sistem sebelumnya. BPS juga menegaskan, masyarakat pun bisa memperbarui data desil secara mandiri. Meski terkesan rancu, apa yang dilakukan BPS dengan sistem desil saat ini sejatinya hanya ingin memberikan penilaian yang lebih mendekati nilai kesahihan atau validitas dari frasa masyarakat yang dikategorikan sebagai orang miskin. Namun, di luar dari centang perenang yang ada saat ini, tentunya pemerintah perlu melahirkan formula yang lebih tepat dalam menentukan kriteria kemiskinan agar tidak terus menjadi polemik yang tak berkesudahan. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kenaikan desil kesejahteraan yang terjadi pada warga miskin dan rentan miskin mengakibatkan mereka tidak bisa mengakses bantuan yang sebelumnya diterima. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, maju sebagai satu-satunya bakal calon ketua umum Askot PSSI Yogyakarta dengan dukungan 23 klub. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

datang juga nih Tuma Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Tahukah Anda ada dusun di Gunung Kidul yang membatasi jumlah kepala keluarga hanya 7 kepala keluarga saja? Kampung Pitu, sebuah dusun yang unik, terletak di atas gugusan Gunung Api Purba, Desa Nglanggeran, Kecamatan Padok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kampung tersebut, kepala keluarga dibatasi hanya berjumlah 7 atau dalam bahasa Jawa, pitu. Bila ada pendatang atau keluarga baru, maka harus ada keluarga yang meninggalkan dusun tersebut, sehingga jumlahnya tetap 7. Pembatasan jumlah warga di kampung Pitu semata untuk menjaga alam, supaya tidak dieksploitasi akibat dari bertambahnya penduduk. Sebuah kearifan lokal terhadap alam yang terus dijaga hingga saat ini.

Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Jumat yang penuh berkah, cerah di sekitaran Kota Baru Yogyakarta. Namun demikian kami juga akan mengupdate informasi berkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini di hari Jumat 28 Agustus 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini Anda yang menikmati work from home dilaksanakan dengan penuh semangat, dan pastinya bagi Anda yang sudah disibukkan di kantor sedari tadi pagi tetap semangat pula. Namun bagi Anda yang pastinya akan melakukan berbagai aktivitas menuju ke tempat tujuan Anda, hati-hati di jalan. Nantinya di sekitaran Kota Yogyakarta juga akan kami informasikan bagaimana kondisi arus lalu lintasnya untuk hari ini atau di pagi hari ini di Jumat 28 Agustus 2026. Pendengar, kita ketemu bersama bahwa warga masyarakat tidak hanya di Kulon Progo, namun sebagian besar di daerah istimewa Yogyakarta ini merasakan yang namanya perubahan desil. Nah, dari pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta sendiri memastikan tidak akan mengabaikan warga yang data desilnya ini ternyata meleset dari kondisi kenyataan yang seharusnya memiliki hak mendapatkan bantuan sosial. Dan pastinya ini ditegaskan dari pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta yang menyikapi fenomena warga yang kondisi realnya memiliki hak bansos tapi juga terkendala karena data desilnya ditulis sebaliknya. Pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta menyatakan akan tetap mengupayakan warganya yang keluar dari desil penerima bansos untuk memperoleh hak atas bantuan pemerintah tersebut. Dari Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Suyarno, membenarkan soal adanya warga yang masuk ke dalam desil tinggi pada daftar tunggal sosial dan ekonomi nasional, sementara kondisi real tingkat kesejahteraannya relatif rendah. Dan pendengar, ini hal yang pastinya mendapatkan, ya boleh dikatakan proses dari warga masyarakat begitu ya, yang dulunya memang desilnya rendah, tiba-tiba desilnya tinggi sehingga bantuan yang digelontorkan dari pemerintah terhenti begitu saja ketika memang desilnya sudah naik semakin tinggi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang di pagi hari ini mempunyai beberapa informasi yang akan Anda sharingkan kepada pendengar yang lainnya, boleh banget melalui line WA di 0811-2711-911. Kami nantikan. Dan pendengar, untuk pagi hari ini dan di hari ini, di Jumat 28 Agustus 2026, kami akan menyajikan informasi perakiraan cuaca yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Dan kali ini pastinya untuk perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta akan disampaikan oleh Hendy Andrianto. Sesaat lagi.

0: Hendy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca, wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diprediksi cerah berawan dan untuk malam hari diprediksi berawan. Dan untuk dini hari nanti kembali wilayah DIY diprediksi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini cuaca yang kami keluarkan hari ini adalah waspada potensi gelombang laut tinggi di wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami mendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan peringkat di mana pun Anda berada untuk pagi hari ini, kami juga akan berbagi informasi terkait dengan sekitaran Yogyakarta International Airport, bagaimana untuk cuacanya begitu ya, kami hadirkan untuk Anda.

0: Sudah bersiap perakilawan Rahma Fauzia. Rahma, laporan Anda silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport yang berlaku hari ini Jumat 28 Agustus 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dengan kondisi kelembapan udara di atmosfer berada pada kisaran yang cukup rendah antara 20 hingga 80%. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, khususnya di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan pada kisaran 8 hingga 10 km. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin secara umum, variasi angin berhembus dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai sekitar 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kami akan berbagi informasi berkait dengan kondisi arus lalu lintas di sekitaran kota Yogyakarta akan kami hadirkan di Indra Dengar Anda. Pendengar mengawali untuk informasi terkait dengan arus lalu lintas, kami akan menuju ke titik, maksud kami di Simpang Tugu. Di Simpang Tugu di kesempatan pagi hari ini terpantau ramai, namun tetap lancar dan kami akan mengajak Anda berpindah menuju ke Simpang Borobudur Plaza. Di Simpang Borobudur Plaza untuk pagi hari ini juga terpantau ramai pendengar, namun tetap lancar ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Jati Kencana. Pagi hari ini terpantau ramai juga namun tetap lancar. Dan kami akan berpindah menuju ke Simpang Wirobrajan. Di Simpang Wirobrajan terpantau ramai namun tetap lancar. Dan kami akan berpindah menuju ke Simpang Patang Puluan. Di Simpang Patang Puluan untuk kesempatan pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar pula. Bagaimana dengan kondisi Simpang Joteng Kulon? Untuk Simpang Joteng Kulon juga terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Pasar Gading di pagi hari terpantau lancar. Terdapat petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta mengatur lalu lintas di Simpang Pasar Gading. Untuk Simpang Joteng Wetan pagi hari ini melalui pantauan cctv.jogjakota.go.id untuk Simpang Joteng Wetan pagi hari ini terpantau lancar. Dan kami akan berpindah menuju ke Simpang Tungkak. Di Simpang Tungkak terpantau ramai namun tetap lancar. Dan untuk Anda yang akan menuju ke titik 0 km untuk kesempatan pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Mirota untuk pagi hari ini terpantau ramai dan namun tetap lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kami akan mengajak Anda menuju ke Simpang Permata. Di Simpang Permata terpantau lande. Simpang Sentul untuk pagi hari ini juga terpantau lande. Dan ketika Anda menuju ke Simpang Gramedia untuk kesempatan pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Informasi ini kami hadirkan dari cctv.jogjakota.go.id. Dengan demikian, ketika Anda sudah mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas di Kota Yogyakarta

tepatnya di persimpangan-persimpangan yang sudah kami sampaikan, Anda pastinya juga sudah memprediksikan waktu yang akan Anda tempuh untuk menuju ke kota Yogyakarta. Bagi Anda yang mungkin baru sarapan, selamat menikmati sarapan. Dan bagi Anda yang sudah beraktivitas, lanjutkan dengan penuh semangat. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI, Yogyakarta.

Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung ke Pro 3 RRI. Pastinya untuk mengupdate informasi baik dari negeri kita sendiri dan juga akan kami sipi dalam informasi dari luar negeri. Pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rako atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro rakyat.